0: BESDM Bahlila Hadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
1: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa
0: diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Fitz selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
8: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
9: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Bina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Bina Mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
8: Ahmad Soti menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
10: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jamaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jamaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
10: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljannah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen. Karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholder-nya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier effect yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lorong ada penalti, tendang lagi kanan, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulannya ke
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol! Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini, namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Kami tentunya masih menemani Anda dalam Palangkaraya Pagi. Sebelum nantikan kami hadirkan kembali pesta bola Debar Dengar Bareng, pertandingan antara tim nasional Belanda melawan Maroko babak 32 besar. Tentunya kami hadirkan dulu sejumlah lagu-lagu yang akan kami pilihkan kurang dengar Anda, dan juga informasi berikut ini pendengar. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini sedang di masa sistem penerimaan murid baru atau pelaksanaan SPMB di Kota Palangkaraya. Antusiasme masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya tentu menjadi kegiatan rutin di bulan Juni biasanya ya. Dan memang ramainya masyarakat yang datang ke sekolah-sekolah menunjukkan tingginya minat untuk bersekolah di Kota Palangkaraya khususnya, karena salah satunya bisa dilihat di SMP Negeri 2 Palangkaraya. Sejak pagi, para orang tua tampak mengantri dan mencari informasi terkait penerimaan kuota hingga tahapan seleksinya dalam pelaksanaan SPMP kali ini. Salah seorang orang tua calon peserta didik bernama Agnes berharap proses seleksi dapat berlangsung dengan mudah dan tidak mempersulit masyarakat. Tentunya pelaksanaan SPMP di Kota Palangkaraya diharapkan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain memberikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh calon peserta didik, proses penerimaan yang transparan juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di daerah termasuk Kota Palangkaraya. Ya, pendengar, lagu berikutnya untuk Anda pagi ini dari mancanegara berjudul Call Me.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

kabar bahagia. Pengguna kendaraan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini makin tenang berpergian. Isi daya kendaraan listrikmu jadi lebih mudah dan lebih cepat dengan SPKLU PLN yang tersebar di berbagai titik strategis. Dari kota sampai jalur perjalanan, SPKLU PLN siap mendukung mobilitas ramah lingkungan di Kalsulteng. Cari lokasi, cek ketersediaan, dan mulai pengisian daya langsung lewat aplikasi PLN Mobile. Ayo, beralih ke kendaraan listrik dan dukung energi bersih untuk masa depan. SPKLU PLN, energi baru, mobilitas maju.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Kulapa hari, demam Piala Dunia 2026 benar-benar melanda masyarakat Kalimantan Tengah sepanjang bulan Juni ini. Meskipun terdapat perbedaan zona waktu yang cukup signifikan dengan tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, euforia Piala Dunia tahun 2026 di bumi Tambun Bungai tetap terasa terutama di kota cantik Palangkaraya. Dinas Pemuda dan Olahraga beserta jajaran keamanan setempat mengapresiasi ketertiban berbagai komunitas supporter yang sukses menjaga kondusivitas wilayah selama acara berlangsung. Demikian Pertama Halal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halal selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hai hai Kulapa Hari, selamat pagi Kulapa Hari. Kalau biasanya sambal dibuat dari cabai dan tomat, di Sulawesi Selatan ada sambal tradisional yang punya cita rasa unik, namanya ronto. Ronto merupakan olahan udang rebon yang dipermentasi bersama garam dan nasi. Proses fermentasi inilah yang menghasilkan cita rasa gurih, sedikit asam, dan aroma khas yang menggugah selera. Meski aromanya cukup kuat bagi yang pertama kali mencobanya, bagi masyarakat Sulawesi Selatan, ronto justru menjadi hidangan favorit yang selalu dirindukan. Jangan kemana-mana Kulapa Hari, karena setelah ini kita akan membahas tentang rahasia kelezatan ronto.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Kasihan. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
5: Kopinya enak ya?
4: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
5: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
4: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
5: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
6: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Halo-halo Kulapa Hari. Yang membuat Ronto begitu istimewa adalah cara penyajiannya yang sederhana, tetapi mampu membuat nafsu makan langsung meningkat. Biasanya, Ronto disantap dengan nasi hangat, ikan bakar, ikan goreng, ataupun sayuran rebus. Perpaduan rasa gurih, asin, dan sedikit asam membuat setiap suapan terasa semakin nikmat. Menariknya, kuliner ini menjadi bukti kecerdasan masyarakat pesisir dalam mengawetkan hasil laut melalui teknik fermentasi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Jadi, Ronto bukan hanya soal rasa, tetapi juga tetap pengetahuan lokal yang terus hidup sampai sekarang. Indonesia memang kaya akan kuliner tradisional yang lahir dari budaya dan alam setiap daerah. Ronto adalah contoh salah satunya. Di balik kesederhanaan

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Kula Bahari, usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara, pemerintah kabupaten setempat menggelar rabah tamah di Arena Tiara Batara Senin 29 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Barito Utara Salahuddin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur Kalimantan Tengah beserta para kepala daerah dan seluruh tamu undangan yang turut memeriahkan peringatan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara. Demikian Berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Kan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kulapahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya selamat hanjai bumi nama makula bahari sama dia hasunatina dengan aku Cecilia hong program warung horeh andal Selasa tanggal 30 Juni 2002 jahawen bagi kula pahari jahandak bergabung tau bebe mau bagi kei mele nomor WhatsApp bara nomor kosong hanya 11 5 2 0 IC 2 telu telu atau kula pahari tau mau hubung kia mele nomor kosong hanya 05 telu jahawen telu 2 telu 5 tian jahawen tian. Nah kula pahari andal tuh tidak terasa lah hitungan handau Mulyadi akan pamit tuh kelapa hari lah. Oke. Okay. Akan kembali bertugas melalui kampus lah Mulyadi.
1: Iya, bujur. Kembali maksudnya di masyarakat biasa.
0: Oke. Okay. Nah, kelapa hari Anda tuh kita berbincang tentang budaya saling menghormati, langkah awal pencegahan pelecehan seksual. Tapi Anda wayah tuh kayaknya rawan pelecehan seksual tuh Mulyadi lah.
1: Iya, bujur.
0: Nah, menurut Mulyadi kenapa sih pelecehan seksual teh?
1: Paling barah hal kurik gitu kak, iya terpelecehan teh dia mahalau sentuhan pun tahu, iya mahalau catcalling kalau loh nak, jadi sebagian bagian bara pelecehan ya sebenarnya, maka bara jite tahu menjadi awalan pelecehan teh terjadi.
0: Oke. Menurut Mulyadi tema gitu tuh penting dia sih akan kita bahas akan anak muda tuh.
1: Penting sekali kak. Akan nikah hatue, agar tahu membatasi kia dan lebih penting kia akan bawi kak. Bawi event te perlu jaga.
0: Bujur. Dan pelecehan seksual te dia berupa catcalling kia, tapi te kekerasan.
1: Iya, jadi paling parah te.
0: Menurut Mulyadi kenapa te?
1: Paling parah teh ya kasus pemerkosaan kak. Jite jadi paling parah. Apalagi biasa jite tahu terjadi bikin karena niat kadang-kadang karena adanya kesempatan kute kunuluhna. Makanya itah teh diang hana bakawal lawan jenis tapi kita budayakan membatasi diri kia isu terutama kan bawi boleh bakawal dengan hatwe tapi tahu batasan gitu kak.
0: Berarti harus tagih batasan waras lah. Bocor. Nah menurut Mulyadi, amun itah mendengar kata tentang menghormati ulu bakas atau orang lain, hal pertama naraji terlintas menurut Mulyadi itu?
1: Hal pertama adalah rasa mikeh kak. Itah mikeh otomatis menghormati. Baraji teh tetap menghormati ulu bakas itah. Awi itah mikeh, betul ya kak?
0: Amun budaya saling menghormati, menurut Mulyadi, metu tuh berkurang atau semakin baik?
1: Budaya menghormati semakin standar menurut aku kak, karena kembali tambahas karena sosial media tuh, pengaruh sosial media tuh rasa menghormati agak terkurang. Kadang-kala aku menampayah melai sosial media teh kasus intoleransi, rasis. Ataupun dia mereka teh sering terjadi kak.
0: Nah menurut Mulyadi kan sebagai hatue, kenapa sih cara itah menampar rasa aman melalui lingkungan kampus?
1: Aku sebagai hatue itulah, jadi memang pandangan begitulah. Aku sarankan kan bawi, even berpakaianlah dengan sopan. Karena kuang kendal niat kejahatan teh datang bukan karena keinginan kadang-kadang, tapi karena adanya kesempatan kak. Jadi jite perlu dihindari dari cara kita berpakaian, perilaku te harus menyesuaikan dengan hatue te kita tahu menengah batasan walaupun kita menganggap jite teman dekat ataupun bahkan keluarga dekat. Jite tetap menengah batasan.
0: Meskipun anak kurik, anak kuluhan lah.
1: Iya, bujur.
0: Menurut Mulyadi itu apakah laki-laki tahu menjadi korban pelecehan seksual atau dia?
1: Dia menutup kemungkinan kak. Puji mehining kaya pelecehan ya terjadi kepada laki-laki. Biasa anak uluhan kurik, anak ulu dia cikurik sekitaran SD tahu menjadi pelecehan laki-laki jadi dilecehkan
0: gitu. Bujur. Kenapa sih dampak mental terhadap uluh jika kena pelecehan tuh menurut Mulyadi?
1: Jite sangat berdampak hai bagi psikologis ya. Jadi menjadi perusak pikiran awi trauma aja mendalam dan dia menjadi mikeh dengan hatue walaupun hatue itu dia salah. Uluh aja memang jadi terjadi kasus pelecehan teh trauma teh luar biasa sekali kak. iye kilau mikeh tarus dengan orang itu mikeh berinteraksi pun iye sulit dengan ulu bakasa pun mikeh itu ada dampak bara kasus pelecehan
0: kan. Ujur kan hari pelecehan tuh uluh cek korban teh rancak bengem dia hendak speak up. Nah kenapa teh menurut Mulyadi
1: itu biasa kadang-kadang awi ancaman karena bawi itu kan mikeh kalau kak dengan ancaman teh pasti ya ben dia bahani awi diancam hatue teh elaman der kareh kau tahu kutu-kutu maka ya ben membenyem dan ya ben bingung bingung mikeh dan mahamen hendak mengisah gue teh menurut aku kak.
0: Oh bujur makanya Ewen area J B-nya mila
1: bujur
0: dia hendak speak up. Nah area J harus ikau lakukan misalkan ikau TG kawalmu J mengalami pelecehan hatue atau bawi itu
1: mendengar memberikan pendekatan loh memberikan pendekatan kita berusaha melatih ya iya banget tahu berinteraksi kembali dengan masyarakat walaupun kita sadar kita sadar bahwa rasa trauma ateh sangat mendalam kak tapi kita berusaha menengah contoh menengah ungkapan rasa sedih ya tapi Ella ini membahas tentang kejadian yang berlalu akan iya mangat rasa trauma ateh dia muncul kembali kak.
0: Bujur menurut Mulyadi amun budaya menghormati itu kita harus mulai barakweh
1: barakurik kita menghormati ulu bakas teh barakurik apalagi akan anak bawi misalnya kita harus mereka bapak kita kadangkala kita teh memang dia mengharapkan hal sesuatu buruk terjadi dia menutup kemungkinan haru-haru gitu kasus ayah tiri dia memang meleceh anak jadi kita teh sebenarnya belajar menghormati ulu bakas kadangkala memang ulu bakas teh jatuh rasa empati dengan kita amun kita dia mereka event jadi event hendak seenak pun dengan kita bisa jadi gitu ya
0: nah naraje harus kita lakukan mangat lingkungan huma atau lingkungan kampus teh lebih nyaman
1: kita didasari oleh nilai-nilai agama rasa kepedulian harus tege diasari oleh nilai-nilai agama kita harus menanamkan nilai agama jite karena agama ada Tuhan kita harus mikeh kepada Tuhan gitu ya.
0: Oke. Amun pengaruh teman sebaya teh tege dia sih.
1: Are. Kadangkala kawal teh tege je memang baik. Tege je memang kurang baik. Jite sangat berpengaruh lingkungan kita keberada atau pertemanan teh mempengaruhi kebiasaan kita.
0: Melai kawalmu tege dia sih lingkungan kawalmu je puji karena pelecehan seksual atau dia?
1: Sejauh itu jatun pangka. Cuma ngomong ke kawalan je memang hantap puji dilecehkan memang tege pire-pire jadi.
0: Oh tege.
1: Jite zaman SMP kak. Tapi dilecehkan ya hanya dilecehkan sedang-sedang kutelah.
0: Menurut Mulyadi, kenapa sih Itah menanggapi tentang kasus-kasus pelecehan kan arek wayah tuh marak mele media sosial. Kilo kasus J male TG tentang ya dengan pacar aja kasar.
1: Oh iya iya.
0: Tentang ye kasus J menggunting. Nah, kenapa itu menurut Mulyadi?
1: Jite apalah, kita teh harus kute pacaran teh. Boleh tah cinta, percaya. Tapi kita teh harus membatasi kia. Memberi jarak kalau sampai umbah helu dan kuteki akan bawi kak harus belajar menilai hatue tite iye amun nempara dunia toksik teh mulai terjadi kita harus teliti saran akan bawi teliti helu payah keadaan apakah hatue itu bujur-bujur ramah atau iye toksik toksik teh otomatis dia pasti kasar kak
0: bujur
1: kute.
0: Oke. Selain jite kan selain kasus pelecehan TG kia catcalling tapi berujung J korban J bawi are kenampilah menjadi pelaku hindai.
1: Biasa ate Ewen kan melakukan catcalling.
0: Iya.
1: Tapi bawi ite dia terima. Kadang-kadang bawi ite kan hendak nampar ataupun membela diri lah istilah dia terima tapi kebalikannya Ewen menjadi tersangka kekerasan. Kadang-kadang terjadi kah?
0: Nah, menurut mulia dia kenapa te? Biasa kan even hatue te kadang dia terima, ah dia baik-baikan aku kute. Salah jibawi, melek komentar media sosial kan kadang menyalahkan jibawi. Awi memviralkan biasa.
1: Oh. Nah. Jite, even merasa yang even lakukan jite hal biasa. Baikkan sesuatu hal yang memang berdampak menjadi kejahatan. Even merasa jite hal-hal biasa ih kan cuma manggil kan.
0: Iya.
1: Tapi bawi teh memahamin iye mahalau viral. Jadi iye diterima. Padahal jadi dampak kate Ewen menganggap jite sesuatu hal je biasa. Jadi memang anggap Ewen biasa ika. Jadi otomatis Ewen kan dia terima amun dipiralkan.
0: Oke, kenapa sih cara itah menyikapi tentang pelecehan seksual? Berarti ulu bawi teh harus belajar tentang bela diri atau kenapa itu? Salah je bawi atau emang salah je hatue?
1: Bah, aku kan sebagai hatue pasti bela diri ku isut lah kak. Tapi memang hatue je kadang-kadang salah. Bawi teh gak kaya salah. Kuang kendal kembali je kuang kendal kak. Niat teh beken datang awi teh gak kehendak, tapi datang karena teh gak kesempatan kak. Jadi pesan aku kak harus membatasi diri nah. Karena hatue teh pikiran teh spontan kak. Iya dia mikir dampak hello, tapi nara jika hendak kak terlalu dampak katanya belakangan jadi pemikiran hatue kak.
0: Baju. Awan pada teman sebaya teh berpengaruh dia sih akan lingkungan itah dia toksik atau dia.
1: Pengaruh sekali. Aku jadi mengalami pertemanan teh arek. Dari latar belakang Ewen je memang agamis
0: ya.
1: Atau alim pemain game je memang toksik kasar tapi uluha baik cuma kata-kata aja kasar itu yang menjadi kebiasaan kita dari ucapan kita terbiasa menyaman dari kasar itu sesuai lingkungan kawan kita sesuai lingkungan namun lingkungan kawan-kawan te hobi dengan keagamaan pasti kita hobi ibadah tapi amun hobi amburadul berantakan pasti kita ubah berantakan kak.
0: Iya, bujur. Berarti pengaruh tentang lingkungan lah.
1: Iya, bujur.
0: Oke. Amun empati tuh. TG lah. Biasa akan uluh karena pelecehan seksual teh.
1: Barah itu kak.
0: Barah hatue atau habawi?
1: Rasa empati itu pasti TG. Aku selaku hatue dan memang memiliki keluarga ataupun andi jibawi rasa sedih. Rasa emosi terhadap kasus pelecehan teh pasti TG kak dan aku harap udah pelaku pelecehan teh didengar diberikanlah hukuman je setimpal kawi Ewe jadi merusak harapan dari keluarga tersebut kak.
0: Bujur. Nah menurut Mulyadi sebagai Gen Z tuh lah.
1: Yeah.
0: Nah, buhen sih Gen Z wayah tuh lebih berani bicara soal isu gitu tentang pelecehan seksual.
1: Karena secara aku pribadi kalah Gen Z teh ulu hasil cekatan kan ulu Ewen teh selain teknologi je modern pola pikir umbak modern kak. Ewen teh teliti gue harus kutuh kenapa dia harus kutuh karena Gen Z teh ikut modernisasi pemikiran Ewen teh perubahan kak.
0: Oke. Menurut Mulia itu tantangan terbesar dia sih akan mengajak anak muda tentang peduli terhadap isu pelecehan seksual.
1: Itu yang tantangannya sulit sebenarnya kak. Karena mengajak uluh memang harus peduli terhadap kasus pelecehan seksual teh menjadi tantangan berat. Kadangkala memang TG jadi niat ataupun TG jadi niat Ewen beranggapan bahwa itu bagian tugas Ewen. Padahal jadi itu menjadi tugas diri masing-masing untuk menjaga lingkungan atau menjaga diri arep kebuat.
0: Bujur. Kan metode kan wayah tuh kan pelecehan seksual dia pandang bulu. Kadang anak kurik, uluhan, hatue ataupun bawi tetap kana. Nah menurut Mulyadi kenampi teh? Biasa anak uluhan gin bara umur ije nyelu atau bara menyelu teh arek jika kena pelecehan seksual awi lu bakasa kebuat.
1: Nah jite kita harus memperhatikan hello kak karena apalagi si anak kurik kita harus bikin kak jay harus memang waspada ataupun menuduh
0: iya
1: tapi kondolona antisipasi hello
0: iya bener
1: kenapa cara kita mendidik anak kita kenapa walaupun kita dia helu mandir hal-hal sensitif kepada anak kulu kita yeah. jaga urik, tapi kita mendengar mentahan helu edukasi bahaya kenapa dampak kita harus hati-hati dengan kutu-kutu kita harus menghindari imbit kutu elah handak kuter kak amun anak urik
0: ujuh amun pesan akan ulu bakas atau tege dia
1: tege terutama akan ulu bakas tege anak bawi maupun ye masih kurik ataupun hai kita harus waspada ataupun kita mendengarkan edukasi pendidikan dan saran aku kaya ela mengekang kaya even namun terlalu dikekang even penasaran rasa penasaran teh tumbuh
0: yeah.
1: ela kaya kita membebaskan standar ya anak teh silahkan hendak bergaul dengan ewe ela kita menghanaa kare amun kita menghanaa aku ngendau even jadi rasa terkurung rasa penasaran even teh kuat jadi even teh menjadi berani akan melawan nekat kuteka. Kita nengak iwan kebebasan isut bakawal dengan iwan silahkan tapi kita elak membebaskan secara bebas langsung kita beri waktu misalnya hendak nongkrong teh nengak waktu sampai jam pire kita pantau telepon namun berake jauh bakas teh kute sih sama saran beraku kak
0: Nah Mulyadi ewe sih sosok dia mengajarkan ika tentang menghormati ulu bakas atau ulu beken
1: aku ulu bakas kubat mendidik aku sehingga aku tamat SD tahun 2011 aku hurankan di ATK nah aku dididik yang pertama aku kan hindai tawa bahkan agama aku kebuat huran aku di tawa sehingga ibarat ulu bakas kemandirin aku kutu ikau tamat sekolah kare pasti arek kawal dari latar belakang yang berbeda dari suku ras dan agama berbeda kita harus belajar mereka awi kita amun dia mereka ulu pasti singi dengan kita ulu singi pasti ulu benci dengan kita amun ulu benci pasti kita jatun kawal kute
0: bujur nah sambil ikut mihop helu aku tege pertanyaan akam
1: Okay.
0: Mangat ikau mengajak kenapa sih ikau mengajak akan kula pahari mangat ikut membangun budaya sambil menghormati
1: nah. Kita adalah negara je
0: kita iklan helu kelapa hari lah. Oke.
1: Kita adalah negara, jadi memang negara terkenal agamis Indonesia. Kita menampak tahu menampak komunitas peduli lingkungan ataupun komunitas peduli lingkungan sosial. Itu menjadi hal-hal yang memang bermanfaat kak bagi anak muda, bagi ulu bakas. Jadi dampak kata lingkungan teh aman tertib. Melalui lingkungan teh tege kegiatan keagamaan kilau umat muslim tege pengajian Kristen tege kebaktian Hindu tege kegiatan keagamaan event masing-masing lah jadi lingkungan teh terbumbui oleh nilai-nilai agama jadi rasa jahat teh ataupun niat-niat ceburuk kemungkinan tau tenihau lah isut gitu ya kak
0: oke berarti tergantung diri masing-masing
1: ya bujur
0: belajar. Nah kalau Pak Hari berobrolan itu anda tuh ternyata kita belajar bahwa mencegah pelecehan seksual bukan hanya menjadi tanggung jawab korban atau pihak tertentu tapi merupakan tanggung jawab kita bersama semua bisa asal kita mulai bara hal sederhana ya saling menghormati saling menjaga ucapan dan memahami batasan bara uluh beken serta berani menciptakan lingkungan je aman dan nyaman akan bawi maupun hatue. Nah, terima kasih kepada Mulyadi.
1: Oke.
0: Terima kasih. Telah berbagi wawasan pengalaman Anda tuh. Semoga obrolan kita menjadi penambah pemahaman sekaligus menginspirasi kula pahari lah. Dan tidak terasa kula pahari kita berada di penghujung acara Anda tuh. Oh, kula pahari. Sekalian lah tuh Mulyadi pire kali indai kau kareh warung hore.
1: Itu tanggal 30. Aku terakhir itu tanggal 6 aku jadi selesai.
0: Oh, tanggal 6 jadi selesai. Kayaknya tege beberapa anda masih lah.
1: Ya masih tamat aja.
0: Oke, masih berjumpa dan Mulyadi dalam hitungan anda. Oke, terima kasih kula pahari. Sampai bertemu lagi melalui obrolan warung hore selanjutnya.
2: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Kele pahari. Tendei akan hetu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 5%.

Ini saya Cecilia pamit undur diri. Jangan kemana-mana Kulapa Hari, karena setelah ini akan ada rekan kami Karizal yang akan menemani Kulapa Hari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Iya, Kulabari, Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid menutup turnamen Batu Kotam Cup 1 yang berlangsung meriah di lapangan sepak bola desa Batu Kotam. Ia menegaskan turnamen olahraga bukan hanya mencari juara, tetapi juga mempererat persaudaraan dan juga menumbuhkan sportivitas. Kompetisi ini menjadi bagian dari peringatan HUT ke-80 Desa Batu Kotam dan dihadiri oleh Forkompimda, perangkat daerah, serta tokoh masyarakat. Final sepak bola mempertemukan Putra Bahum FC dengan Duma FC dan dimenangkan oleh Putra Bahum FC sebagai juara satu. Pemerintah Kabupaten Lamandau berharap semangat kebersamaan yang terjalin dalam turnamen terus dijaga. Abdul Hamid juga mengapresiasi seluruh pihak yang menyukseskan kegiatan, sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 bagi Desa Batu Kota. Demikian Kulabari Berita Malau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa kembali di Berita Malau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, kalau pada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingunan latai, salam sahujud karen di Malempang. Adil kita linu bacuramin kasaruga basengat kajubata arus. Dan ya Kulapari, selamat pagi ya dimanapun Kulapari berada. Hari ini Kulapari pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Rizaldi yang akan menemani Kulapari hari ini ya, hari Selasa 30 Juni 2026. Nyatanya akan ada program ya sajian menarik hari ini di RRI Pro 4 Palangkaraya. Di antaranya sekarang akan ada informasi dan musik di jam 11 nanti, akan ada teras UMKM dan dilanjutkan dengan info siang, kemudian di pukul 13 akan ada suara budaya Nusantara dan ditutup dengan obrolan budaya di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya Kulapari jangan kemana-mana, karena RRI Palangkaraya disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin nomor 1 Kota Palangkaraya. Dan ya, di Palangkaraya sendiri terpantau cerah nih ya Kulapari ya, bagaimana di daerah Kulapari semua. Semoga juga cerah ya, karena kalau cerah kayak gini bawaannya enak gitu ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, melakukan aktivitas apapun itu, entah itu bekerja atau mungkin berjalan-jalan pagi ya, masih pukul 10 masih segar-segarnya tentunya ya. Dan Kulapari tetap bersama kami di RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, sambil diputerin nih lagu dari Artika Wulan dengan judul Kebujuran Huang.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Iya, Kelapari masih di Perempat Palangkaraya tentunya ya. Selamat pagi buat Kelapari semua dimanapun Kelapari berada. Tentunya kita di Selasa yang cerah hari ini ya. Semoga segala aktivitas yang Kelapari jalani hingga saat ini berlangsung dengan lancar dan bisa membawa hasil yang baik begitu ya. Dan Kelapari di hari ini senang sekali ya dapat kembali menemani pagi Kelapari melalui siaran yang tentunya informatif dan akan kita sajikan musik pilihan. Dan Kelapari saat ini pagi, suasana pagi ya di Palangkaraya terpantau cerah, langit biru dan sinar matahari yang mulai hangat begitu ya, menjadi pertanda bahwa aktivitas masyarakat sudah berjalan sejak pagi. Mungkin ada yang sedang menuju tempat kerja, mengantar anak sekolah, membuka toko, mengurus usaha, hingga memulai berbagai rutinitas yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan pagi ini ya menjadi waktu yang tepat untuk memulai hari dengan pikiran positif tentunya Kelapari. Apapun target yang ingin dicapai hari ini, semoga semuanya dapat berjalan sesuai rencana. Jangan lupa juga Kelapari untuk luangkan waktu ya agar bisa mengisi perut begitu ya, sarapan, minum air putih yang cukup, dan tentunya tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar menjalani aktivitas. Terima kasih kepada Kelapari yang sudah menjadikan kami teman di pagi hari ini. Tentunya tetap bersama kami ya, karena akan masih banyak informasi menarik, cerita inspiratif, dan juga ditemani alunan musik pilihan yang siap menemani hingga menjelang siang nanti. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita ya di pagi hari ini, sambil diputarin lagi nih ya Kelapari, ada lagu dari Elin Siluam dengan judulnya Pengorbanan Sia-Sia.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Yang hijaunya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul.
3: Zerawi, pemain nomor 23 melebar dan pada pemain nomor 24. Pemain nomor 16 kali ini menguasai bola dari Marco Yasin. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Kop Miners dari Belanda. Coba diambil oleh Justin Clifford tadi, namun tidak berhasil. Masih bola meninggalkan lapangan kali ini. Coba melakukan penetrasi pemain Maroko sambil juga pewara pemain Belanda. Oh, ada CR7 KW ya sepertinya ya. Bukan. Saya pikir Cristiano Ronaldo KW itu. Ternyata bukan, salah satu penonton. Bagaimana para supporter juga tampak grogi ini menghadapi pertandingan di babak kedua extra time ini. Bola masih dikuasai oleh pemain Maroko kali ini di sektor belakang pertahanan mereka. Bagaimana Issa Diop menguasai bola di tengah pertandingan. Kali ini bergeser dia pada pemain Morabet di sana. Morabet dekati garis tengah pertahanan. Melebar dia ke Salahedin. Kali ini coba penetrasi dilakukan oleh Yasin, namun tidak berhasil. Ternyata Talbi tadi yang melakukan penetrasi. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Dumfries terhadap Talbi, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Mazraoui di sektor lingkaran tengah, beralih pada nomor 15 Morabet di sana, melebar ke kanan sektor serang kanan Maroko. Ada Ashraf Hakimi dan juga ada pemain nomor 16 tadi, ada Yasin di sana. Masih Yasin mencoba untuk melakukan penetrasi, namun bola ternyata keluar lapangan pertandingan, tidak berhasil. Yasin tadi, bagaimana Jesse Yasin yang juga bermain untuk Strasbourg, tidak berhasil menggiring bola sehingga keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Bagaimana supporter dari Maroko juga terus meneriakan yel-yelnya. Sudah dilakukan kali ini, Belanda mencoba untuk melakukan serangan, patah lagi dari pertahanan dari Maroko. Bola mencoba dikejar oleh pemain nomor 9 dari Maroko, Rahimi, tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang Belanda, Verbruggen. Sudah umpan langsung dilakukan melewati garis tengah, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Maroko. Di sektor tengah pertandingan kali ini, pemain nomor 15 dari Maroko, Morabet, membawa bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri sektor serang Maroko, atau berada di garis belakang sebelah kanan pertahanan dari Belanda, dibayangi oleh Dumfries di sana, dan juga ada 3 pemain Belanda membayangi 1 pemain Maroko. Kali ini pemain nomor 26 dari Belanda, di mana Timber coba untuk membawa bola di belakang dia. Kali ini ada Kop Miners, kemudian ada Van Dijk di sana, kembali kepada Kop Miners. Melebar sedikit di sana. Bagaimana pemain dari Belanda, Summerfield, kembali kepada Kop Miners. Belanda kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari mereka. Umpan langsung pendek saja kepada Justin Clifford di sana, pemain nomor 7 dari Belanda. Di sektor kanan pertahanan dari Maroko, ke belakang lagi Kop Miners. Bergeser kepada Virgil van Dijk. Kali ini Hecke ke belakang kepada sang penjaga gawang Verbruggen. Coba mencari rekannya Verbruggen, umpan langsung jauh Verbruggen, yang dituju adalah Wout Weghorst di depan, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Pertempuran di udara berlangsung kali ini oleh pemain Maroko dan juga Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ashraf Hakimi bawa bola kali ini, masih umpan pendek pada pemain nomor 24 ke belakang lagi kali ini. Bagaimana Diop coba untuk melakukan serangan, dan kali ini bola berasal dari Morabet. Morabet langsung, yang dituju adalah Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil berhasil. Upaya yang dilakukan Hakimi melompat sambil menjulurkan kaki kanannya menyambut umpan tadi. Di sektor kiri pertahanan Belanda, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di menit 120. Masih ada sekitar 1 menit tambahan diberikan oleh wasit sebelum nanti kita akan mengikuti jalannya pertandingan melalui babak adu penalti. Bagaimana pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari, ini juga mengalami luka di pelipis matanya sebelah kanan sepertinya. Pelipis mata Saibari sebelah kanan sehingga bercak-bercak merah ini ya tampak membasahi baju dari Ismail Saibari. Pemain yang juga merumput di klub asal Belanda, PSV Eindhoven. Ini sedang menerima perawatan medis untuk menyeka cairan darah yang mengucur dari pelipisnya. Sementara itu lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Kopmeiners. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain Belanda, berlari mengejar bola kali ini. Pemain nomor 24 dari Belanda namun dipatahkan oleh pemain-pemain asal belakang dari Maroko. Kali ini berhasil dikuasai oleh Maroko. Umpan coba tadi dilakukan. Bagaimana tusukan coba dikejar tadi oleh pemain Belanda nomor punggung 24 Somerville, tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Maroko dan bersama dengan itu wasit juga menghentikan pertandingan, tanda pertandingan selanjutnya akan berlangsung dalam babak adu penalti. Bung Nova, akhirnya penalti juga Bung Nova.
4: Adu penalti kedua di babak 32 besar ya.
3: Iya.
4: Sebelumnya ada Jerman yang kalah dari Paraguay. Nah ini kita akan saksikan bagaimana Belanda menghadapi Maroko dalam drama adu penalti kedua. Seperti kita tahu di Belanda ini di Piala Dunia sudah melewati drama adu penalti sebanyak 4 kali dan hanya sekali bisa menang, yaitu pada 2014. Selebihnya 3 lainnya kalah, termasuk terakhir 4 tahun lalu kalah dari Argentina. Sementara di Maroko baru sekali melakukan adu penalti pada 2022 dan mereka menang. Ketika itu mereka menang atas Spanyol, skor adu penaltinya 3-0 dan kiper saat itu Yassin Bono melakukan 2 penyelamatan. Dia menangkis tendangan Carlos Soler dan Sergio Busquets. Jadi ini bisa memberi motivasi tersendiri bagi Yassin Bono, apakah dia bisa kembali mengulang capaian terbaiknya. Kalau misalnya Bono bisa kembali menepis penalti dan membawa Maroko menang atas Belanda, maka dia akan nyanyi Beautiful Day mungkin, Bung Tomo.
3: YouTube ya?
4: Iya,
3: lagu bandnya di YouTube ya, Beautiful Day gitu kan ya. Kita tunggu saja apakah this is a beautiful day untuk Maroko ataupun untuk Belanda. Betul. Gitu ya. Yeah. Siapapun yang menang tentunya akan menjadi beautiful day ini, yeah. Bung Nova ya. Tapi memang saat ini pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, memang pemain dari kedua belah tim masih berada di sekitar bangku cadangan masing-masing untuk juga menerima arahan dari masing-masing pelatih mengenai siapa yang akan menendang. Kemudian juga untuk kiper khusus mungkin ada arahan akan menepis arah mana dan siapa potensi penendang yang akan melakukan eksekusi dari urutan pertama sampai kelima, ataupun juga nanti ketika misalkan diperlukan tambahan-tambahan penendang ketika skor 5 sama ini masih terjadi. Dan memang para pemain dari kedua tim membentuk lingkaran di dekat bangku cadangan mereka masing-masing, masih mendengarkan arahan dari masing-masing pelatih. Mereka tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi negara mereka, terutama supporter yang sudah jauh-jauh dari Belanda datang ke Amerika, ataupun yang sekarang di Indonesia tapi pakai kostum Belanda dan Maroko ya kan, jauh-jauh. Itu juga ingin memberikan hasil yang terbaik, bagaimana hasilnya, karena selanjutnya di babak 16 besar mereka juga akan menemui lawan yang juga tidak mudah. Bagaimana tampak saat ini bisa kami informasikan bahwa tim dari Maroko ini sedang bersama-sama memanjatkan doa mengenai keberhasilan mereka, dipimpin oleh sang pelatih. Khusyuk sekali mereka, sepertinya semua berdoa. berharap yang terbaik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa mengenai pertandingan kali ini. Inilah namanya ikhtiar dan usaha, ya kan? Doa dan ikhtiar ini ya.
4: Ya, dan yang menjadi menarik penalti ini, semua pemain bisa berlatih melakukan adu penalti, tetapi pada saat melakukannya ada tuntutan mental di situ, ada tuntutan dari supporter, ada tuntutan dari dirinya sendiri, dan ada bagaimana kiper akan memainkan
3: peran.
4: Ya. Melakukan perang urat saraf mungkin, ya, dengan berteriak-teriak seperti Emiliano Martinez, atau dengan melakukan gerakan-gerakan yang nyeleneh begitu ya, untuk mengacaukan atau mengaburkan psikologi dari seorang penendang.
3: Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi pemain, baik itu kiper maupun yang akan menendang, seberapa berat mental yang mereka hadapi, terutama di pertandingan penting kayak gini, Bung Nova?
4: Ya, kalau yang saya pernah baca soal adu penalti itu dari sebuah ulasan pelatih, beban sebenarnya lebih ada di penendang. Karena penalti dianggap adalah sebuah cara yang mudah untuk mencetak gol, padahal tidak. Sementara bisa dibilang kiper ini lebih rileks, lebih santai begitu. Jadi biasanya pilihan ada dua oleh kiper, yaitu melakukan gerak duluan sebelum bola ditendang atau menunggu setelah bola ditendang. Begitu bingkong.
3: Oke. Okay. Saat ini pelatih lagi tuh, atau wasit dan juga sang kapten masing-masing kesebelasan sudah melakukan pengundian siapa yang akan melakukan tendangan pertama kali dan siapa yang akan menjaga gawang untuk pertama kali. Sudah diundi oleh masing-masing kapten. Virgil van Dijk mewakili Belanda dan juga Ashraf Hakimi mewakili dari Maroko. Nah, ini kedua pemain dari kedua tim juga sedang berada di lingkaran tengah pertandingan, saling berangkulan baik dari Maroko ataupun juga dari Belanda. Ya. Mungkin Ra, silakan.
5: Nampaknya dari Belanda ya akan melakukan tendangan pertama kali pada penalti kali ini. Bono, kiper dari atau penjaga gawang dari Maroko ini bersiap-siap, dan Cup Miners nampaknya akan menjadi yang pertama bagi Belanda sambil menaruh si kulit bundar. Konsentrasi dan cukup tegang juga terlihat dari bagaimana Cup Miners dan juga Bono. Kita akan nantikan apakah rekor dari Bono akan terulang lagi di Piala Dunia kali ini. Konsentrasi Cup Miners, tendangan pertama dari Belanda sudah dilakukan, masuk. Tendangannya meluncur di sisi kiri gawang dari Bono tadi. 1-0 untuk Belanda. Namun akan ada setidaknya 5 penendang awal. Kita nantikan tergantung bagaimana keberhasilan dari kedua tim melakukan eksekusi tendangan penalti. Dan kita nantikan eksekusi pertama dari Maroko. Nampaknya ada Neil El Ainoui yang akan melakukan tendangan pertama bagi Maroko. Kemana Bart Verhoeven juga konsentrasi melakukan gerak-gerakan. El Ainoui sudah menulis, menaruh sekulit bundar di titik putih. Konsentrasi, sedikit menunduk dia. Kita nantikan, mengambil ancang-ancang. Apertur Mister gagal, tidak masuk tendangan dari El Ainoui ini. Dan juga nampak begitu lesu tadi kegagalan yang dilakukan oleh Neil El Ainoui. Sambut meriah tentu karena di belakangnya atau di belakang gawang ini memang juga banyak pendukung Belanda yang melakukan gerakan atau juga melakukan firework, sedangnya mengganggu konsentrasi. Kita nantikan, nampaknya tendangan kedua bagi Belanda akan dilakukan oleh Justin Kluivert. Konsentrasi Justin, membentur tiang Justin. Sayang sekali, padahal pergerakan dari Bono tadi sudah salah arah ke sisi kiri, namun sisi kanan yang diincar oleh Justin Kluivert ini membentur tiang dan sempat terhenti. Sayang sekali bagaimana kegagalan dari penendang kedua dari timnas Belanda, Justin Kluivert, meninggikan skor belum bertambah bagi Belanda. Sementara penendang kedua bersiap-siap, sudah Rahimi nampaknya. Ya, dari
3: Maroko bersiap-siap konsentrasi Rahimi. Bert Verbruggen juga konsentrasi tepat di garis gawang. Bert Verbruggen sambil sedikit melompat mengancing-ancing Rahimi. Dapat ditegur, masuk. Sayang sekali tepisannya dari Bert Verbruggen yang mampu membaca arah bola dari Rahimi, namun tendangan yang keras dari Rahimi tadi akhirnya bola meluncur ke dalam mengenai tubuh dari Bert Verbruggen sendiri, sehingga kaki yang tadi sempat sayang sekali memang termasuk dari menjadi kesalahan dari Bert Verbruggen. Dan kita nantikan penendang ketiga bagi Belanda.
6: 1-1 ya skornya ya.
3: Skor 1-1. Weghorst akan melakukan penendang ketiga. Kita nantikan konsentrasi pemain Belanda dan juga bagaimana Bono. Nomor 9 dari Belanda, konsentrasi Weghorst. Sedikit mengambil napas. Ambil lancang-ancang, dia sudah lakukan. Kencang sekali tendangan dari Weghorst yang memang memiliki eksekusi yang cukup baik ke pojok atas dan susah memang dijangkau untuk penjaga gawang jika bola mengarah ke pojok atas ini. Tendangan dari Weghorst tadi mampu menambah skor bagi Belanda menjadi 2-1 sementara. Kita nantikan penendang ketiga dari Maroko. Taldi ya, yang akan melakukan konsentrasi saya sambil mengambil napas juga, dia mengambil langkah mundur ke belakang. Konsentrasi juga Bert Verbruggen mengambil ancang-ancang. Masuk kembali tendangan dari pemain Maroko menyamakan skor 2-2 dari penendang ketiga di sisi pojok kiri dari Bert Verbruggen tadi. Semakin tegang juga karena skor imbang ini. Dan nomor punggung 26 nampaknya ada pemain lainnya yaitu Jorel Hato. Kita nantikan
6: Timber.
3: Oh, Timber ya, nomor ya. 26 ya,
6: Quentin Timber.
3: Iya, Timber. Hampir mirip nih bodinya sama.
6: Iya.
3: Iya. Itu enggak pakai leg. Ya, konsentrasi. Bagaimana? Timber ya. Tendangan yang sangat buruk dari Timber melebar ke sisi kanan. Tendangan dari Timber membuahkan skor masih imbang dan Belanda belum menambah skor. Eksekutor dari Belanda termasuk yang sangat buruk jika jauh dari sasaran tendangan penalti ini. Kita nantikan Hakimi yang nampaknya akan menjadi penendang selanjutnya bagi Maroko. Bersiap-siap Akab Hakimi. Bersiap-siap juga berfrugan konsentrasi Akab Hakimi. Ya, membuncur tiang. Nampaknya nular, nular, nular, nular. Latah aja dia.

0: lincah dari Belanda ini yang mengisi sisi sayap kanan dari Belanda akan melakukan eksekusi selanjutnya. Ini konsentrasi juga penjaga gawang dari Maroko, Bono, berlangkah mundur ke belakang beberapa. Somerville nampaknya ke tengah. Kita akan nantikan eksekusi seperti apakah Bono bergerak ke kiri dan ke kanan. Ganggu konsentrasi, namun bersiap-siap bagaimana Somerville ambil ancang-ancang ke sebelah kiri. Somerville! Gol! Oh, patah! Hampir saja tadi bagaimana pergerakan dari Bono. Hampir dipatahkan kembali. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan tendangan dari pemain Belanda. Nampak sedikit agak ragu-ragu tadi Somerville. Ini semakin tegang ini kalau ikut-ikutan gagal-gagal. Kita nantikan penendang dari Maroko.
1: Agak tahan tadi ya, tahan
0: dia juga, ya. Cukup tinggi tadi bagaimana Bono menahan. Ini penendang kelima, Ismail Serabi sempat tadi mengalami luka di pelipis kanannya. Konsentrasi ini menjadi penentu ya.
1: Ya,
0: bagaimana jika berhasil masuk maka Maroko yang akan lolos ke fase selanjutnya. Konsentrasi masuk dan Maroko berhasil lolos. Impian skor dan lolos. Cukup dramatis Bung Ropa.
2: Ya, akhirnya
0: dengan skor 3-2 ya,
2: Maroko lolos ke babak 16 besar dengan perjuangan yang tidak mudah
0: ya.
2: Menghadapi Belanda sempat tertinggal tadi di menit 72 lewat Diopo Digapo, kemudian menyamakan kedudukan lewat Issa Diop dan adu penalti jadi penentu tiket ke babak 16 besar.
0: Ya, nampak juga pemain Belanda banyak yang tunduk lesu, ada yang menangis di atas lapangan. Namun berbeda dengan wajah-wajah para pemain Maroko yang menyambut gembira kemenangan atau keberhasilan meraih unggulan di drama adu penalti ini sehingga meloloskan. Dan Maroko akan bertemu Kanada ya?
2: Betul sekali.
0: Akan bertemu dengan tuan rumah, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 yaitu Kanada di fase babak 16 besar dan menjadikan tim Afrika pertama yang lolos ke fase 16 besar. Ini kan setidaknya ada dua wakil Eropa yang sudah tersingkir.
2: Iya, dua wakil Eropa tersingkir. Jerman tadi kalah.
0: Drama adu penalti juga.
2: Belanda juga adu penalti.
0: Iya ya.
2: Tampaknya bukan adu penalti yang dinanti dan ditunggu oleh penggemar sepak bola di Eropa ya.
0: Iya.
2: Dua negara dengan tradisi sepak bola cukup bagus di Eropa. Jerman juara 4 kali, Belanda 3 kali finalis, dan kedua kesebelasan itu harus pulang lebih cepat di Piala Dunia 2026 kali ini.
0: Iya, apalagi sebenarnya skornya gak enak ya. Terhenti di 32 besar tuh kayaknya jauh banget gitu, masih kemana-mana gitu kayaknya. Terus sekarang
2: ya, mengingat memang peserta dari Piala Dunia kali ini berjumlah 48 negara ya.
0: Iya.
2: Sehingga 32 besar masih sangat jauh dari perebutan gelar partai puncak gitu, Bung Indra.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Nova. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembalikan kepada rekan kami Hana Pratiwi yang mungkin sedikit mengobrol nanti dengan Bung Nova mengulas seluruh jalannya pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko. Silakan Hana.
3: Baik, terima kasih reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Ini telah menyampaikan laporan langsungnya terkait Belanda versus Maroko. Nah, Bu Nova, juga banyak yang dari warga net ini ya, bahkan yang menonton semacam live reaction-nya begitu ya, itu mengatakan kalau misal ini seperti menonton final begitu seru sekali. Kenapa bisa seperti itu ini, Bu?
2: Ya, dari awal memang pelatih Belanda, Ronald Koeman, itu menyebutkan laga ini terlalu dini ya, dan benar-benar yang terjadi adalah seperti itu. Pemain Belanda dan pemain Maroko bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain memberikan yang terbaik 100% dalam pertandingan kali ini yang harus berjalan 120 menit. Dan pertandingan tadi berjalan dengan sangat taktikal sekali ya, bagaimana strategi Belanda dipatahkan oleh pertahanan Maroko, dan kemudian babak kedua terjadi sebalik,

0: Maroko berusaha bermain dengan lebih maksimal, memanfaatkan kapten Achraf Hakimi bermain di sisi kanan, dan kemudian tapi lagi-lagi dimatikan oleh Belanda, dan hingga akhirnya terjadi adu penalti yang memastikan Maroko melaju ke babak 16 besar.
1: Oke. Nah, Bung Nova juga tadi ini kan ada beberapa tendangan gagal ya, dan penalti itu sebenarnya mengapa hal itu bisa terjadi, Bung Nova? Bahkan tadi dari beberapa pemain begitu juga, wah tidak mengira akan meleset seperti ini begitu, Bung.
0: Ada tiga tadi ya.
1: Iya.
0: Yang ada Neil Al-Ainui itu instan, kemudian Justin Kluivert kena tiang, dan Hakimi juga kena tiang. Memang itu tadi seperti saya bilang, penalti itu bisa dipelajari, tapi saat adu penaltinya ini yang tidak bisa dipelajari. Karena mental, psikologis yang begitu berat di pundak pemain. Memang tidak berapa, penalti ini mungkin sekitar 10 detik ya. Lebih pendek, jauh lebih pendek dibanding bermain 90 menit, 120 menit. Tetapi ada beban mental di situ yang membuat penalti ini, makanya disebut drama adu penalti.
1: Oke. Tapi semacam ada faktor kelelahan juga, karena 90 menit telah bermain itu, bohong apa?
0: Ya, itu bisa saja terjadi kelelahan, tapi sebenarnya menjelang pertandingan di babak gugur, di fase gugur seperti ini, pelatih sudah meminta kesediaan pemain. Kira-kira nanti kalau adu penalti terjadi, siapa yang akan mengambil? Dan kemudian ketika menjelang adu penalti, akan ditanya ulang balik biasanya. Apakah benar-benar bisa mau ambil penalti? Apakah kondisinya bagus? Apakah kakinya tidak cedera? Nah, itu biasanya seperti itu.
1: Tadi juga ada pemain yang melakukan ibaratnya ancang-ancang terlebih dahulu ya, Bung ya? Kuda-kudanya terlebih dahulu begitu. Tapi ternyata ini juga di luar dugaan begitu, seperti itu, Bung. Apakah juga masuk kelelahan tadi begitu? Apakah juga dramanya ini sangat dramatis begitu, Bung Nova?
0: Ya, memang.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: ya, tadi kita sudah dengarkan bersama Belanda versus Maroko dan dimenangkan oleh Maroko. Dan pendengar dari lapangan juga ada rekan saya Sabella Indahsari yang mana sesaat lagi akan menginformasikan terkait tentang rapat paripurna di DPRD Kota Palangkaraya. Kepada rekan Bella, kami persilakan informasi yang selengkapnya.
1: Baik, saudara, terima kasih karena menuju studio. Sebentar, saat ini saya berada di ruang rapat paripurna di Kota Palangkaraya di lingkar luar Jalan Adoni Samad. Baru saja setengah jam ini rapat paripurna ketujuh Mas 3 tahun 25-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya berlangsung dengan materi yang disampaikan pada rapat paripurna ini, yakni penyampaian pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kota Palangkaraya terhadap pidato pengantar Wali Kota Palangkaraya tentang dua buah rancangan peraturan daerah Kota Palangkaraya tahun 2026, yakni rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palangkaraya tahun anggaran 2026, dan yang kedua rancangan peraturan daerah tentang kepramukaan. Dan saat ini telah tiga orang perwakilan praksi menyampaikan terkait penyampaian pemandangan umum praksi yang diawali dari praksi Golongan Karya oleh Bapak Jurubicara Kemal Naseri, selanjutnya dari praksi Demokrat Bapak Hatir Satatarigan, dan dari praksi PDIP Bapak Beni Embang. Selanjutnya saat ini telah berlangsung penyampaian pemandangan umum praksi Nasdem yang diperkenalkan Ibu Hajah Mukarramah. Dan pada saat ini juga pada rapat sidang jalan sidang 2025-2026 oleh Ketua DPRD Kota Palangkaraya Bapak Subandi, Wakil Ketua DPR Kota Palangkaraya Ibu Neni Lambung, dan juga dihadiri oleh Wali Kota Palangkaraya mewakili pemerintah Kota Palangkaraya Bapak Wali Kota Palangkaraya Sair Nafarin, dan juga diikuti oleh seluruh instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya, baik ketua dinas maupun instansi. Di depan saya ada pelaksana kota, juga ada kepala dinas kesehatan, juga PLT dinas sosial, selanjutnya ada lurah dan camat yang turut hadir dan menyaksikan rapat paripurna ketujuh masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 saat ini sedang berlangsung. Demikian laporan saya dari ruang rapat paripurna DPRD Kota Palangkaraya Jalan Adoni Indahsari, melaporkan Pro 1 RRI Palangkaraya, terus menyedot Indonesia.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Bella atas informasi Anda langsung dari ruang rapat paripurna DPRD Kota Palangkaraya yang mana sedang berlangsung kegiatan rapat paripurna di hari ini. Pendengar, di menit keempat lepas pukul 11 kita akan kembali menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan bersama dinamika olahraga.
2: Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Cradle Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their

Singkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts.

0: La verdad no.
1: Si jujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.

0: dan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.

0: melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
3: The last decade or the last years that everything was very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
2: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ivanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggul

0: Ukraina dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yes, she brought really, really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janis Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janis selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janis untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Resmi, akhirnya Ketua Umum PBPSI Aimam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
2: Mantan kita semua, tidak hanya PBPSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
1: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
1: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polda.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya pendengar, demikian Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan kita kembali bersama Pro Satri Palangkaraya dalam sajian Palangkaraya siang ini bersama saya Aminuddin. Dan pendengar, kita menghadirkan lagu-lagu terbaik juga di ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit 30 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita memasuki waktu zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Electrician, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN unit pelaksana transmisi Palangkaraya menghimbau agar pertama tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Terus, apabila ingin melakukan penebangan pohon sekitar saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, Electrician dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya, UPT Palangkaraya Super.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.com.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Nising masih di kamarnya.
4: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
3: Yuk,

0: Jangan toh, masuk aja.
1: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
1: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
1: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
1: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
1: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Begitu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Bangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan di siang hari ini masih bareng saya Aminuddin, tentunya pendengar edisi Selasa 30 Juni 2026. Dan sekarang udah memasuki menit 15 lepas pukul 12 siang hari ini. Saatnya kita ngobrol santai bareng pendengar yang mungkin lagi sedang beristirahat, break bekerjanya ya. Selamat bersantai aja. Atau mungkin pendengar yang lagi jalan saat ini, mungkin lagi menuju ke tempat kerja, atau mungkin sedang perjalanan dinas ya, atau mungkin juga sedang melakukan aktivitas di luar ya, hati-hati di perjalanan aja. Jangan lupa pakai helmnya untuk Anda yang menggunakan motor, dan untuk Anda yang menggunakan mobil jangan lupa pakai sabuk pengamannya ya. Taati rambu-rambu lalu lintas di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Ditemani dengan Udin di siang hari ini, kita awali dulu obrolan ringan siang kita dengan lagu dari Budi Doremi di siang hari ini ya, dengan judul Melukis Senja. Tapi kayaknya masih siang ya, jadi mungkin bisa diibaratkan dengan melukis siang kali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat siang pendengar Prosatu di Palangkaraya. Gimana kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya juga don't forget ya, walau pekerjaan numpuk, hidup tetap harus punya ruang untuk tersenyum gitu ya. Jangan lupa tersenyum aja. Jadi yang lagi dengerin saat ini, coba senyum ke diri sendiri, lihat cermin gitu ya kan, dan lihat bahwa Anda sudah sehebat ini gitu ya. Dan siang hari ini mungkin di obrolan ringan siang kita, mungkin kita ngobrol santai tentang sesuatu yang mungkin tanpa sadar juga pernah kita alami. Pernah gak sih merasa hidup seperti muter-muter di tempat? Gak mungkin lagi kayaknya, memang pasti pernah kayaknya ya. Setiap manusia tuh merasa kayak stagnan begitu ya. Baru bangun pagi, kerja gitu ya, capek, pulang, udah siang, tiba-tiba siang, udah pulang, habis itu tidur, udah malam gitu ya kan. Tiba-tiba besoknya pagi lagi, kayak muter-muter gitu-gitu aja begitu ya. Berasa kayak kayak apa ya, kayak monoton begitu. Atau mungkin juga punya kebiasaan yang sebenarnya kita tahu gak baik, tetapi selalu diulang-ulang begitu. Misalnya nih, kayak besok saya mulai hidup sehat deh. Besok datang malah makan gorengan sambil bilang ya udah ini yang terakhir. Tapi ternyata gorengan punya keluarga lagi dan datang lagi esoknya begitu ya. Itulah salah satu mungkin hal yang tidak baik gitu dan selalu kita ulangi. Atau juga bilang, nah saya mau hemat aja bulan ini, tapi baru tanggal muda udah lihat promo online, diskon besar, kesempatan terakhir gitu ya. Padahal tiap hari kesempatan ya kesempatan terakhir juga bagi promo itu. Jadi kondisi seperti ini mendengar sering disebut sebagai lingkaran setan atau vicious cycle ya pendengar. Sekarang sederhananya, lingkaran setan adalah pola kejadian atau kebiasaan yang terus berulang dan membuat kita sulit untuk berkembang. Contohnya, stres, malas gerak, pekerjaan terbengkalai, makin stres, balik lagi ke awal, stres lagi, malas gerak lagi, pekerjaan terbengkalai, makin stres dan balik lagi ke awal, kayak gitu-gitu aja. Atau kurang percaya diri, takut mencoba, tidak punya pengalaman, merasa tidak percaya diri, balik lagi ke kurang percaya diri, begitu ya kan, kayak lingkarannya seperti itu aja. Nah pendengar, kadang yang membuat berat itu bukan masalahnya sebenarnya, tapi karena kita terjebak dalam pola yang sama terus menerus. Dimana menurut psikolog nih pendengar, manusia memang cenderung mengulang sesuatu yang sudah familiar, walaupun sebenarnya tidak selalu baik ya, karena otak kita sudah suka dengan hal yang terasa aman dan dikenal. Jadi jangan heran kalau ada orang yang tahu pekerjaannya membuat stres, tapi tetap bertahan tanpa mencari perubahan begitu, tanpa mencari opsi untuk berubah agar tidak stres itu tadi. Tapi dia udah nyaman dengan posisi itu, bukan karena tidak ingin berubah pendengar, tapi karena perubahan itu membutuhkan energi, keberanian, dan juga proses. Jadi cek diri kita masing-masing, apakah akhir-akhir ini kita kayak sering merasa lelah tanpa ada penyebabnya, atau selalu mengeluh tapi tidak mencoba mencari solusi, merasa hari-hari berjalan secara otomatis gitu ya, kayak tanpa ada suatu proses. Kalau iya, mungkin bukan hidupnya yang salah, tapi mungkin kita sedang berada dalam sebuah pola yang perlu diperbaiki. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, setelah lagu berikut ini kita akan ngobrol tentang tanda-tanda lingkungan atau kebiasaan yang mulai toksik dalam kehidupan kita.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RI Palangkaraya. After dengar lagu darinya Ihsan Tanoré ya, dengan judul Bunga. Enak banget lagunya. Semakin terbuai dengan nuansa siang yang cukup cerah dan ada hembusan angin sepoi-sepoi, membuat diri kita jadi makin happy gitu ya pendengar ya. Semoga harus happy. Kalau pendengar yang rasanya kurang happy di siang hari ini, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan ya. Balik lagi ke topik ya pendengar. Tadi kita ngobrol tentang lingkaran setan dalam kehidupan. Nah sekarang kita bahas sebenarnya bagaimana sih tanda-tanda kalau kita mulai terjebak dalam pola toksik. Jadi menurut data yang kami himpun ya, kami cari, karena kita juga perlu data yang betul ya, biar mendengar juga bisa dapat yang informasi yang valid gitu dari Pro 1 RI Palangkaraya. Karena kadang yang mana orang toksik itu bukan cuman orang lain, tapi ternyata toksik itu bisa juga terjadi kepada diri kita sendiri. Contoh sederhananya ya pendengar ya, punya kebiasaan menunda pekerjaan, awalnya ah nanti saja, masih lama juga kok, masih ada waktu kok ya. Dan ternyata ya, kenapa hidup terasa berat? Akhirnya pertanyaan itu keluar. Padahal yang berat itu bukan hidupnya, tapi tugas yang dikumpulkan last minute. Atau kita bisa bilang SKS lah ya, sistem kejar semalam, atau sistem kejar sekejap, atau bisa dibilang kita keturunannya Sangkuriang begitu ya. Kenapa? Karena kerjain sesuatu dalam waktu yang berdempetan. Nah beberapa tanda ini kita mulai masuk kepada pola yang kurang sehat. Yang pertama, selalu merasa kelelahan secara mental. Badan mungkin duduk santai, tapi pikiran kita sedang lari maraton gitu, kemana-mana kayak kepikiran sesuatu karena ditunda-tunda tadi. Terus yang kedua, selalu berasa atau berada dalam lingkungan yang membuat energi itu habis. Misalnya nih pendengar ya, lingkungan yang isinya tuh hanya mengeluh, menyalahkan, atau membuat kita merasa tidak cukup baik begitu. Memang sebenarnya dalam hidup kita tidak bisa melihat semua orang yang hadir begitu ya, atau memilih semua orang yang hadir, tapi kita memilih bagaimana kita merespon itu. Jadi ya, kalau umpamanya lingkungan Anda that's negative person ya, Anda ya bisa jadi orang yang positif. Ya ada pepatah mengatakan kalau Anda gak bisa jadi orang baik ya, jangan jadi orang jahat di situ ya. Itu lingkungan ya, itu faktor lingkungan. Terus juga yang ketiga, kehilangan kebiasaan yang membuat diri kita berkembang. Misalnya dulu kita suka kayak eksplorasi, belajar, kayak kita menantang diri kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya, berkarya. Nah sekarang semuanya tuh hilang gitu, karena terlalu sibuk dengan hal yang tidak memberi nilai tambah pada diri Anda. Kayak contohnya nih, pendengar kayak biasanya udah sering banget nih research ataupun ngerjain data ini dikerjain segini, karena udah kebiasaan ngerjain itu, rasanya kayak ya udahlah diabaikan aja, nanti aja, itu udah mudah kok kayak gini, karena merasa meremehkan sesuatu. Nah ini kehilangan diri untuk berkembang, padahal bisa aja dikasih opsi lain atau cara lain, ataupun Anda membuat variasi dalam berkarya, dalam bekerja, sehingga diri Anda tuh berwarna begitu pendengar ya. Jadi toksik itu bukan berarti semuanya harus kita buang sebenarnya, tapi atau kita hindari, kadang perlu diperbaiki adalah batasannya. Jadi nggak bisa kita membuang orang toksik secara langsung di kehidupan kita. Cut off itu ya, ada Gen Z mungkin ataupun sekarang sudah sering banget dengar kata cut off kepada seseorang. Oh nggak mau interaksi sama ini orang ini. Nggak semua bisa kita lakukan seperti itu ya. Literally apalagi kalau kita di dunia kerja ya. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan begitu ya pendengar ya. Jadi gak bisa kita harus idealis dengan pemikiran kita, tapi kita tidak memandang bagaimana begitu ya berteman, berinteraksi di lingkungan kerja
bukan berteman sih, berelasi sebutannya ya. Kalau berteman ya bisa jadi Anda tidak berteman, tapi Anda tetap harus berelasi begitu. Karena dalam satu pekerjaan pasti ada kaitannya dengan orang yang lain begitu, dengan pekerja yang lain. Sehingga setoksik apapun orang itu, kita you are don't have to control them gitu kan. Kalian tidak bisa mengontrol dia, tapi kalian bisa mengontrol diri kalian sendiri begitu ya. Jadi pendengar ya, karena membantu orang itu sebenarnya baik, tapi kalau sampai diri sendiri terkuras, yaitu perlu evaluasi. Nah inilah boundaries atau batasan-batasan yang harus ada pada diri kita ya. Ada pepatah mengatakan pendengar, kita tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Artinya kita juga perlu merawat diri begitu ya. Menurut American Psychological Association, pendengar, stres yang berlangsung terus-menerus dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Sehingga kita penting untuk mengenali penyebab stres dan mencari strategi untuk pengelolaan yang sehat. Jadi ketika kita udah ketemu sama yang namanya stres ini, kita harus bisa controlling tadi dan mencari strategi. Nah makanya balik lagi ke yang tadi ya, tips dari kita yaitu kehilangan kebiasaan membuat diri kita berkembang. Nah ini yang disebut dengan menurut American Psychological Association tadi ya pendengar, bahwa kita tidak ada niatan untuk memperbaiki sesuatu yang salah karena pekerjaan kita udah mudah. Biasanya kalau kerjaan mudah, ujiannya nih rekan begitu ya, teman ataupun sejawat. Nah, ujiannya di situ. Nah, di situ challenge Anda untuk mencari strategi untuk mengelola kesehatan Anda. Jadi, sekarang mulai coba tanyakan pada diri sendiri pendengar ya. Apa yang selama ini saya ulang gitu ya, tetapi sebenarnya membuat saya tidak bahagia. Nah, ini bisa jadi jawabannya kebiasaan buruk tadi, pikiran negatif tadi, atau ya ini lingkungan yang tidak mendukung tadi. Tapi kabar baiknya pendengar, lingkaran ini bisa diputus ya. Tidak harus berlangsung dengan perubahan besar. Tagline perubahan besar biasanya kalau dalam pekerjaan, resign, cari tempat baru begitu ya. Atau mungkin cut off. Nah ini biasanya perubahan besar yang dibilang tadi. Tapi tidak harus dengan perubahan besar itu. Kadang kita cukup mulai dari hal kecil, bangun lebih teratur, mungkin kurangi membandingkan diri, belajar berkata tidak kalau itu tidak sesuai porsi Anda, atau sekedar mengambil waktu take off untuk rest tanpa merasa bersalah. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat lelah ya gitu ya, tapi bagaimana Anda bisa mengatasi lelah itu sendiri. Tetap bersama kami di Prosa Tari Palangkaraya dalam obrolan ringan siang sama saya Aminuddin.

tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, menit 51 lepas pukul 12 di siang hari ini. Setelah tadi kita mengenal apa lingkaran setan dan tandanya ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara keluar ya? Mungkin ini bagi orang yang udah merasa di sini aku udah kayak, atau saya sendiri udah berasa di tempat yang stagnan dengan kondisi lingkungan yang toksik dan diri Anda sendiri pun toksik kepada diri Anda sendiri. Anda punya hati ingin keluar, artinya Anda punya keinginan untuk jadi lebih baik lagi. Caranya pertama, pendengar, menurut data yang kita dapat ya, yang pertama sadari polanya. Karena sesuatu sulit diperbaiki kalau kita tidak sadar sedang terjadi apa. Mungkin coba perhatikan apa yang sering membuat kita stres begitu, apa masalahnya begitu. Nah, ini harus kita perhatikan kembali. Terus apa yang selalu kita ulang gitu, kesalahan apa yang selalu membuat kita menjadi stagnan. Nah, itu juga harus dilihat kembali. Dan apa kebiasaan yang membuat kita jalan di tempat tadi. Jadi ini hanya diri Anda sendiri yang tahu begitu. Hanya diri Anda sendiri yang bisa

Sangkuriang begitu ya, besok udah jadi tuh candi ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Mungkin malam ini tidur, besoknya akan jadi manusia baru, nggak mungkin ya. Besok pagi alarm bunyi, manusia lama masih negosiasi, 5 menit lagi gitu ya, 5 menit lagi berubah jadi 1 jam lagi. Rencana bangun jam 4 pagi, tiba-tiba bangun jam 7. Nah, sebenarnya hal itu yang perlu dirubah terlebih dahulu. Jadi mulai dari hal-hal kecil. Misalnya nih juga pendengar yang nggak bisa langsung rubah di lingkungan, nah, ubah ke diri Anda sendiri. Misalnya kayak jalan kaki 10 menit dulu, membaca beberapa halaman setiap hari, mengurangi scrolling media sosial secara berlebihan, atau menyusun prioritas harian begitu ya. Jadi Anda bisa menschedulekan diri Anda sendiri. Terus yang ketiga, pilih lingkungan yang mendukung. Bukan berarti nih harus meninggalkan semua orang. Tidak, tidak bisa begitu pendengar ya. Tapi dekatlah dengan orang-orang yang membuat kita tumbuh begitu pendengar ya. Jadi kita bisa merasa begitu ya bahwa di sini kita bukan hanya bertahan begitu, kita memang betul-betul ingin jadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir ya, jangan lupa memberi apresiasi kepada diri sendiri. Challenge diri sendiri ketika bisa melewati ini, apa apresiasi yang Anda dapat. Karena seringkali kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang mana kita sampai lupa melihat perjalanan yang sudah kita lewati. Jadi pendengar, hidup memang tidak selalu mudah. Ada hari di mana kita kuat, ada hari di mana kita hanya ingin istirahat begitu ya. Dan itu bagian dari perjalanan kehidupan. Yang penting jangan terus tinggal di tempat yang membuat kita kehilangan diri sendiri. Seperti roda kehidupan, kalau terus berputar tapi tidak bergerak maju, mungkin bukan mesinnya yang kurang kuat, mungkin perlu dicek arahnya kemana begitu. Nah pendengar, semoga obrolan ringan siang kita di siang hari ini menjadi pengingat kecil ya. Kalau hari ini terasa berat, ya it's okay, not problem. Ambil waktu, evaluasi, perbaiki perlahan. Karena perubahan besar sering dimulai dari keputusan yang kecil. Dan pendengar, demikian obrolan ringan siang kita kali ini. Mungkin saya close dulu ya, bersama Prosatria Palangkaraya dan saya Aminuddin. Tetap dengarkan kami dan temani aktivitas siang Anda di siang hari ini. Nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami tetap hadir di ruang dengar Anda dalam Warta Berita Daerah Station di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Belanda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 30 Juni 2026. Dengan sari berita penting, RRI Palangkaraya bersama UMPR menggelar Broadcasting Academy 2026 yang membekali mahasiswa dan keterampilan penyiar, jurnalistik, dan public speaking. Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin.

0: Ya, selamat siang pendengar. Jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah di siang hari ini, pendengar, di mana informasi pertama nanti akan disampaikan oleh rekan saya Edi Suroso, di mana pendengar informasi perdana, yaitu pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar fokus grup discussion FGD untuk membahas mekanisme penyaluran bantuan biaya kuliah sebagai upaya memastikan program beasiswa dapat diberikan secara tepat sasaran. Selengkapnya, kita ke Sabel Indasari dulu, pendengar.
1: Kegiatan ini merupakan program unggulan dari Bapak Gubernur, yaitu bantuan biaya kuliah dalam rangka bantuan Rumah Betang Sejahtera. Kita harapkan dari kegiatan ini, apa yang menjadi fokus diskusi para peserta FGD nanti bisa memunculkan hasil yang maksimal, yaitu terkait dengan apa yang menjadi fokus dalam kegiatan penyaluran beasiswa itu.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar fokus grup discussion FGD terkait program bantuan biaya kuliah sebagai bagian dari program bantuan Rumah Betang Kesejahteraan yang digagas Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan masukan strategis agar mekanisme penyaluran bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi mahasiswa yang membutuhkan. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Rus Ansah, mengatakan bantuan biaya kuliah merupakan bentuk perhatian dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah. Melalui diskusi bersama berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, diharapkan muncul solusi terbaik terkait proses seleksi, penyaluran hingga pengawasan program beasiswa tersebut. Bantuan kuliah ini diberikan dalam bentuk bantuan dana yang penyalurannya dilakukan melalui perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah. Adapun besaran bantuan yang disiapkan sebesar 5 juta rupiah untuk setiap mahasiswa penerima, dana tersebut nantinya akan dibagikan melalui sejumlah perguruan tinggi sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
1: Kita harapkan ini betul-betul tepat sasaran dan tentu akan bermanfaat bagi para mahasiswa kita yang mau menerima, dan juga yang paling penting adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah. Bantuan kuliah ini berupa bantuan berupa uang, tapi disalurkan melalui perguruan tinggi. Untuk nominal 5 juta per tahun ya, 5 juta per tahun, kemudian itu nanti dibagi untuk beberapa perguruan tinggi yang khusus ada di Kalimantan Tengah.
2: Terkait akses informasi bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan, pemerintah memastikan proses perekrutan penerimaan beasiswa akan dilakukan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, informasi dan proses administrasi akan disampaikan melalui masing-masing perguruan tinggi karena pihak kampus dinilai lebih memahami persyaratan serta kondisi mahasiswa yang memenuhi kriteria. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, dalam kegiatan tersebut mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan petunjuk teknis Juknis dan petunjuk pelaksanaan Juklak terkait program bantuan beasiswa tersebut. Aturan ini disusun bersama Dinas Pendidikan dan Biro Kesejahteraan Rakyat agar proses penyaluran bantuan berjalan transparan, terarah, dan sesuai dengan tujuan awal program. Melalui kegiatan FGD, pemerintah berharap mendapatkan berbagai masukan dari perguruan tinggi maupun masyarakat agar program bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa kurang mampu dapat berjalan efektif. Masukan dari berbagai pihak menjadi bahan evaluasi untuk memastikan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh manfaat dari program tersebut.
3: Yang pasti ya, kegiatan hari ini adalah bagaimana kita melakukan FGD, kita akan menerima syarat masukan ya. Semoga program untuk masyarakat tidak mampu ini bisa menjadi ada solusi ya yang dapat kita dapatkan gitu ya dari kegiatan FGD itu. Karena kita sudah mengundang perguruan tinggi maupun kelompok masyarakat yang nanti memberikan masukan ya, bagaimana program ini ya, masyarakat-masyarakat kita yang tidak mampu tadi bisa mendapatkannya ya, dan program ini juga tepat sasaran.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan program bantuan biaya kuliah tidak hanya membantu meringankan beban mahasiswa, tetapi juga menjadi langkah dalam menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dengan mekanisme yang tepat. Program ini diharapkan mampu mendukung meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa Kalimantan Tengah. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Ya pendengar, kita sudah terhubung dengan rekan saya Edi Suroso, di mana saat ini ratusan pengelola dapur umum gelar aksi damai di kantor gubernur Kalimantan Tengah. Kepada rekan Edo, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
4: Ya, terima kasih rekan kami Aminuddin yang ada di studio RRI Pro 1, di mana kami informasikan tadi siang pukul 10 waktu Indonesia Barat terjadi aksi damai yang dilakukan oleh sekelompok koalisi masyarakat peduli gizi yang terdiri dari relawan dapur umum, kemudian pengelola dapur umum SPPG, semua berkumpul di pusat di kantor Gubernur Kalimantan Tengah menggelar aksi damai meminta bahwa program ini terus dilanjutkan. Artinya dalam orasi yang disampaikan oleh Korlap Yoga meminta kepada pemerintah daerah melalui Gubernur Kalimantan Tengah bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto, bahwa program MBG ini harus wajib dilanjutkan sampai dengan maksudnya tidak ada batasan libur begitu ya, karena kalau diliburkan maka terhadap nasib karyawan ataupun relawan yang tidak bekerja. Pihaknya menilai bahwa dengan adanya dapur umum maka membuka lapangan pekerjaan bagi relawan ya, bagi masyarakat sekitar, bagi petani, sektor UMKM, dan ini memang memberikan multi efek dampak di mana program MBG ini meskipun sekolah tersebut libur seharusnya ini tetap berjalan karena berkaitan dengan insentif. Dan kalaupun memang sekolah diliburkan maka pihaknya memahami, dan namun dengan catatan semua dapur umum yang kena suspend atau kena teguran dari BGN maka itu harus dibuka kembali supaya tidak mematikan usaha masyarakat, kemudian tidak membuat masyarakat kehilangan pekerjaan. Inilah yang maksud dan tujuan dari adanya aksi damai ini. Dan pada saat aksi damai tersebut diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran bersama Sekda, PLT Sekda itu Lina Victoria Aden, serta OPD-OPD lainnya yang menerima aksi unjuk rasa tersebut sampai bersalam-salaman begitu ya, kami pantau di acara tersebut. Demikian di Suroso melaporkan, kembali ke studio.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Edi Suroso. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya, di mana Universitas Darwan Ali atau UNDA melaksanakan program pendampingan bagi kelompok wanita tani mawar di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur. Di mana program ini bertujuan meningkatkan kualitas produksi jamu tradisional yang higienis sekaligus memperkuat pemasaran digital agar produk mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Di mana mendengar informasi kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Ketua Pelaksana Program Lili Winarti mengatakan, pendampingan mencakup penguatan proses produksi, penyusunan standar operasional, serta pelatihan manajemen usaha, branding, pemasaran melalui media sosial dan marketplace, hingga edukasi transaksi digital dan pendampingan pengurusan legalitas usaha seperti NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. Di mana program pengabdian yang didanai Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Saintek ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi kelompok wanita tani mawar sekaligus menjadi model pemberdayaan kelompok wanita tani yang dapat diterapkan di desa-desa lain di Kabupaten Kota Waringin Timur. Ya mendengar, RRI Palangkaraya bersama UMPR menggelar Broadcasting Academy 2026 untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan penyiaran, jurnalistik, dan public speaking. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
5: Broadcasting Academy atau istilahnya seleksi para broadcaster muda, talenta-talenta muda dari UMPR. Ini kita
6: RRI Palangkaraya bersama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atau UMPR menggelar Broadcasting Academy 2026 sebagai wadah pembinaan talenta muda di bidang penyiaran dan komunikasi. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut kerjasama antara kedua institusi ini diikuti mahasiswa UMPR untuk memperdalam kemampuan public speaking, jurnalistik hingga dunia penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari proses seleksi calon broadcaster muda yang nantinya akan mendapat kesempatan praktik langsung di RRI. Kepala LPP RRI Palangkaraya, Tri Umi Setyawati, mengatakan Broadcasting Academy merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara RRI dan UMPR. Melalui kegiatan ini, peserta akan mengikuti proses seleksi hingga terpilih 10 mahasiswa terbaik yang akan menjalani praktik penyiaran di RRI sekaligus berperan sebagai reporter untuk menyebarluaskan berbagai kegiatan kampus kepada masyarakat.
5: Pagi ini hingga besok, Broadcasting Academy atau istilahnya seleksi para broadcaster muda, talenta-talenta muda dari UMPR, ini kita laksanakan di sini sebagai wujud tindak lanjut dari MOU yang telah kita laksanakan dengan UMPR. Harapan kami, karena ini gayung bersambut, jadi teman-teman mahasiswa nanti yang sudah mengikuti seleksi akan kita saring menjadi 10 orang, nanti akan kita minta untuk berpraktek langsung ya di RRI.
6: Di tempat yang sama, Wakil Rektor 3 UMPR Palangkaraya, Guntur Satrio, menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kerjasama ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa memperoleh pengalaman di luar ruang kuliah, khususnya dalam mengembangkan kemampuan komunikasi, public speaking, dan penyiaran yang akan menjadi bekal ketika terjun ke masyarakat.
7: Kami dari pihak Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pertama menyambut baik kolaborasi ini yang memang kemarin sebagai langkah setelah ditandatanganinya MOU antara RRI Kota Palangkaraya dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Ini adalah langkah dalam artian yang dilaksanakan untuk kolaborasi yang mana memang dari RRI Kota Palangkaraya memberikan waktu dan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk belajar lebih jauh tentang makna broadcasting yang baik, public speaking yang baik, sehingga harapan kami ini merupakan kompetensi tambahan selain dunia akademik yang dijalani mahasiswa di kampus.
6: Selain menjadi sarana peningkatan kompetensi, Broadcasting Academy juga diharapkan mampu memperkuat keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan informasi secara efektif. UMPR menilai kemampuan komunikasi merupakan pelengkap penting bagi kompetensi akademik sehingga lulusan tidak hanya menguasai bidang keilmuan tetapi juga mampu mengedukasi masyarakat melalui penyampaian informasi yang baik. Salah seorang peserta, Maika Ajiripa Dijaya, mengaku tertarik mengikuti Broadcasting Academy karena ingin mempelajari berbagai keterampilan yang belum diperoleh di bangku kuliah. Ia berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuannya dalam membuat konten kreatif sekaligus menambah wawasan mengenai dunia penyiaran.
8: Kalau sendiri acara ini cukup bagus karena di kegiatan ini kita bisa belajar bagaimana cara voice over, lalu cara menjadi wartawan gitu ya. Setelah itu kita belajar membuat konten yang menarik.
6: Oke. Melalui Broadcasting Academy 2026, RRI Palangkaraya dan UMPR berharap dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik tetapi juga kompeten dalam bidang komunikasi, jurnalistik, dan penyiaran. Program ini sekaligus menjadi ruang kolaborasi untuk mencetak talenta broadcaster muda yang mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian Hesa melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Mururaya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang. Hari ini kita menuju ke informasi berikutnya pendengar, di mana Dojo Kurun Karate tim Kabupaten Gunung Mas kembali menoreh prestasi dengan meraih 35 medali pada kejuaraan karate pelajar Batara Cup 2 Sedas Barito Muara Teweh, di mana raihan 3 emas, 15 perak dan 17 perunggu mengantarkan kontingen Gunung Mas meraih predikat juara umum kedua. Di mana kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Ketua Porki Gunung Mas, Eik Manto mengatakan 26 karateka Gunung Mas tampil di 37 nomor pertandingan dari total 125 peserta. Dan 3 medali emas dipersembahkan Jean Rara, Novaldo Chris Glorio, dan Jepin Gabriello, dan 4 atlet dari Sekolah Rakyat Terpadu 54 Gunung Mas yang baru pertama kali mengikuti kejuaraan juga berhasil meraih medali dan memberikan kontribusi bagi kontingen. Di mana Hikmanto menambahkan prestasi di Batara Cup 2 melanjutkan tren positif karateka Gunung Mas setelah sebelumnya meraih 2 medali di Yogyakarta Open Turnamen 5 tahun 2025 dan 15 medali pada Palangkaraya Open Karate Championship se-Kalimantan Tengah serta 4 medali pada Kejurnas Piala Menhan RI 2026 di Balikpapan. Di mana menurutnya capaian tersebut menjadi bukti karateka Gunung Mas semakin mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional. Pendengar, informasi terakhir, resiko kecanduan media sosial pada anak perlu diantisipasi setiap orang tua. Jika tidak diberikan pengawasan tepat, perilaku ini akan berdampak buruk pada perkembangan interaksi sosial hingga kesehatan mental anak. Selengkapnya, Ayu Isti Prabadari melaporkan.
10: Itu ada, karena misalnya dari kecanduan games, saking ediknya sudah hilang semua simpati sosialnya.
11: Pengawasan dan pendampingan orang tua diperlukan dalam membangun kebiasaan penggunaan media sosial pada anak. Di tengah perkembangan digital yang semakin masif, anak menjadi kelompok yang rentan mengalami kecanduan gawai dan media sosial apabila tidak mendapatkan batasan yang tepat. Broadcaster konten produser Jatmiko Wicaksono mengatakan, beragam konten menarik yang tersaji di media sosial seringkali membuat seseorang menghabiskan waktu lebih lama dengan ponsel. Menurutnya, jika kebiasaan tersebut terus berlangsung, anak dapat mengalami kesulitan fokus, mudah cemas, hingga terbiasa membandingkan diri dengan orang lain.
12: Kalau normalnya orang kan namanya hidup ya, manusia kan bangun tidur, cuci muka, gosok gigi, olahraga dulu singkat, sarapan dan segala macamnya. Terkadang sudah mulai tergantikan nih, kita harus cari perhatian dulu ke sosial media, cek notifikasi dulu. Nah ini yang mulanya menjadi masalah. Manusia-manusia sekarang, generasi-generasi sekarang yang sudah terbiasa menggunakan gawai, ponsel, itu punya kebutuhan dari device tersebut hingga muncul problem sulit fokus, mudah cemas, lalu suka mengcompare, membandingkan diri dengan orang lain, dengan sosok yang tampil di sana.
11: Lebih lanjut, anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, orang tua perlu memahami tanda-tanda anak mulai mengalami kecanduan media sosial. Gejalanya dapat terlihat dari kebiasaan menggulir ponsel dalam waktu yang lama, mudah cemas, mudah marah, hingga mengalami gangguan psikologis yang lebih berat seperti depresi.
10: Bahkan ada kalau yang sudah edik banget, sampai flapping, bahkan sampai depresi pun ada.
0: Oke.
10: Itu ada, karena misalnya dari kecanduan games, saking ediknya sudah hilang semua simpati sosialnya, dia bisa sampai edik. Artinya flapping itu artinya gerak sendiri gitu secara refleks sarapnya sudah seperti itu. Nah itu sudah adik banget itu. Dan itu
0: berbahaya banget.
10: Berbahaya banget. Memang ada beberapa anak, beberapa kasus yang seperti itu ada.
11: Karena itu, orang tua diharapkan membangun komunikasi yang baik dengan anak, serta menerapkan aturan penggunaan gawai sesuai usia. Pendampingan yang konsisten akan membantu anak memanfaatkan media sosial secara lebih sehat, tanpa mengganggu aktivitas belajar, kehidupan sosial maupun kesehatan mentalnya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.

Ya pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam 100% Indonesia Nasional edisi Selasa hari ini 30 Juni 2026. Dan nanti akan dipandu oleh rekan saya Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil dengan narasumber yang luar biasa, ada Danzo, Lucy Wilar, dan juga Berry Likumahua. Bagaimana keseruannya? Inilah dia 100% Indonesia Nasional berjaringan bersama Pro 1 Jakarta.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Wow.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Yaps, ya. Semuanya benar-benar bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya betul kan? Banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Betul. Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Iya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya. Jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Agak jerimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya, ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Ya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu.
0: Saya nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat Betul. Siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas, kita dengar kok suaranya.
1: Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin ya salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar bener enggak sih Merapi lagi erupsi? Bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin liatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja, ke sini, terus ternyata betah.
0: Aduh, ikut yuk.
1: Salah satu tempat
2: betah.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya. Yes.
0: Jadi kita bisa main sama Iksan ya.
1: Masih ada tanah, Bang, sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Oh, iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Voodoo. Okay. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang.
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah bikin lagi, terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Okay. Oh, mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa ya, tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat. Oh. Nah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Oh, iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
1: Oh.
0: Oke deh.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong. Boleh di-spill ya, mungkin judulnya apa ya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya, tapi ternyata dia bilang, "Oke, okay, Mas, tapi lagu aku dulu ya, Mas, ya, Mbak. Ya, cocok nih sama Sophie," katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Yeah. Okay. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
2: Nah, itu tapi bahasa Inggris juga
1: maksudnya. Okay. Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Okay. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh gak sih, Mas, sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya?
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya, Adult Oriented Rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Nah, walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Voodoo, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengennya beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Biar variatif.
1: Iya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Voodoo?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai albumnya, hari ini album kita keluar ya, sama barengan, gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya. Kenapa gitu loh? Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Ya, pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah ada ketidakcocokan itu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah udah akhirnya ngundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Aku bilang pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya Bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul, betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih Bang.
2: Iya, gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
1: Iya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu ada di
2: sih,
1: eranya.
2: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Yoyo Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget sih, lagu udah keluar.
1: Yang mana ya? Langsung gitu. Ada
2: Selamanya saling percaya. Itu lumayan meledak
1: gitu. Iya, kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Nah, aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku ya.
0: Iya ya.
1: Oke.
0: Cuma ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku

0: WA di 0811-7972-7912. Ya, udah ada yang nelfon nih lewat WA. Yeah, kita angkat aja kali ya.
1: Kali ya, coba ya. Okay. Bisa.
0: Oke. Halo.
1: Halo, Bu Ana.
0: Halo, Mbak Ana.
2: Oh, Bang Ihsan sama Kak Rauli, apa kabar?
0: Ini Sally, bukan Rauli.
2: Oh,
0: Sally,
2: bukan Rauli.
1: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
2: Sama padahal cantiknya.
0: Loh, sama cantik ya, tapi beda pembawaannya.
1: Siap,
2: iya,
1: siap.
2: Iya. Okay. Buat kita yang tiga jagoan kan?
1: Iya. Betul.
0: Mau tanya apa ini?
2: Tiga jagoan ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus apa satu daerah? Terus selain dari menyanyi itu ada ngerok juga.
1: Oke. Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana?
2: Oh.
1: Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
0: Bang Danso dulu. Karena ada tiga orang memang hari ini. Gitu. Betul.
2: Iya. Okay. Terus selain dari ini kesibukannya sehari-hariannya itu ngapain?
0: Okay. Baiklah.
1: Ya. Itu saja Bu Ana.
2: Itu saja, semoga sukses selalu.
1: Amin.
2: Kak Sally.
1: Halo.
2: Isan, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Ana. Sehat selalu.
2: Selamat dadah,
1: bye-bye. Terima kasih Bu Ana.
0: Seru
1: ada
0: sekali.
1: Satu lagi lah ya sekalian.
0: Boleh.
1: Bang Benijo Manado, halo Bang
0: Halo.
1: Benijo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, 100% karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Ihsan Tarore, Bung Celiana Jamil, Mbak Celiana nih, Jamil.
1: Bung enggak tuh. Halo Bung Winijo, gimana?
3: Yang Mbak Feli suka ini.
0: Mbak Sally, Celiana Jamil.
3: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
0: Betul.
1: Betul Bang Winijo.
3: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Betul, ada Bang Danso.
3: Belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Lucy Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio
1: belum,
3: ya.
1: Iya, belum. Ini baru sama gabung. Bang Danso ya.
0: Yes, baru sama Bang Danso.
3: Oke, ini kita langsung ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
4: Waalaikumsalam.
3: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
1: Ya, dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
4: Ini Bang Beni bukan bapaknya Bir di Kumahua, bukan kan?
0: Bukan.
3: Bang Benijo dari Manado ini, salam kenal ya.
4: Iya, halo, salam kenal.
3: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock, atau jazz?
1: Kira-kira rock apa? Bisa. Yo, rock
4: dan pop lah.
0: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
3: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab. Bung Ihsan, salam dong.
0: Okay, boleh.
3: Oke, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
0: Iya.
1: Ada dua pertanyaan. Kalau tadi dari
0: Mbak Ana
1: ya.
0: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
4: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
1: Kuliner. Pokoknya Jogja nggak ada matinya ya kalau kuliner ya.
0: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh nggak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
1: Iya bener banget.
0: Oh my God.
1: Aduh.
4: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
0: Alhamdulillah.
4: Masih show ke Jakarta. Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
0: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
4: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma
0: ya, tapi
4: ya,
0: alhamdulillah
4: lumayan aja ada lah.
0: Iya.
4: Sebulan berapa kali gitu paling.

0: nggak ada.
1: Okay.
0: Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner, wah
2: menikmati explore. Kayaknya Bang Danzo menikmati slow livingnya di
1: slow living di Jogja,
2: Jogja ya,
1: definisi
2: di Jogja
1: ya Bang Danzo ya.
0: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya,
1: di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang,
0: di Monjali.
1: Oh,
0: di Monjali Monumen Jogja Kembali.
1: Berarti arah-arah menuju Kutang. Kaliurang ya?
0: Iya, betul.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Arah Kaliurang.
1: Nah, aduh, enak banget. Adem. Ringan.
0: Nah, itulah. Di sini nih, tadi pagi aja aku jalan pagi kan. Aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila, dinginnya nusuk ke tulang.
2: Aduh, enak banget ya.
1: Enak emang.
0: Ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
2: Benar.
1: Berbanding terbalik banget ya. Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: luar biasa. Iya,
0: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya kayak gitu.
1: Betul, slow living banget.
0: Kalau weekend aku emang jarang keluar karena macetnya minta ampun.
1: Jangan Bang kalau gitu.
2: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danzo ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny John nih. Dia nanya, katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
2: kolaborasi
1: rock
2: gitu
1: dan juga
2: ya,
1: jazz?
0: Pop, rock atau apa? Sebenarnya enggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu enggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri.
2: Iya.
0: Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget lagi kata-katanya.
0: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul, betul.
0: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh aku tuh nggak pernah terlalu mentingin orang. Wah, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa nggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gua nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
0: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si
1: Bang Benny,
0: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock, yang bukan
1: sulit
0: lagu
1: gak?
0: Kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih, punya kesulitan sendiri. Jadi
1: pasti.
0: Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya benar, nah, benar.
0: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Benar sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
0: Iya karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
0: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
2: Okay, nah,
0: biasanya
2: ya.
0: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
0: Kayak misalkan contoh misalkan siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu
1: Krisye.
0: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
0: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus, dia bisa membawakan lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Bener lagi, setuju lagi.
2: Keren. Jadi itu ya tiga.
0: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
0: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. menceritakan dan dia bagus membawakan.
1: Udah gitu, betul.
2: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul,
2: silahkan
1: banget.
2: Boleh banget di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 021-3441-499 dan 021-3440-6 96.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarori dan juga
0: betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya, ada Bang Danzo
1: dari Jogja. Salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di Prosatu seluruh provinsi ya, di ibu kota di Indonesia. Yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tata Laut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X Fudu ya.
0: Iya, X Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa nih.
0: Ramai banget pendengarnya ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling, telalang, tulung, tulung, telalang,
0: tulung. Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Ciguria, halo.
1: Ciguria.
3: Halo.
0: Ya, Ciguria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Ciguria.
3: Kakak cantik, ada abang ganteng.
1: Terima kasih Ciguria cantik. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku udah bisa kenal lagi. Apa namanya yang bergerak dan apa Danza Puduro? Eh benar ya?
1: Danza X Pudu.
0: Oh, oke.
3: Danza ya, Danza. Jangan bersih ini.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak. Kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta, kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar nggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Antri ya maksudnya ya. Harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya ini presenter dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak Danza, Danza saya mau bertanya nih. Tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada nggak gitu? Nah, seperti apa kalau memang ada? Terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu loh? Ada nggak gitu?
1: Boleh jadwal konser terdekat ya? Oke.
3: Lagi Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak nih tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet, gimana dong?
3: Siapa aja perutnya di kosongin dulu gitu ya?
0: Siap.
3: Kalio ada di sana.
1: Bukan.
3: Nah, itu saja buat kakak Danzo. Okay. Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Kalau gitu.
3: Makasih
0: banyak Ciguria.
3: Ya, makasih banyak buat kakak Danzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Bye.
1: Ciguria.
0: Oke, itu dari Ciguria ya. Bang Danzo kita sapa lagi, ada satu lagi nih. Ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus nampaknya Ayu, ya.
1: Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Ciguria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi di telepon langsung. Oke,
0: kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo. Oke. Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Ciguria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah,
1: Bangkul.
2: Orang Tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya,
1: orang Tebet. Ya, udah mulai ya.
2: Ciguria dulu saya sering di Tebet. Di Palbatu. Di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oh gitu.
1: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nunut nunut bini ya Mas ya.
2: gara-gara pandemi kemarin.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh benar.
0: Itu ya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya, oke. Kita lanjut kali ya.
2: Kalau show aja sih baru kemarin baru pulang
0: Okay.
2: Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya. Mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zoe itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di TikTok ada. Di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo itu ya, Bang.
2: Pasti ada info.
1: Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Iya. Kayak gitulah kira-kira.
0: Okay, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari misalnya gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Emang benar banyak banget sekarang.
1: Oke oke oke oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Oke. Halo Bu Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
0: Halo.
1: Halo Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
4: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya. Yeah.
4: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Bung Danzonya dengar kan?
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
4: Jadi Teteh pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like the Paradise.
1: Place Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
1: Okay.
4: Jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi Pak Le, bukan bule sekarang.
0: Bukan bule.
4: Bawanya keponakannya.
0: Aduh.
4: Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti Teteh juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
1: Iya, okay.
4: Apa judulnya tadi yang satunya lagi tuh Iksan, Shelly?
1: Yang mana? Yang baru.
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
0: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri
1: If
0: ya?
1: If I Could Be ya?
0: Iya.
4: Apa?
1: If I Could Be.
4: If I could be.
1: Yes.
4: Oh ya. Yeah. Okay, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Okay.
0: Itu saja ya. Tadi dah.
4: Sepertinya iya. Siapa sih yang nggak tahu Danzo Voodoo?
1: Gitu. Oh. Okay.
0: Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Voodoo lagu Voodoo, mohon maaf. Karena lagu Voodoo itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Hmm. Karena kan jadi, Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Iya, sepertinya nggak jauh kali.
0: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oke, okay. Berarti Teteh, berarti Teteh angkatannya Fudu atau Niki Astria?
4: Berat bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
0: Oh, iya, iya. Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Tete Dinda ya.
1: Angkatan lama berarti nih. Oke, Tete makasih.
0: Oke, Tete Dinda.
4: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Amin. Mudah-mudahan apa bisa secemerlang waktu Bung Danso masih di Fudu.
0: Oke, terima kasih.
1: Thank you Tete.
4: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Okay. Makasih Teh.
4: Dan Sally juga ya.
1: Amin. Dilanjut. Amin Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
0: Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih.
1: Dah.
0: Bye.
1: Okay. Luar biasa lu Teh Dinda itu pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salah yang nadanya
0: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya. Kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026, If I Could Be. If I Could Be.
2: Iya, itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything you want me to do? 'Cause I know you're gonna be my
0: lover,
2: baby.
0: Woo! Sayang nggak ke studio langsung.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap.
0: Sedap banget.
1: Sedap, sedap, sedap.
0: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Ih, tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Mm-hmm. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
0: Iya gak sih?
2: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Oh. Pop R&B malah ya. Iya kan
2: sih.
1: Ah R&B jatuhnya nih pop R&B. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
2: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
0: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
0: Oke Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses terus.
1: Selalu, amin.
0: Betul.
1: Allah amin.
0: Kita doain pokoknya singlenya meledak langsung ya.
1: If I Could Be ya, jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua digital platform. Benar ya Bang ya?
2: Ya, terima kasih.
0: Thank you Bang Danzo.
1: Terima kasih banyak Bang Danzo. Sehat sukses selalu. Salam buat keluarga.
0: Yo, thank you. Bye bye. Ya, Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Cengkal Kaki.

0: Sports Indonesia, inspirasikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, balik lagi ya.
0: Kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya. Iksan,
1: karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
0: bisa
1: bergabung, bergabung sama kita untuk telepon gitu.
0: Betul.
1: Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
0: Iya.
1: Via WhatsApp di 0811 797279 12.
0: Okay.
1: Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol ya,
1: ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang awet sekali ya, Mbak Lucy Wilar.
0: Halo,
1: selamat siang, apa kabar mbakku?
2: Yang baik.
1: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya, Mbak Lucy, langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: Oh, 1 sampai 17 Agustus. Oke. Baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta, di auditorium.
1: Oke.
2: Nah sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Oh tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh
2: ya, karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya.
1: Oke.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
1: Okay.
2: Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
0: Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya, mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice
0: keren
1: banget.
0: Ya?
1: Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya, karena
1: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit, Mas.
1: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit. Jadi
1: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu, coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival nggak? Gitu.
1: Oke. Boleh tahu nggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin, dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Oke. Itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Oh iya. Okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus kemudian kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi. Jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline, tapi setelah itu bisa ngejamming sama mereka.
1: Wow, ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan, kita masih open audisi online. Jadi nggak usah takut, online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya, hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh, jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, Tol Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya, Mbak Lucy, terima kasih.
0: Di 100% Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget,
0: Mbak
1: Lucy.
0: Karena sudah mepet banget ini, Mbak Lucy ya.
2: Sekarang. Terima kasih sekali.
1: Okay. Sama-sama sekali lagi, sukses buat sukses Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi
0: bener,
1: kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wow, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
0: dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dan sampai jumpa.
1: Bye.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Satukan informasi dan inspirasi pendengar di program Palangkaraya sore hari ini. Dan dalam Palangkaraya sore, saya akan membersamai Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan untuk Anda, kali ini ada Kentongan, namun sebelumnya ada Ashanti. Mengapa, oh mengapa? Kita

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, saya Listia dalam program Kentongan di Palangkaraya Sore. Program yang tidak hanya sekedar mengisi waktu santai Anda, tapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Sore ini, di tengah cuaca Palangkaraya yang terkadang sulit diprediksi, kita akan mengangkat satu tema yang sangat penting bagi keselamatan kita bersama, yaitu peran generasi muda sadar bencana. Tetaplah bersama kami hingga 1 jam ke depan, karena keselamatan dimulai dari telinga yang mau mendengar.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan dalam program Kentongan di hari ini dan tentu dalam program Palangkaraya Sore, kali ini ada informasi terkait Palangkaraya, Wali Kota Palangkaraya Fairna Parin yang memberikan jawaban atas pemandangan umum yang diberikan anggota DPRD Kota Palangkaraya dalam rapat paripurna ke-8, masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ayu Isti Prabandari. Ayu, silakan.
1: Ya, selamat siang rekan Tia di studio dan pendengar. Saat ini saya berada di kantor DPRD Kota Palangkaraya dan saat ini juga pendengar tengah berlangsung rapat paripurna ke-8 dalam masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026. Rapat paripurna ini pendengar dihadiri oleh 32 anggota DPRD Kota Palangkaraya dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Bapak Subandi. Turut hadir pula pendengar Wali Kota Palangkaraya, Fairitna Parin. Kemudian juga ada perwakilan Forkopimda, serta beberapa kepala dinas di Kota Palangkaraya. Dalam rapat paripurna ini, dibahas dua agenda penting pendengar. Yang pertama adalah penyampaian penjelasan atau jawaban Wali Kota Palangkaraya terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palangkaraya terhadap pidato pengantar Wali Kota Palangkaraya tentang dua buah rancangan peraturan daerah Kota Palangkaraya tahun 2026. Yang pertama yaitu rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palangkaraya tahun anggaran 2025 dan rancangan peraturan daerah tentang kepramukaan. Agenda kedua pendengar yaitu pembacaan keputusan DPRD tentang penunjukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya terkait dengan pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Palangkaraya. Dan dalam rapat ini, Wali Kota Palangkaraya Fairitna Parin mengapresiasi tanggapan dan pemandangan umum dari anggota DPRD dari berbagai fraksi yang telah disampaikan pada rapat paripurna ke-7 tadi pagi. Dan Wali Kota Palangkaraya Fairitna Parin juga menegaskan terus melakukan perbaikan atas laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam 60 hari kerja setelah laporan diserahkan oleh BPKRI Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian pendengar laporan yang bisa saya sampaikan dari kantor DPRD Kota Palangkaraya. Kembali ke studio dengan rekan Tia.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Isti Prabandari dan pendengar. Kami akan hadirkan kembali informasi-informasi aktual lainnya. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan hadirkan kembali dengan program Kentongan.
2: Bapak, kenapa sih Sabrina harus capek-capek sekolah tiap hari? Padahal kan bisa bantu Bapak di sawah aja.
3: Sabrina, Bapak ini cuma lulusan SD. Bapak ingin tanganmu nanti gak cuma pegang cangkul kayak bapak, tapi pegang dunia.
2: Tapi kan sekolah itu jauh, Pak. Buku-bukunya juga banyak.
3: Dengarkan bapak, nak. Pendidikan itu bukan cuma soal nilai di buku. Itu adalah kunci buat buka pintu yang selama ini terkunci buat bapak. Dengan sekolah, kamu bisa jadi apa saja. Guru, dokter,

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan pondasi utama Indonesia cerdas. Mari dukung wajib belajar 12 tahun demi masa depan yang lebih gemilang. Karena setiap anak berhak bermimpi setinggi langit.

Tahukah kamu seberapa besar dampak perburuan ikan yang tidak bertanggung jawab? Perbuatan ini tidak hanya mengancam populasi ikan, tapi juga merusak ekosistem laut, bahkan memperparah perubahan iklim. Tapi, ini bukan akhir dari cerita. Kita bisa jadi bagian dari solusinya. Hindari konsumsi spesies yang terancam punah, dukung nelayan lokal yang menjaga ekosistem laut, dan dukung upaya pelestarian laut. Karena menjaga laut berarti menjaga bumi kita bersama.

Pendengar, secara geografis, wilayah Kepulauan Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik yang menuntut kita untuk senantiasa hidup berdampingan dengan potensi bencana alam. Di Kalimantan Tengah sendiri, tantangan hidrometeorologi seperti banjir musiman hingga fenomena kebakaran hutan dan lahan memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Dalam struktur penanggulangan bencana, kelompok usia produktif atau pemuda tentu memegang peranan vital. Pemuda tidak lagi diposisikan sekedar sebagai objek atau korban terdampak, melainkan sebagai subjek penggerak dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dini. Mengawali kebersamaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu berikut ini.

0: Bukan, gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kereta yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

Sejumlah pantai di Indonesia dilaporkan mengalami abrasi. Pernahkah kamu mendengar abrasi? Pengikisan garis pantai akibat gelombang laut yang terus-menerus menghantam daratan. Fenomena ini sering diperparah oleh penggundulan hutan bakau dan pembangunan di pesisir yang tidak terencana. Dampaknya tak main-main. Abrasi menggerus daratan, merusak pemukiman, mengancam infrastruktur, hingga menghancurkan ekosistem pesisir. Bahkan, desa-desa di pesisir terpaksa ditinggalkan karena kehilangan daratan yang terus menyusut. Namun, solusinya sederhana. Kita bisa menanam pohon bakau sebagai penahan alami, menjaga kawasan pesisir dari eksploitasi berlebihan, dan merancang pembangunan yang ramah lingkungan adalah langkah penting untuk melawan abrasi.

Pendengar, apabila kita menelaah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan serta pendidikan kebencanaan. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas pemuda secara institusional menjadi sangat penting. Saat ini kita mengenal berbagai wadah strategis, seperti Taruna Siaga Bencana atau Tagana di bawah naungan Kementerian Sosial, Satuan Komunitas Pramuka Peduli, hingga kelompok relawan mahasiswa pecinta alam di berbagai perguruan tinggi. Kehadiran Gerakan Pemuda Sadar Bencana ini mengisi ruang-ruang edukasi yang mungkin saja belum tersentuh secara maksimal oleh pemerintah. Melalui literasi digital yang kuat, generasi muda saat ini mampu mentransformasikan data-data kebencanaan yang rumit menjadi informasi publik yang persuasif dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Hal ini menjadi modal sosial yang besar bagi penguatan sistem peringatan dini berbasis masyarakat.

0: Indonesia adalah negeri yang indah, namun juga berada di wilayah rawan bencana. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci penting dalam menyelamatkan banyak nyawa.
1: Pak Budi, hujan deras sudah 2 hari nih. Sungai di belakang rumah juga mulai meluap. Saya jadi khawatir.
2: Kekhawatiranmu wajar, Ran. Daerah kita memang rawan banjir. Makanya kemarin saya ikut pelatihan kesiapsiagaan bencana dari kelurahan.
1: Pelatihan? Memangnya kita sebagai warga bisa melakukan apa?
2: Banyak, Ran. Misalnya menyiapkan tas darurat berisi obat-obatan, senter, makanan kering, dan dokumen penting. Kita juga harus tahu jalur evakuasi dan tempat pengungsian.
3: Permisi Pak Budi, saya baru dari Balai Warga. Katanya malam ini ada kemungkinan air naik lebih tinggi.
1: Wah, serius Andi?
3: Iya, tapi jangan panik. Ketua RT sudah mengingatkan semua warga untuk bersiap. Tim relawan juga sudah disiagakan.
2: Nah, itu contoh kesiapsiagaan. Kalau masyarakat saling mengingatkan dan bekerja sama, dampak bencana bisa kita kurangi.
1: Berarti bukan cuma pemerintah yang harus bergerak ya, Pak?
2: Betul sekali. Pemerintah menyiapkan sistem dan fasilitas. Tapi masyarakat juga harus sadar dan siap menghadapi risiko bencana.
4: Perhatian kepada seluruh warga, harap tetap waspada terhadap kemungkinan banjir. Siapkan kebutuhan darurat dan ikuti arahan petugas jika diperlukan evakuasi.
3: Tuh, sudah ada pengumuman. Lebih baik kita juga bantu mengingatkan warga lain.
1: Iya, saya juga akan menyiapkan tas darurat di rumah.
2: Bagus. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan kita di esok hari.
0: Kesiapsiagaan terhadap bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Dengan pengetahuan, persiapan, dan kerjasama, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi sesama. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang tangguh menghadapi bencana.

0: Pendengar, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa kesiapsiagaan diri sendiri dan keluarga memegang persentase terbesar, yaitu mencapai 35% dalam menyelamatkan nyawa saat terjadi gempa bumi dan bencana hidrometeorologi. Melalui gerakan Pemuda Sadar Bencana, kita tingkatkan indeks ketangguhan daerah demi masa depan yang lebih aman. Untuk membahas mengenai peran pemuda dalam mitigasi bencana, berikut perbincangan saya bersama Sinta Margaret, mahasiswi dari Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswi dari Institut Agama Hindu Tampung Penyang bersama Sinta Margareta. Kita akan ngobrol terkait bagaimana generasi muda siap siaga bencana. Baik Sinta, menurut kamu sebagai mahasiswa, seberapa penting sih generasi muda itu menguasai siap siaga bencana?
1: Menurut saya, generasi muda sangat penting menguasai kesiapsiagaan bencana. Kita adalah kelompok usia yang aktif, cepat belajar, dan sering menjadi orang pertama yang bisa membantu keluarga atau teman saat terjadi keadaan darurat. Pengetahuan tentang mitigasi bencana bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga agar kita bisa membantu orang lain dengan cara yang benar dan tidak panik.
0: Oke, nah kemudian Sinta, menurut kamu sendiri perlu nggak sih diadakan simulasi bencana atau mungkin seperti penyuluhan mitigasi yang dilakukan di kampus-kampus? Kalau memang menurut kamu ini penting, kenapa harus dilakukan dan apa saja manfaat yang bisa kamu dapat?
1: Menurut saya, simulasi bencana dan penyuluhan di kampus sangat perlu dilakukan. Kampus merupakan tempat berkumpulnya banyak orang, sehingga setiap mahasiswa perlu tahu prosedur evakuasi dan tindakan yang tepat saat bencana terjadi. Manfaatnya antara lain untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengurangi kepanikan, melatih kerjasama, serta membuat mahasiswa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi darurat.
0: Oke. Anak muda sekarang kan tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial ya Sinta ya. Dari pagi sampai malam pasti selalu mantengin yang namanya media sosial. Lalu kreativitas seperti apa yang bisa dilakukan mahasiswa generasi muda untuk menyebarkan konten sadar bencana agar bisa viral atau minimal ini dilirik Gen Z gitu ya. Karena biasanya kalau sesuatu hal yang membosankan tidak akan dilirik sama sekali begitu ya Sinta. Gimana nih?
1: Agar konten sadar bencana ini menarik bagi Gen Z, mahasiswa bisa mengemasnya dengan cara kreatif. Misalnya membuat video pendek di TikTok atau Instagram Reels, challenge tentang isi tas siaga bencana, konten POP saat menghadapi bencana, infografis yang sederhana, atau kolaborasi dengan konten kreator lokal. Penyampaian yang ringan, visual yang menarik dan menggunakan bahasa yang dekat dengan anak muda akan lebih mudah diterima.
0: Nah, kalau Sintia pernah mendengar tas siaga bencana, dalam tas siaga bencana idealnya barang-barang wajib apa saja sih yang harus ada di dalamnya dan di mana sebaiknya tas siaga bencana ini diletakkan di dalam rumah kita?
1: Dalam isi tas siaga bencana yang ideal itu biasanya air minum, makanan siap saji, kotak P3K dan obat pribadi, senter beserta baterai cadangan, power bank, peluit, masker, pakaian ganti, dan uang tunai secukupnya. Salinan dokumen untuk penting dalam wadah, tahan air, serta perlengkapan kebersihan sederhana. Tas sebaiknya diletakkan di tempat yang mudah dijangkau, misalnya dekat pintu keluar rumah atau di lokasi yang seluruh anggota keluarga tahu, sehingga bisa langsung dibawa saat harus berevakuasi.
0: Nah, kalau tiba-tiba nih terjadi kondisi darurat, misalnya gempa, banjir, atau mungkin kebakaran ya, apa langkah 3 menit pertama menurut Sinta yang paling krusial dilakukan untuk menyelamatkan diri sebelum bantuan datang?
1: Dalam 3 menit pertama saat terjadi bencana, yang paling penting itu adalah tetap tenang dan segera mengambil tindakan yang tepat. kenali jenis bencananya, lindungi diri sesuai kondisi, misalnya berlindung di bawah meja saat gempa atau segera menuju tempat yang aman saat banjir dan kebakaran. Kemudian, lakukan evakuasi melalui jalur yang aman tanpa kembali mengambil barang yang tidak penting. Setelah berada di tempat aman, hubungi keluarga atau petugas jika memungkinkan.
0: Dan terakhir nih Sinta, apa pesan atau mungkin quotes atau ajakan singkat dari Sinta untuk seluruh generasi muda yang sedang mendengarkan program Kentongan saat ini, agar generasi muda itu tidak cuma jadi penonton saja begitu ya, atau mungkin jadi korban saat bencana, tapi bisa menjadi motor penyelamat juga.
1: Nah, pesan untuk anak muda, bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi dengan ilmu dan kesiapsiagaan. Jadilah generasi yang peduli, belajar mitigasi, berani bertindak, dan siap membantu. Karena pahlawan saat bencana bukanlah orang yang paling kuat, melainkan orang yang paling siap.
0: Oke, baik Sinta, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Sinta Margareta terkait peran generasi muda terhadap sadar bencana. Dan kami akan hadir kembali pendengar dengan perbincangan-perbincangan lainnya. Pendengar Pro 1, sebelum kita mengakhiri kebersamaan dalam program Kentongan kali ini, penting bagi kita untuk mengetahui salah satu langkah teknis kesiapsiagaan yang direkomendasikan oleh BNPB, yaitu penyusunan tas siaga bencana atau TSB. Tas ini dipersiapkan untuk mengantisipasi masa darurat selama 3 hari pertama pasca bencana. Berikut adalah komponen wajib yang harus ada di dalamnya. Pertama, dokumen penting dan uang tunai. Simpan surat-surat berharga seperti kartu identitas, ijazah, dan buku-buku tabungan dalam wadah plastik kedap air. Sediakan uang tunai secukupnya untuk mengantisipasi tidak berfungsinya fasilitas perbankan elektronik. Langkah yang kedua, alat komunikasi dan pencahayaan. Kotak baterai cadangan atau power bank yang terisi penuh. Senter serta peluit sebagai alat penanda posisi darurat. 3. Perlengkapan medis pertolongan pertama, obat-obatan pribadi serta masker untuk perlindungan pernafasan dari debu atau asap kebakaran. Dan 4. Kebutuhan logistik dasar, misalnya air minum botol dan makanan kering siap saji yang memiliki masa kadaluarsa panjang. Simpan tas ini di area yang mudah dijangkau oleh seluruh anggota keluarga guna mempercepat proses evakuasi mendadak. Pendengar, ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana tidak hanya diukur dari infrastruktur fisiknya, melainkan dari kapasitas dan kesiapsiagaan sumber daya manusia. Pemuda adalah pilar utama dari kapasitas tersebut. Saya Listia, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap jaga kesehatan, tingkatkan kesiapsiagaan, dan sampai jumpa pada program Kentongan selanjutnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Rahasia Yura Yunita dan Glenn Fredly. Ya, memang kalau soal cinta sedikit banyak pasti akan ada rahasia di dalamnya ya, pendengar, baik itu kejujuran atau malah sebaliknya. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Semoga di sore hari ini dengan sajian lagu dan informasi yang kami temani untuk Anda, dan jangan lupakan juga pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadir dalam Lintas Banjar Nusantara ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

0: Biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama, dua kali, tiga kali, atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip
1: sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Pro 1 RRI Palangkaraya masih dalam program Palangkaraya sore di hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi dalam lintas Banjar Nusantara ya. Hati-hati di jalan pendengar untuk Anda yang ada di kota Palangkaraya yang mau pulang kembali ke rumah ya. Cuaca sore hari ini sedikit berangin dan selalu waspada, siap siaga saat cuaca bagaimanapun begitu pendengar. Dan pastikan juga selalu cek kembali kelengkapan kendaraan Anda, baik surat menyurat, kemudian juga keamanan kendaraan Anda ya pendengar. Dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kali ini Kementerian Sosial bekerjasama dengan TNI akan menerjunkan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer tingkat 1 dan 2 untuk mendampingi siswa sekolah rakyat. Pendampingan ini dilakukan di 178 titik sekolah rakyat selama 5 hari mulai 3 hingga 8 Agustus 2026 mendatang. Dan pendengar, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan para taruna tidak bertugas mengajar di ruang kelas dan nantinya mereka akan mendampingi para siswa ini agar bisa beradaptasi dengan kehidupan berasrama dan membangun kemandirian. Dan tentu pendengar, taruna ini tidak mengajar di kelas seperti para guru begitu ya. Ia menyampaikan bahwa para taruna ini akan memberikan bimbingan di asrama agar bagaimana anak-anak sekolah rakyat ini bisa tinggal dengan tenang dan nyaman walaupun tidak satu rumah dengan keluarganya. Ya, para taruna akan membimbing siswa-siswi dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Nanti materi yang diberikan ini meliputi merapikan tempat tidur, kemudian menata lemari pakaian, menyetrika seragam, kemudian juga bahkan sampai menyemir sepatu hingga membiasakan hidup rapi dan mandiri. Dan kemudian pendengar, program ini memiliki dasar hukum melalui instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemilihan Taruna Akmil memang didasarkan pada pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan berasrama. Dalam pelaksanaannya, setiap titik sekolah rakyat tentu akan didampingi 5 taruna secara intensif dan pendampingan pun juga diharapkan membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan asrama sekaligus membentuk karakter disiplin dan mandiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar Pro1 kenal informasi dan inspirasi, tetap bersama kami dalam program Palangkaraya sore di hari ini pendengar pukul 16 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih akan terus untuk Anda dalam program Palangkaraya sore dan dalam lintas Banjar Nusantara ya sesaat lagi.

Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah. Nah, tahu kan sekarang manfaat dari daun sirsak?

0: RRI Palangkaraya, segera kita akan ikuti lintas Banjar Nusantara ya.
1: Alhamdulillah kembali cerah langitnya Tiara.
2: Baik, alhamdulillah, selalu jaga kesehatan ya Kak Fira.
1: Siap.
2: Siap, baik Kak Fira, untuk sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai rehabilitasi narkoba yang menjadi solusi untuk mengurangi overkapasitas lapas nih Tiara.
2: Baik, silahkan dengan laporannya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pendekatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Langkah ini dinilai mampu mengurangi overkapasitas lapas sekaligus memulihkan pengguna dari ketergantungan. Reporter RRI Samarinda Niswarkulah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong penanganan penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pemulihan sekaligus mengurangi kepadatan lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan. Pendekatan ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, dan fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr. Jaya Mualimin mengatakan, tidak semua penyalahguna narkotika harus menjalani hukuman penjara. Menurutnya, pengguna yang mengalami ketergantungan lebih tepat mendapatkan layanan rehabilitasi agar dapat pulih dan kembali produktif di tengah masyarakat.
4: Lapas sama rutan ini kan kebanyakan adalah para pecandu, ya. Mereka penuh, ya. Nah, dengan cara mereka direhabilitasi tentu banyak dari mereka dengan putusan kolaboratif justice, justice kolaboratif ini, mereka pasti tempatnya nanti di rehab-rehab, baik di puskesmas maupun di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3: Saat ini Kalimantan Timur memiliki 32 institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Fasilitas tersebut melayani rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, baik yang datang secara sukarela bersama keluarga maupun yang menjalani proses hukum sesuai ketentuan. Beberapa fasilitas rehabilitasi tersebut diantaranya berada di Rumah Sakit Atma Husada Mahakam, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarhani, Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Jatiwibowo, Rumah Sakit milik TNI dan Polri, serta Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut agar penyalahguna narkoba memperoleh penanganan yang lebih tepat, sekaligus membantu menekan angka kekambuhan dan mengurangi beban lapas di Kalimantan Timur. RR Samarinda, Niswarkulah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda Tiara di Nunukan. Tiara.
2: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia, apa kabar?
1: Selamat sore rekan Tiara. Alhamdulillah kabar baik sore hari ini. Bagaimana di sana rekan Tiara?
0: Alhamdulillah di sini juga baik-baik saja ya. Dan Listia, untuk sore hari ini ada kabar apa dari Palangkaraya?
1: Hari ini terkait sistem 4 jalur SPMB, cegah praktek pungli rekan Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporan lengkapnya, Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Wakil Wali Kota dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan pemantauan proses sistem penerimaan murid baru 2026 di SMP Negeri 2. Dalam kesempatan tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani menegaskan 4 jalur yang disediakan dapat mencegah praktek pungutan liar dan jual beli kursi. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi.
3: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kota Palangkaraya mendapat perhatian besar dari masyarakat. Seperti yang terpantau di SMP Negeri 2 Palangkaraya, tampak ramai dipadati para calon siswa bersama orang tua mereka. Salah seorang orang tua calon peserta didik, Agnes, berharap proses seleksi dapat berjalan mudah dan tidak mempersulit masyarakat.
4: Harapannya, yang pertama ya pasti ibu-ibu sama orang tua minta tuh dipermudah lah, tidak dipersulit, dan urusannya juga nggak ribet, gitu. Itu aja sih.
3: Berapa kuotanya yang dicari, Bu, katanya? Kuotanya
4: itu yang saya dapat info tuh, kalau nggak salah ya, 300. Okay.
5: Kalau rumahnya sendiri berarti di daerah mana nih, Kak?
4: Kalau saya rumahnya di Giyobos.
3: Oh. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani menjelaskan bahwa penerimaan SPMB dengan 4 jalur penerimaan dirancang untuk menciptakan proses yang lebih adil dan mengurangi praktek penyimpangan, termasuk dugaan jual beli kursi. Menurutnya, seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga setiap pendaftar wajib memenuhi persyaratan sesuai jalur yang dipilih. Jayani menegaskan setiap jalur memiliki mekanisme verifikasi yang jelas, seperti pembuktian prestasi bagi pendaftar jalur prestasi maupun verifikasi domisili berdasarkan jarak tempat tinggal.
6: Sebetulnya dengan dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi. Nah, karena apa? Semuanya masuk ke dalam sistem penerimaan. Artinya, dia kalau mau bersekolah di sini, dia akan melengkapi berkas itu yang ada di sini. Dia tidak bisa jalur luar. Ya, semuanya ada, misalnya jalur prestasi. Nah, dia memperlihatkan prestasinya itu. Jalur domisili tadi, kan terlihat. Semua jaraknya kelihatan. Apa yang kita bisa dijual di situ?
3: Ya? Ia juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah maupun guru apabila terbukti terlibat dalam praktek pungutan liar atau kecurangan selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Seperti diketahui, SMP Negeri 2 Palangkaraya menerapkan 4 jalur penerimaan dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Jalur domisili menjadi kuota terbesar dengan alokasi 45%, kemudian jalur afirmasi dengan kuota 20%, diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan kelompok prioritas sesuai ketentuan. Sementara itu, jalur prestasi mendapat alokasi 30% bagi siswa yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik. Sedangkan jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua disediakan sebesar 5%. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Tiara.
0: Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemirsa dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya. Halo Aditya.
1: Halo, selamat sore Tiara, apa kabarnya?
0: Selamat sore, kabar baik. Bagaimana dengan Anda?
1: Kabarnya baik juga dan masih dalam suasana terkadang pemadaman listrik juga wilayah Banjarmasin.
0: Baik, kalau gitu rekan Aditya, ada informasi apa yang akan disampaikan hari ini dari Banjarmasin?
1: Terkait tentang antrean mengular di sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin, Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, antrean panjang truk kembali memadati sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin guna mendapatkan pasokan BBM jenis solar. Menyikapi fenomena tersebut, pihak Pertamina memastikan akan terus mengawasi secara ketat kondisi distribusi di lapangan. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran.
3: Pemandangan antrian truk yang mengular kini mewarnai sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin. Puluhan armada besar ini mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar. Kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 menjadi salah satu titik antrian padat dengan panjang yang dapat mencapai hingga 1 km. Salah seorang sopir, Anang, mengaku sengaja masuk jalur antrian sejak siang hari agar bisa mengisi penuh tangki kendaraannya.
4: Kawan, tapi banyak juga anunya sampai muka. Jam 1 tuh menembaknya jam 6.
5: Tapi pian mun mantri sini pasti dapat harus jelah.
4: Alhamdulillah dapat Bang. Nyaman di sini buannya sampai ke belakang-belakang sana dapat aja juga. Karena standarnya kan 80 diisinya. Nah, 80 itu bisa 5 hari habis atau 6 hari, 4 hari kalau terkena kejauh sedikit kan
5: 80 liter lah.
4: Tapi nyaman Bang. Lebak sudah jangan ganti-ganti lagi nih.
3: Di Kalimantan Selatan, harga solar subsidi saat ini bertahan di angka Rp6.800 per liter. Sementara untuk BBM non-subsidi jenis Dex Lite, harganya menembus Rp24.000 per liter. Dan Pertamina Dex mencapai Rp25.900 per liter. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Tri Wibowo, menyebut selisih harga yang signifikan ini memicu banyak kendaraan beralih ke jalur solar subsidi.
2: Peningkatan itu dapat terjadi karena adanya peralihan pengguna yang sebelumnya menggunakan non-subsidi menjadi ke subsidi, kemudian juga adanya kemungkinan dari pengguna yang tidak berhak ikut mencoba untuk melakukan pembelian di SPBU. Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran di SPBU.
3: Guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas, sejumlah SPBU kini mulai memberlakukan jam operasional khusus untuk solar subsidi. Jalur pengisian baru dibuka pada malam hari agar tidak mengganggu arus kendaraan, terutama pada jam padat. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita bakal kembali ke dudukan bersama Tiara. Silakan Tiara.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 30 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Alia pamit dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Pusaka Indonesia.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, Anda masih dalam program Palangkaraya Sore dan masih bersama saya Listia, tentu akan menemani Anda di sore hari ini. Pendengar, cuacanya sore hari ini galau ya. Antara mau hujan atau enggak nih. Tapi semoga di antara kita enggak ada yang galau.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah,

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Namun faktanya klaim unggahan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert ini membantah klaim tersebut. Ia memastikan bahwa PT Pertamina tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI, kami informasikan untuk Anda waktu maghrib untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan juga sajian lagu religi islami untuk di ruang dengar Anda. Sembari menunggu waktu maghrib, Anda pun juga dapat bersiap-siap ya, pendengar. Dapat membersihkan diri, mandi, kemudian juga mempersiapkan alat sholat Anda. Untuk Anda yang lagi di jalan juga dapat memperkirakan akan singgah di masjid mana untuk dapat menunaikan sholat fardu maghrib. Saat ini sudah pukul 17.17 menit waktu Indonesia Barat, yang artinya masih ada waktu ya, pendengar, untuk Anda mempersiapkan diri menunaikan sholat fardu maghrib. Pendengar, kali ini informasi dunia pendidikan tinggi di Asia Tenggara yang kembali menorehkan prestasi membanggakan di panggung internasional. Jadi Universitas Sains Malaysia dan University Kebangsaan Malaysia berhasil menduduki peringkat elit dalam Times Higher Education Impact Rankings 2026. Jadi penghargaan prestisius skala global ini didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap kontribusi nyata kampus bagi masyarakat. Pengukuran utama menggunakan indikator 17 Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh United Nations. Dan pendengar, tentu prestasi luar biasa ini didukung juga oleh naiknya peringkat Universiti Kebangsaan Malaysia ke posisi papan atas dunia. Lompatan besar berhasil dilakukan oleh UKM, yang mana pendengar dengan merangkak naik puluhan peringkat ke posisi 7 global dari sebelumnya peringkat 53. Keberhasilan kedua kampus papan atas ini membuktikan bahwa pendidikan di Malaysia tidak sekedar mengejar teori akademis formal saja, tapi kurikulum dan riset yang dijalankan pun juga terbukti berdampak langsung pada penyelesaian masalah nyata di tengah kehidupan masyarakat. Dan integrasi agenda SDGS ke dalam Tridharma perguruan tinggi ini menjadi daya tarik luar biasa bagi mahasiswa internasional. Dan tentu pendengar, terkait hal ini pun juga menjadi kebanggaan begitu ya, di mana penilaian internasional ini didasarkan pada kontribusi nyata kampus dalam menerapkan 17 tujuan SDGS PBB. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dalam Palangkaraya sore hari ini, Gemah Nuansa Senja, kami akan hadirkan sajian lagu religi islami.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

Muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan Muhammad Saleh dan Sari Telawah Merliana. Ada surah Al-Luqman ayat 20 hingga 23.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapat bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

sejati adalah Dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan Dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Ali bin Abi Thalib.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, pemulung. Dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
4: Maafkan saya tidak sengaja.
5: Jangan gitu, Gus. Gak baik, dia kan juga manusia.
3: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja. Jangan nyusahin orang.
5: Gus, udah. Itu sudah lampu merah tuh. Ayo, kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
4: Aku kenapa, Rin?
5: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
4: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
5: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menunaikan sholat fardu maghrib di hari ini. Pendengar, sebelum kami hadirkan warta berita daerah Kalimantan Tengah di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kali ini pendengar informasi di mana tanggal 30 Juni hari ini diperingati sebagai Hari Asteroid Internasional atau International Asteroid Day, yang mana bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya tumbukan asteroid. Dan pendengar, melansir PBB, Hari Asteroid Internasional ditetapkan melalui resolusi pada Desember 2026 dan penetapan tersebut sekaligus mengenang peristiwa tumbukan Tunguska di Siberia, Rusia pada 30 Juni di tahun 1908. Peristiwa Tunguska ini merupakan dampak asteroid terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya upaya mitigasi terhadap ancaman dari luar angkasa, dan PBB menilai komunikasi krisis menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman objek dekat bumi. Dan karena itu, kerjasama internasional juga terus diperkuat melalui berbagai lembaga antariksa. Dan penetapan Hari Asteroid Internasional ini memang berawal dari usulan Asosiasi Penjelajah Antariksa, usulan di mana pendengar, usulan tersebut mendapat dukungan Komite Penggunaan Ruang Angkasa untuk Tujuan Damai atau COPPOS. Ya, pendengar. Dan dalam program Palangkaraya sore di hari ini, pendengar, Majelis Umum PBB menetapkan 2029 ini sebagai Tahun Internasional Kesadaran Asteroid dan Pertahanan Planet. Keputusan ini diambil pada 2024 sebagai bagian dari kampanye global. Dan penetapan itu pun juga berkaitan dengan lintasan asteroid 99942. Dan di mana pendengar, pada 13 April 2029, asteroid ini diperkirakan melintas sekitar 32 ribu kilometer dari permukaan bumi. Jarak tersebut berada di sekitar orbit geostasioner bumi. Meskipun demikian, asteroid Apophis dipastikan tidak mengancam keselamatan planet ini. PBB menyebut peristiwa tersebut menjadi kesempatan langka yang terjadi sekitar 1000 tahun sekali. Dan momentum ini juga akan dimanfaatkan untuk meningkatkan edukasi mengenai asteroid. Dan peringkat Pro 1, karena informasi dan inspirasi, tetap bersama kami sesaat lagi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir dalam Warta Berita Daerah Petang.

0: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
2: Keseluruhannya memang kegiatan ini adalah Pesta Paduan Suara Gerejawi ya. Jadi memang kami memang benar-benar berpesta di sini memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui suara.
3: Lalu jualan apa di situ? Tenaga kerjanya seperti apa?
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya.

0: Alistia. Pendengar, kami awali warta berita daerah pertama di hari ini. Kontingen Kalimantan Tengah berhasil meraih prestasi gemilang dalam Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan membawa pulang 11 medali emas dan 1 perak dari 12 kategori lomba. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Keseluruhannya memang kegiatan ini adalah pesta paduan suara gerejawi ya. Jadi memang kami memang benar-benar berpesta di sini memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui suara kami.
2: Kontingen Provinsi Kalimantan Tengah menorehkan prestasi pada pesta paduan suara gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Provinsi Papua Barat dari tanggal 18 hingga 28 Juni 2026. Kalimantan Tengah berhasil membawa pulang 11 medali emas dan 1 medali perak. Capaian itu diumumkan saat seremoni penutupan Pesparawi Nasional ke-14 di lapangan Borarsi, Manokwari. Secara rinci, emas diraih dari 11 kategori. Kota Palangkaraya menyumbang emas di solo anak usia 7 hingga 10 tahun, solo anak usia 11 hingga 15 tahun, vokal solo remaja putra, musik pop gerejawi, paduan suara remaja pemuda, paduan suara dewasa campuran, dan paduan suara pria. Kabupaten Pulang Pisau meraih emas di paduan suara anak, Kabupaten Seruyan di vokal grup, Kabupaten Murung Raya di paduan suara wanita, sementara Kabupaten Kota Waringin Timur mengemas emas di musik gereja Nusantara. Satu-satunya perak untuk Kalimantan Tengah diraih Kabupaten Murung Raya pada kategori vokal solo remaja putri. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Kota Palangkaraya, Ratuni Jaban, mengatakan prestasi dari Kota Palangkaraya ini buah pembinaan yang berkelanjutan selama ini.
3: Itu merupakan rangkaian dari hasil proses yang persiapan kurang lebih 1,5 tahun latihan para peserta. Dan memang kita melihat bahwa persaingan tahun ini cukup bagus, cukup meningkat sekali. Namun Palangkaraya ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya bisa mendapatkan champion apa ini emas semua, gold semua.
2: Sementara itu, salah seorang peserta dari Provinsi Kalimantan Tengah, Onward Tandang, memiliki kesan tersendiri terhadap penyelenggaraan dan capaian tim pada Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari ini.
4: Gus, bagaimana testimoni atau tanggapannya terkait dengan Pesparawi di Manokwari?
1: Terkait pelaksanaan Pesparawi di Manokwari, memberikan hal yang berkesan dan luar biasa sebenarnya. Mengingat aksesnya yang jauh dan kesiapan pemerintah daerah di sini juga sangat luar biasa terkait pelayanan dan pelaksanaan kegiatan lomba, semuanya berjalan dengan tertib dan aman. Dan kami kontingen juga dari setiap provinsi cukuplah diberikan fasilitas untuk penginapan dan konsumsi juga memadai.
2: Dalam perhelatan pesta paduan suara terbesar di Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara dinobatkan sebagai juara umum Pesparawi Nasional ke-14 dengan mengoleksi 4 gelar champion dari 12 kategori dan berhak membawa pulang piala bergilir presiden. Dan pada tahun 2029, Pesparawi Nasional ke-15 akan diselenggarakan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil dari Musyawarah Nasional Pesparawi beberapa waktu lalu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengalokasikan alokasi dana desa atau ADD tahun anggaran 2026 sebesar Rp72 miliar untuk 114 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gunung Mas, Ruby Haris, mengatakan alokasi tersebut terdiri dari ADD formula sebesar Rp63,2 miliar, serta insentif ADD sebesar Rp8,7 miliar yang diberikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik seperti memiliki BUMDes aktif, koperasi merah putih, desa percontohan anti korupsi hingga berstatus desa mandiri. Ruby Haris meminta seluruh pemerintah desa agar mengelola dana desa dan alokasi dana desa sesuai aturan yang berlaku. Dana tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat guna mendukung kemajuan desa di Kabupaten Gunung Mas. Pendengar, DPRD bersama dengan pemerintah Kota Palangkaraya membahas dua raperda berkaitan dengan pertanggungjawaban, pelaksanaan APBD, dan kegiatan kepramukaan. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
5: Ya kita hidupkan mudah-mudahan, makanya kita tunggulah. Kita lihat setelah perdani ditetapkan, kemudian kita tunggu perwali buat apa penduduk pelaksanaan kegiatan perda ini, baru kita bisa berbicara.
6: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Palangkaraya Kemal Nasri menegaskan bahwa efektivitas sebuah peraturan daerah tidak hanya diukur dari proses pengesahannya, tetapi juga dari implementasi yang berjalan di lapangan. Menurutnya setelah perda ditetapkan salah satunya terkait kepramukaan, maka pemerintah harus segera menyiapkan peraturan wali kota atau perwali sebagai aturan pelaksana. Kemal mengatakan pihaknya akan menunggu seluruh perangkat pendukung, termasuk perwali, sebelum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perda tersebut. Dengan demikian, DPRD dapat menilai sejauh mana aturan yang telah dibentuk benar-benar mampu diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Ya kita hidupkan mudah-mudahan. Makanya kita tunggulah. Kita lihat setelah perda ini ditetapkan, kemudian kita tunggu perwali. Buat apa penduduk pelaksanaan kegiatan perda ini, baru kita bisa berbicara. Setelah itu kita evaluasi lagi apakah efektif perda ini, yang sampai kita buat perda tapi tidak berfungsi. Nah kita menginginkan setiap perda yang kita, saya ketua Bapemperda ya, ketua Bapemperda Pembentuk Peraturan Daerah, mengharapkan setiap perda yang kita tetapkan itu kita bentuk itu berfungsi dan memberikan dampak positif di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai perda itu jadi hiasan aja, kita buat perda tapi mengalir, tidak ada fungsi apa-apa, tidak ada dampak.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Palangkaraya Subandi menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna, DPRD telah mendengarkan pandangan umum praksi-praksi terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda, yakni Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperda terkait kepramukaan.
7: Terhadap dua Raperda yang diajukan, Raperda pertanggungjawaban APBD dan Raperda kepramukaan. Banyak hal yang disampaikan, tetapi dari seluruhnya tadi, 8 praksi semuanya tadi setuju untuk dilakukan pembahasan. Badan Anggaran akan menyampaikan laporan bahwa apa yang kita bahas dan seterusnya, itu sudah melalui tahapan-tahapan. Tentu, apa yang disampaikan oleh praksi-praksi tadi, kemasukan saran itu sebagai bahan pemerintah kota untuk kegiatan ke depannya.
6: Ia menambahkan Badan Anggaran nantinya akan menyampaikan laporan terkait hasil pembahasan sesuai tahapan yang telah dilalui. Seluruh saran dan masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Palangkaraya dalam menyempurnakan kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan pada masa mendatang. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, Kalimantan Tengah memiliki kesenian tradisional yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi industri kreatif. Selengkapnya, Masrur Adiputra melaporkan.
8: Seni tradisional tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai bagian dari industri kreatif. Di Kalimantan Tengah, berbagai karya seni seperti tari, musik, hingga pertunjukan tradisional terus dikembangkan agar mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur. Dosen Prodi Sendra Tasik yang mengajar seni kerajinan tangan di Prodi PGSD Universitas Palangkaraya, Indah Fikriyati, mengatakan, melalui dunia pendidikan, generasi muda didorong untuk tidak hanya melestarikan seni daerah, tetapi juga menjadikannya sebagai peluang berkarya dan membuka lapangan ekonomi kreatif.
9: Potensi ekonomi kreatif berbasis seni bagi mahasiswa saat ini sangat besar karena didukung oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial ya tentunya. Nah, di sini mahasiswa dapat mengembangkan karya seni mereka seperti seni rupa, seni kriya atau kerajinan, seni desain grafis, tari, musik, kriya, kemudian juga teater, fotografi, maupun konten kreatif menjadi sumber penghasilan melalui berbagai platform digital. Kemudian, selain menghasilkan nilai ekonomi, kegiatan seni juga dapat melatih kreativitas, inovasi, dan jiwa kewirausahaan mereka. Harapannya di sini mahasiswa tidak hanya memandang seni sebagai sarana ekspresi saja, akan tetapi juga sebagai peluang usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Tentunya mahasiswa perlu terus mengembangkan keterampilan, memanfaatkan teknologi, serta berinovasi agar karya seni memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di era ekonomi kreatif.
8: Tak hanya mendapat teori di ruang kuliah, mahasiswa juga dilibatkan dalam berbagai pementasan, penelitian penelitian hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengalaman tersebut menjadi bekal untuk melihat seni tradisional sebagai ruang berkarya sekaligus peluang usaha di masa depan. Hal senada disampaikan mahasiswa PGSD Universitas Palangkaraya sekaligus ketua pameran seni kerajinan tangan khas Kalimantan Tengah, Nur Laila.
10: Menurut saya sebagai mahasiswa, menilai karya seni itu tidak cukup hanya melihat dari tampilan luarnya saja, tetapi ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan. Yang pertama, karya itu harus punya jati diri dan makna. Misalnya, kerajinan tangan khas Kalimantan Tengah yang kami tulis di buku ini. Karya yang bagus itu yang masih menyimpan cerita, nilai budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-menurun. Kalau sudah kehilangan ciri khasnya, rasanya seperti kehilangan jiwanya juga. Lalu yang kedua, karya itu harus tetap relevan dengan zaman. Di era sekarang, karya seni itu tidak hanya dilihat saja, tetapi juga harus bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat luas termasuk anak muda. Jadi menurut saya, karya seni yang bernilai saat ini adalah yang bisa menjaga akar kebudayaan, tetapi tetap bisa berbicara dan menyentuh hati orang-orang di masa sekarang. Kuncinya sebenarnya sederhana, jangan memotong akarnya, tapi berikan bentuk yang baru dan bermanfaat. Langkah pertama yang bisa kita lakukan, kita tetap memegang teguh kekayaan aslinya, mulai dari bahan baku alami, motif khas, hingga cara pembuatan tradisional yang sudah ada sejak lama. Itu yang membuat karya kita berbeda dan tidak akan tertukar dengan karya daerah lainnya. Lalu kita bisa lakukan inovasi dari sisi fungsi, desain, dan kemasannya. Contohnya, kerajinan yang dulu hanya berfungsi sebagai hiasan dinding atau benda adat, bisa kita ubah menjadi barang yang bisa dipakai sehari-hari seperti tas, perhiasan, tempat tisu, peralatan makan, atau lainnya. Kita juga sesuaikan ukuran dan modelnya agar lebih praktis dibawa dan digunakan. Kalau sudah seperti ini, orang tidak hanya membeli barang biasa. Mereka bisa membeli karya yang mempunyai keunikan, fungsi nyata, sekaligus membawa cerita dan nilai budaya Kalimantan Tengah. Saat ada manfaat dan nilai tambahan itu, secara otomatis minat beli akan muncul dan nilai jualnya pun bisa terjaga dan baik.
8: Melalui kolaborasi antara dunia pendidikan, seniman, dan generasi muda, seni tradisional Kalimantan Tengah diharapkan tidak hanya tetap lestari, tetapi juga mampu berkembang menjadi bagian dari industri kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Masrul Adiputra, RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
11: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Perkembangan usaha minuman kekinian di Kota Palangkaraya terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Salah satunya ditunjukkan oleh Lah Sejuk PKY yang berhasil berkembang dan memiliki pelanggan setia sejak mulai beroperasi pada Februari 2023. Hal tersebut disampaikan oleh owner Lah Sejuk PKY, Maharani Safitri, saat menjadi narasumber dalam program Teras UMKM di Perempat RRI Palangkaraya. Maharani mengatakan, Lah Sejuk PKY menawarkan berbagai pilihan minuman seperti smoothies, Thai tea, dan es teh, serta jajanan berupa mangga ketan dan pentol pedas. Berbekal pengalaman di bidang minuman, ia memanfaatkan tren minuman kekinian dengan menghadirkan produk bercita rasa khas, berkualitas, dan tetap terjangkau bagi masyarakat.
12: Orang tua ya kak, yang pertama kali ngedukung, dan juga banyak juga teman-teman juga yang ngedukung, karena katanya pas saya, awalnya kan saya jualannya online ya kak, nah macam-macam, ada pentol pedas, ada mangga ketan juga, minuman juga dulu online. Jadi kata mereka, kenapa sih kak gak bikin tempat aja katanya. Nah yaudah, ternyata tuh mulailah bikin, ada tempatnya.
0: Menurut Maharani, tantangan terbesar dalam menjalankan usaha adalah kenaikan harga bahan baku serta ketersediaan buah yang bersifat musiman. Untuk menjaga kualitas produk, ia bekerja sama dengan agen pemasok dan melakukan pembelian bahan baku secara berkala agar kualitas tetap terjaga dan harga lebih stabil. Selain menjaga kualitas produk, Maharani menuturkan bahwa inovasi menu dan pelayanan yang ramah menjadi kunci mempertahankan loyalitas pelanggan. Ia juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai sarana promosi yang efektif, sehingga Lah Sejuk PKY semakin dikenal masyarakat dan mampu menjangkau pelanggan yang lebih luas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pengelolaan sumber daya manusia para program Koperasi Desa Merah Putih dinilai belum memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur. Hal ini perlu menjadi fokus perhatian agar program Koperasi Desa Merah Putih dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
13: Lalu jualan apa di situ? Tenaga kerjanya seperti apa?
14: Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPKU KMP Kota Palangkaraya terus berupaya mengembangkan program Koperasi Desa Merah Putih untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada pengembangan usaha, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia agar koperasi dapat berjalan secara optimal. Kepala Bidang Koperasi DPKU KMP Kota Palangkaraya, Yunita Andri mengatakan, perekrutan pengelola dilakukan untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Pengelola dapat diangkat apabila pengurus dan pengawas menilai diperlukan, baik dari warga sekitar maupun orang yang memiliki kemampuan mengelola koperasi.
15: Untuk seleksi mungkin kita dari dinas tidak terlalu mengintervensi ke sana karena itu mungkin pengurus dan pengurus bisa melihat kebutuhan mereka apa, sehingga nanti apakah dia diambil dari warga sekitar atau mereka melakukan seleksi itu tergantung dari pengurus dan pengawas koperasi tersebut.
14: Lebih lanjut, Wakil Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sudarsono mengatakan, pengelolaan sumber daya manusia pada program Koperasi Desa Merah Putih dinilai belum terencana dengan jelas. Menurutnya, aspek sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan utama yang harus dipersiapkan sejak awal agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan.
13: Lalu jualan apa di situ? Tenaga kerjanya seperti apa? Manajemen koperasinya seperti apa? Kemampuan sumber daya manusianya seperti apa? Itu sebabnya tantangannya ini kan besar ini. Mulai dari kemampuan manajemen sumber daya manusianya, kemampuan potensi yang mau dijual di situ dan segala macam.
14: Perencanaan sumber daya manusia dinilai harus berjalan seiring penyusunan model usaha koperasi yang akan dikembangkan. Dengan demikian, pengelola yang dipilih memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dan mampu menjalankan kegiatan usaha secara efektif. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Arhensa Mullah Muhammad mengapresiasi peresmian fasilitas CT scan 64 slice di RSUD Dr. Haji Sumarno Sosratmojo Kuala Kapuas. Menurutnya, kehadiran teknologi diagnostik modern tersebut menjadi langkah maju dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat karena memungkinkan proses diagnosis penyakit dilakukan lebih cepat, akurat, dan komprehensif. Arhensa mengatakan keberadaan CT scan 64 slice juga akan mengurangi kebutuhan rujukan pasien keluar daerah hanya untuk menjalani pemeriksaan radiologi yang lebih canggih. Hal ini dinilai mampu menghemat waktu dan biaya sekaligus mempercepat penanganan medis terutama bagi pasien dalam kondisi darurat. Ia juga menilai peresmian fasilitas tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Kabupaten Kapuas dalam meningkatkan pelayanan publik di sektor kesehatan. Sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Kapuas, Arhensa menegaskan pihaknya akan terus mendukung peningkatan fasilitas kesehatan beserta penguatan sumber daya manusia yang mengoperasikan peralatan medis berteknologi tinggi. Ia berharap RSUD Dr. Haji Sumarno Sosratmojo terus meningkatkan kualitas layanan sehingga mampu menjadi pusat rujukan kesehatan yang andal di Kabupaten Kapuas dengan pelayanan yang modern, cepat, dan berkualitas. Pendengar informasi lainnya, kali ini dari dunia olahraga, Grup A semakin memanas, Belanda meraih kemenangan penting 2-1 atas Maroko dan membuka persaingan menuju babak gugur semakin sengit. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
16: Belanda sukses meraih kemenangan penting usai menundukkan Maroko dengan skor 2-1 pertandingan. Grup A Pesta Bola Dunia 2026. Tambahan 3 poin ini menjadi modal berharga bagi Belanda untuk memperkuatkan posisi di klasemen sementara. Sementara Maroko harus bekerja lebih keras pada laga berikut demi menjaga asa melangkah ke babak selanjutnya. Sejak peluit kick-off dibunyikan, pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi dengan intensitas yang luar biasa. Belanda tampil dominan melalui penguasaan bola dan aliran serangan yang rapi, sedangkan Maroko memberikan perlawanan sengit lewat pressing agresif serta serangan balik yang cepat yang beberapa kali merepotkan lini pertahanan lawan. Duel ini di lapangan berlangsung terbuka dan menghiburkan sepanjang pertandingan. Belanda berhasil memecah kebutuhan lebih dulu melalui penyelesaian akhir yang tenang, namun Maroko tidak membutuhkan waktu lama untuk membalas menghidupkan kembali pertandingan. Memasuki babak kedua, Belanda kembali meningkatkan tekanan hingga akhir mencetak gol kemenangan yang memastikan skor 2-1 bertahan hingga laga usai, meski Maroko terus berupaya mencari gol penyama kedudukan. Kemenangan ini menjadi bukti kualitas dan kedewasaan permainan Belanda dalam menghadapi tekanan. Di sisi lain, Maroko tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi meski harus mengakhiri laga tanpa poin. Hasil tersebut membuat persaingan di grup A semakin ketat karena setiap tim masih memiliki peluang untuk memperebut tiket menuju fase gugur. Dengan hasil akhir 2-1, Belanda mengirimkan pesan bahwa mereka merupakan salah satu tim untuk patut diperhitungkan di pesta bola dunia 2026. Sementara itu, Maroko dituntut segera bangkit agar peluang lolos tetap terbuka. Pertarungan di grup A pun dipastikan akan semakin seru, menghadirkan persaingan sengit hingga pertandingan terakhir fase grup. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Pendengar dari dunia olahraga, kita beralih ke informasi lainnya. Di tengah keterbatasan ekonomi, banyak orang tua tetap menyimpan harapan besar agar anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang layak. Harapan itu sempat pupus ketika sang anak terpaksa putus sekolah karena berbagai kendala. Namun hadirnya sekolah rakyat membuka kembali kesempatan yang nyaris hilang. Berikut, pendengar, berikut selengkapnya dalam Warta Berita Daerah. Reporter Aga Jaya Bijaksana menyampaikan kisah orang tua yang kembali menumbuhkan asa setelah anaknya memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan melalui sekolah rakyat.

0: sekolah, tapi kemarin tuh sempat putus sekolah, ikut mamanya kerja.
1: Harapan akan pendidikan yang lebih baik mendorong seorang warga untuk menyekolahkan kedua anaknya di Sekolah Rakyat Palangkaraya. Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah tersebut dinilai mampu memberikan akses pendidikan, pembinaan karakter serta kebutuhan belajar yang lebih terjamin bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Warga tersebut mengaku bersyukur karena kedua anaknya diterima di Sekolah Rakyat. Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anaknya juga memperoleh fasilitas tempat tinggal, makan, serta pendampingan selama mengikuti proses belajar. Menurut Arsina, yang merupakan orang tua siswa, keberadaan Sekolah Rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
2: Arsina
1: pun berharap kedua anaknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan.
0: Sekolah, tapi kemarin tuh sempat putus sekolah, ikut mamanya kerja. Ini ibaratnya pakaian-pakaiannya dan ibaratnya bagi sepatu bajunya, ini bukunya terjamin sama.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya, Rani Triayusinta, menyebut sebanyak 75 siswa, mayoritas peserta didik yang bersekolah di lembaga tersebut merupakan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya menambahkan para siswa mendapatkan pendidikan dan pembinaan secara menyeluruh, baik dari sisi akademik, karakter, maupun kedisiplinan guna mendukung perkembangan mereka di masa depan.
3: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan karena berbagai problem ya. Nah, terkait itu Sekolah Rakyat ini sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan pendidikan anak, terutama anak yang putus sekolah. Nah, jadi membantu anak-anak yang tidak mampu, baik dari miskin dan miskin ekstrim, mereka terbantu melalui Sekolah Rakyat ini, di mana pemerintah benar-benar hadir.
1: Diharapkan keberadaan Sekolah Rakyat Palangkaraya dapat membantu menekan angka putus sekolah, sekaligus membuka peluang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita mereka. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI, Kota Palangkaraya bertekad meraih juara di Porprov Kalimantan Tengah bulan Oktober 2026 mendatang di Pangkalan Bun. Berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Sabella Indasari bersama Ketua KONI Kota Palangkaraya, Karuhei Asang.
5: Saudara, menuju pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Tengah yang akan digelar di Pangkalan Bun pada bulan Oktober mendatang, berbagai persiapan terus dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota, untuk memastikan kesiapan atlet dan cabang olahraga yang akan bertanding. Tidak hanya mempersiapkan kekuatan tim, KONI Kota Palangkaraya juga terus melakukan pembinaan, pemantauan latihan, serta koordinasi dengan seluruh pihak agar para atlet mampu tampil maksimal dan membawa prestasi terbaik. Petang hari ini saya akan mewawancarai Ketua KONI Kota Palangkaraya, Karuhei Asang, terkait kesiapan KONI Kota Palangkaraya menghadapi Porprov Kalimantan Tengah bulan Oktober mendatang. Pak Karuhei, sejauh mana kesiapan KONI Kalteng saat ini, Pak, menghadapi pelaksanaan Porprov Kalteng bulan Oktober mendatang, Pak Karuhei?
6: Ya, kontingen Kota Palangkaraya ya.
5: Iya, Pak.
6: Jadi gini, kita sudah yang pertama dulu ada sudah beberapa kali rapat dengan cabang olahraga dan sudah audiensi dengan pewali. Pada prinsipnya kontingen Kota Palangkaraya yang disiapkan oleh KONI Kota adalah masing-masing cabang olahraga sudah mempersiapkan diri secara baik, maksimal. TC mandiri namanya, training center mandiri. Karena kita efisiensi anggaran, tidak punya anggaran yang cukup untuk TC ditampung kan. Nah, jadi mereka itu sudah melakukan latihan dan sekarang sudah dimonitoring oleh Satgas KONI, sudah berjalan. Setiap cabang olahraga itu didatangi oleh Satgas KONI untuk memantau kesiapan dan persiapan masing-masing cabang olahraga yang mengikuti Poprov di Kota Waringin Barat nanti. Nah, itu.
5: Ya.
6: Cabang olahraga yang kita ikuti itu adalah ada 29 cabang, 1 cabang eksibisi dan 20 cabang olahraga itu utama. Artinya yang diperbutkan medali.
5: Nah, untuk saat ini ya. Pak Karuhei, fokus apa saja yang menjadi prioritas KONI menjelang Porprov nanti, Pak?
6: Iya, sejauh ini yaitu tadi sudah para cabang olahraga, para atlet, pelatih, official masing-masing cabang olahraga sudah mempersiapkan diri dengan serius, dengan semangat, dengan punya motivasi berlatih dan berlatih terus mereka sampai hari ini. Itu tadi persiapan mereka sudah dipantau oleh KONI, sudah dimonitoring oleh KONI, Satgas KONI.
5: Iya, Pak Karuhai, apakah seluruh tahapan saat ini berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan KONI Kota, Pak?
6: Iya, karena kita kemarin ini sudah rapat dengan cabang olahraga. Hasil kita rapat itu adalah kita meminta target masing-masing cabang olahraga dan mereka menyampaikan niatnya, targetnya untuk KONI Kota Palangkaraya untuk membela nama Kota Palangkaraya nanti. Masing-masing cabang sudah menyampaikan targetnya, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 10, ada yang 16, bahkan ada yang 20 target medali emasnya dari masing-masing cabang olahraga. Dengan harapan sesuai keinginan pewali waktu kami audiensi itu adalah Kota Palangkaraya kembali merebut juara umum lagi yang sempat hilang waktu Poprov di Kotim. Karena kami itu adalah waktu audiensi dan pewali minta dirinya sendiri yang siap jadi ketua kontingen, jadi bukan siapa-siapa lagi. Itu yang lebih semangat lagi para atlet, cabang olahraga, pengurus KONI serius, karena kita langsung dipimpin oleh wali kota menjadi ketua kontingen Poprov nanti.
5: Baik.
6: Nah itu Mbak.
5: Nah Pak Karuhai, apakah ada target utama yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Poprov ini, khususnya untuk KONI Kota Pak, sebagai ajang pemantauan kah atlet atau untuk potensi menuju kompetensi tingkat nasional nantinya Pak?
6: Ya harapan kita sih gini ya, beberapa atlet dari cabang olahraga itu sudah kita ingatkan bahwa setelah Poprov ini tujuan utama kita adalah tidak sebatas Poprov, tetapi akan kita pantau untuk dipersiapkan ke Bika PON, babak kualifikasi PON nanti 2027 setelah Poprov, persiapan lagi untuk menghadapi Bika PON masing-masing cabang olahraga sesuai jadwal dan ketentuan yang ditentukan oleh PBPP masing-masing di pusat.
5: Baik.
6: Ya. Gitu, Mbak. Jadi harapan kita adalah tujuan utamanya tidak Poprov, tetapi tujuan utama kita bagaimana bisa meloloskan sebanyak-banyaknya atlet ke Bika PON dan bahkan lolos PON nanti, hasil Bika PON itu. Itu utamanya dari KONI Kota Palangkaraya.
5: Iya, baik. Pertanyaan terakhir Pak Karuhai, adakah pesan dari Bapak kepada seluruh kontingen kota yang nanti akan bertanding menuju Poprov di Pangkalan Bun ya, bulan Oktober nanti Pak?
6: Ya, bulan Oktober ya. Kalau saya secara umum pesannya pewali itu adalah atlet harus semangat dan mempersiapkan diri dengan serius agar memperoleh hasil yang maksimal, bahkan bisa kontingen Kota Palangkaraya kembali merekrut juara umum lagi, merebut juara umum untuk Poprov kali ini, asalkan Poprov ini berjalan normal, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi dari tuan rumah itu.
5: Ya. Baik.
6: Jadi harapan kita KONI kepada cabang olahraga dan masing-masing atlet pada saat mantau-mantau ini juga kita ingatkan kembali, tolong berlatih yang semangat, serius untuk mencapai prestasi maksimal, tidak hanya di Poprov tetapi sampai ke Bika PON. Karena kalau sudah lolos di Bika PON itu dia berhak menjadi atlet PON Kalteng nanti Kalimantan Tengah.
5: Ya, baik.
6: Itu saja Mbak.
5: Saudara pendengar, demikian wawancara saya dengan Ketua KONI Kota Palangkaraya, Bapak Karuhai Asang, terkait kesiapan KONI Kota Palangkaraya menuju Poprov Provinsi Kalimantan Tengah ke-13 di Kabupaten Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun.
4: Pendengar, informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini, dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
2: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

untuk kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam program Palangkaraya sore di hari ini pukul 19 akan ada informasi dalam Warta Berita bersama RRI Pro 3. Dan pendengar, informasi lainnya kali ini yang tentu masih saya kutip dari rri.co.id. Pendengar, yang tentu juga bisa Anda akses untuk laman tersebut. Kali ini pendengar, terkait judi online ya. Kecamatan Bekasi Utara tercatat sebagai kecamatan nomor 5 dengan aktivitas judol tertinggi di Indonesia sepanjang 2025. Berdasarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mencatat ada sekitar 7.793 pemain judi online di kecamatan tersebut. Sedangkan kecamatan paling banyak aktivitas judi online yaitu Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan jumlah pemain sebanyak 21.497 orang. Kemudian kecamatan posisi kedua ditempati Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan 14.664 pemain, disusul Kecamatan Tanjung Priok dengan 13.769 pemain. Sementara Kecamatan Kebayoran Lama di Jakarta Selatan di posisi keempat dengan 9.948 pemain dan satu tingkat di atas Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dan pendengar, dari data PPATK tahun 2025 menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas judol di sejumlah wilayah, sedangkan Jabodetabek ini masih menjadi salah satu klaster terbesar secara nasional. Dan kelompok usia produktif mendominasi pemain judi online, usia 20 hingga 30 tahun mencatat prevalensi tertinggi, disusul kelompok usia 31 hingga 40 tahun. Dan menanggapi hal tersebut, pendengar, Wakil Wali Kota Bekasi ini juga meminta agar mencari 7.793 orang pemain judi online di Kecamatan Bekasi Utara sebagai kecamatan paling banyak penduduknya di Kota Bekasi. Dan untuk di mana ia meminta camat untuk segera turun mencari nama-nama pemain judi online tersebut. Nanti akan dikumpulkan, akan dilakukan pembinaan kepada mereka. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama RRI Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 10%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihom.

0: melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menko Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menko Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menko Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Kemkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarif menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
3: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
2: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, Pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
5: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inga juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
8: 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji, musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
17: Yang sekarang berjumlah 153 dan kembali 351 yang tadi wafat meninggal dunia di sana, dan yang tadi 62 di Tanah Suci. Kita bangga dan berbahagia.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
18: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
19: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat, cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
18: Baik, dan pendengar, di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. dari Asrama Haji Nurul Huda Boyolali dan Nia Rahma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
20: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
21: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
22: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
20: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
23: Allow me once again to extend our warmest.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Rusia continue to prosper and my department.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
24: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
1: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
24: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
2: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
1: Ya, itulah cuman hasil
2: ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
24: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam program Palangkaraya Malam setelah kita ikuti Warta Berita bersama RRI Pro 3. Dan saya Lisya Wasya akan membersamai Anda pendengar dalam program Mimbar Agama Buddha. Namun sebelumnya kita dengarkan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Dalam program Palangkaraya Malam Pendengar, kami hadirkan Mimbar Agama Buddha, Namo Buddhaya. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita bersama-sama di program Mimbar Agama Buddha hari ini. Dan pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan dhamma dari Romo Supriyono dengan tema Kesederhanaan Guru Buddha sebagai inspirasi kehidupan. Dan tema ini mengajak kita untuk meneladani kehidupan Siddhartha Gautama yang penuh kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kasih sayang di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh keinginan. Ajaran tentang hidup sederhana menjadi cahaya yang menuntun kita menuju ketenangan batin, rasa cukup, serta kehidupan yang lebih harmonis. Dan pada Mimbar Agama Buddha hari ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam Romo.
1: Selamat malam Ibu Listia.
0: Dan hari ini tema kita terkait kesederhanaan, Romo ya.
1: Iya betul.
0: Dan silakan Romo untuk tema kita hari ini, kesederhanaan Guru Buddha sebagai inspirasi kehidupan.
1: Baik, terima kasih Bu Listia. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Buddha. Sebelum kita memulai tema pada kesempatan yang baik ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, kita memulai dengan mengagungkan Guru Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Di zaman modern ini, manusia hidup di tengah perlombaan yang tidak ada habisnya. Banyak orang berlomba mencari kekayaan, pengakuan, jabatan, dan kemewahan. Media sosial membuat orang ingin selalu terlihat hebat. Banyak orang merasa kurang puas walaupun sudah memiliki banyak hal. Akibatnya muncul stres, iri hati, kecemasan, dan kehidupan yang penuh tekanan. Di tengah dunia yang rumit seperti sekarang, kehidupan Guru Buddha memberikan teladan yang sangat indah. Hidup sederhana, tetapi penuh kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati. Kesederhanaan Guru Buddha bukanlah kemiskinan. Kesederhanaan bukan berarti hidup sengsara. Kesederhanaan adalah hidup secukupnya. Tidak diperbudak oleh keinginan dan mampu merasakan kedamaian batin. Walaupun Buddha adalah seorang yang sangat dihormati oleh raja-raja dan masyarakat pada saat itu, beliau tetap hidup sederhana. Beliau hanya memiliki jubah, mangkok dana makanan, dan beberapa perlengkapan dasar seorang biku. Namun, dari kehidupan sederhana itulah lahir kebijaksanaan besar yang menerangi dunia. Maka pada kesempatan ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Kesederhanaan Guru Buddha sebagai inspirasi kehidupan. Karena dharma adalah praktek. Ketika kita tidak pernah mempraktekkan, maka tentu kita tidak akan dapat memperoleh manfaatnya. Kesederhanaan sebagai jalan kebebasan. Pangeran Siddhartha sebenarnya hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Beliau tinggal di istana. Sebagai seorang pangeran dari sebuah kerajaan yang besar dengan segala kenikmatan dunia. Namun beliau menyadari bahwa kemewahan tidak mampu menghapus usia tua, sakit, kematian, dan penderitaan batin. Akhirnya beliau meninggalkan istana untuk mencari kebahagiaan sejati. Dalam banyak sutta dijelaskan bahwa Buddha tidak mengajarkan kebahagiaan melalui penumpukan materi, tetapi justru sebaliknya, melalui pelepasan kemelekatan. Dalam Dhammapada ayat 204 disebutkan, kesehatan adalah keuntungan terbesar. Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Kalimat ini sangat mendalam. Dunia menganggap kekayaan terbesar adalah uang. Tetapi Buddha mengatakan bahwa kepuasan adalah kekayaan terbesar. Makna kepuasan, untuk orang yang tidak pernah puas akan terus mencari atau merasa miskin karena selalu kurang, walaupun hartanya sudah banyak. Tetapi sebaliknya, orang yang tahu cukup atau merasa bahwa apa yang telah diperolehnya adalah cukup, maka akan merasa damai walaupun hidup sederhana. Contoh di dalam kehidupan modern saat ini, hari ini banyak orang misalnya ganti HP bukan karena rusak, tetapi karena gengsi atau mengikuti tren, membeli barang demi pujian, berutang demi gaya hidup dan sebagainya. Akibatnya hidup menjadi berat. Sebaliknya, orang yang hidup sederhana, dia akan membeli sesuai kebutuhan. Tidak malu hidup biasa, tidak membandingkan diri, lebih tenang secara batin. Kesederhanaan ini akan membuat hidup kita menjadi lebih ringan. Kehidupan sederhana Sang Buddha atau Guru Buddha. Setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha tidak kembali hidup mewah. Beliau tetap hidup sederhana sepanjang hidupnya. Beliau berjalan kaki dari desa ke desa. Untuk apa? Untuk mengajarkan dhamma. Menerima makanan seadanya. Tidur di bawah pohon ataupun wihara yang sederhana. Di dalam Majjhima Nikaya dijelaskan bahwa Buddha memiliki sedikit kebutuhan dan memuji kehidupan sederhana. Beliau mengajarkan prinsip-prinsip tentang mudah dilayani, sedikit keinginan, puas dengan apa yang ada. Kesederhanaan yang memancarkan wibawa, walaupun sederhana, Buddha dihormati oleh para raja. Pada saat itu raja-raja besar seperti Raja Bimbisara, Raja Pasenadi, bahkan para brahmana dan pertapa lainnya. Mengapa? Karena kewibawaan sejati bukanlah berasal dari pakaian mahal atau harta, tetapi dari kebijaksanaan, dari cinta kasih, dari ketenangan dan moralitas yang baik. Hari ini banyak orang dihormati melalui kendaraannya, rumah mewahnya, penampilannya, status sosialnya. Namun penghormatan seperti ini seperti penghormatan yang hanya sementara saja. Karena pada akhirnya setelah kita tidak mendapatkan itu semua, maka pujian itu akan berganti menjadi sebaliknya. Dan orang-orang yang dekat akan jauh menjauhinya. Tetapi kewibawaan yang diperoleh dengan kebijaksanaan cinta kasih, ketenangan, dan moralitas akan lebih lama dan lebih sejati. Buddha menunjukkan bahwa penghormatan sejati muncul dari kualitas batin, yaitu orang yang jujur, lembut, bijaksana, sederhana. Sedikit keinginan, dan juga banyak kebahagiaan. Dalam ajaran Buddha terdapat istilah apicata, yaitu sedikit keinginan. Kemudian santuti, merasa puas. Ini adalah kualitas yang sangat dipuji oleh Guru Buddha. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menyebutkan bahwa sedikit keinginan membawa pada kemajuan batin. Mengapa keinginan membuat menderita? Karena keinginan tidak pernah selesai. Keinginan tidak akan pernah ada ujungnya. Setelah mendapatkan satu hal, maka akan muncul keinginan lainnya. Contoh misalnya dalam kehidupan sekarang. Ketika kita menginginkan motor, kemudian sudah mendapatkannya, lalu kita akan menginginkan lagi yang lebih besar seperti mobil. Lalu pengen lagi rumah yang besar. Lalu pengen lagi namanya terkenal dan seterusnya. Batin terus haus. Di dalam Dhammapada disebutkan, tidak ada api seperti nafsu. Keinginan yang tidak terkendali akan membakar ketenangan batin. Contoh di dalam kehidupan nyata misalnya, banyak keluarga bertengkar karena gaya hidup, karena gengsi, karena tuntutan materi. Banyak orang stres karena cicilan, karena persaingan sosial, karena takut dianggap kurang sukses. Padahal, jika hidup lebih sederhana, maka pengeluaran akan lebih ringan, pikiran lebih damai, hubungan keluarga akan lebih harmonis. Jadi kesederhanaan bukan menghambat kemajuan, tetapi menghindarkan kita dari perbudakan nafsu keinginan. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, kita tahu bahwa Buddha mengajarkan tentang jalan tengah. Kesederhanaan Buddha bukan berarti penyiksaan diri. Sebelum mencapai pencerahan, Buddha pernah melakukan pertapaan ekstrim. Makan hanya sedikit. Tubuh menjadi kurus dan bahkan hampir meninggal. Namun beliau menyadari bahwa penyiksaan diri bukan jalan menuju kebijaksanaan. Akhirnya beliau menemukan yang disebut dengan Majjhima Patipada atau jalan tengah, yaitu tidak tenggelam di dalam kemewahan dan juga tidak menyiksa diri. Hal ini dijelaskan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Jadi makna di dalam kehidupan modern, kadang orang salah memahami kesederhanaan. Kesederhanaan bukan berarti malas bekerja, anti kemajuan, hidup berantakan. Tetapi kesederhanaan berarti bijak menggunakan materi, tidak berlebihan, tahu batas kebutuhan kita. Kita tetap boleh bekerja, boleh sukses, boleh memiliki usaha, dan boleh memiliki rumah tentunya. Namun, jangan sampai hati melekat dan diperbudak oleh keinginan tersebut. Saudara sedama yang berbahagia, kesederhanaan membuka jalan kebahagiaan batin. Mengapa banyak orang kaya tetapi tidak bahagia? Karena kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar. Dalam Dhammapada ayat 203, tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kedamaian. Kedamaian itu muncul ketika hati tidak serakah, hati tidak iri, kemudian tidak dipenuhi oleh ambisi yang berlebihan. Jadi orang sederhana lebih mudah bersyukur. Orang sederhana akan menikmati makanan apa adanya, kebahagiaan dengan keluarga, tidak malu hidup biasa, mudah bersyukur. Tapi sebaliknya, orang yang selalu mengejar kemewahan, sering gelisah takut kehilangan, mudah kecewa. Contoh di dalam kehidupan kita, kita sering melihat anak kecil di desa bermain sederhana tetapi tertawa bahagia. Keluarga sederhana makan bersama dengan hangat. Orang kaya tetapi sibuk dan stres. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kualitas batin. Saudara sedama yang berbahagia, meneladani kesederhanaan Buddha di era modern ini, bagaimana cara mempraktekannya atau kesederhanaan di dalam kehidupan sekarang? Tentu kita hidup sesuai kebutuhan. Jadi kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan kepada diri kita, apakah ini benar-benar perlu? Apakah ini hanya demi gengsi? Latihan ini membantu mengurangi kemelekatan. Kemudian yang kedua, tidak membandingkan diri. Media sosial sering membuat orang merasa kurang. Padahal setiap orang memiliki karma dan jalan hidup berbeda. Buddha mengajarkan untuk melihat di dalam diri, bukan sibuk membandingkan diri. Orang yang terlalu sering membandingkan hidupnya akan sulit bahagia. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur. Kesederhanaan tumbuh dari rasa syukur. Bersyukur tentang apa? Ketika kita masih sehat, masih punya keluarga, masih bisa mendengarkan dharma, masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Rasa syukur ini akan membuat hati kita kaya. Biasa orang tidak pernah merasa syukur terhadap kesehatan yang kita peroleh hari ini. Kebanyakan akan merasakan betapa berharganya kesehatan itu setelah dia merasakan sakit. Begitu sakit tiba, bahkan ketika sakitnya sakit yang parah, dia baru menyadari bahwa betapa berharganya kesehatan yang telah kita peroleh sebelumnya. Karena itu, sebagai rasa syukur tadi, maka kita akan menjaga kesehatan yang telah kita peroleh hari ini. Dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan tubuh kita, mental kita, dan pikiran kita. Seperti apa? Seperti keserakahan, kemelekatan, ambisi, dan lainnya yang akan membawa pikiran menjadi stres dan sebagainya. Kemudian ketika kita kehilangan keluarga, mungkin salah satu keluarga kita, sekarang kita baru menyadari betapa berharganya, betapa beruntungnya kita ketika kita mempunyai keluarga yang berbahagia. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, jadi apa yang telah kita peroleh hari ini adalah hal yang luar biasa, yang harus kita syukuri dan harus kita menjaganya. Jangan sampai kita kehilangan yang akan menimbulkan kita penderitaan, penyesalan terhadap apa yang telah kita abaikan. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan dana. Orang sederhana lebih mudah berbagi. Mereka tidak terlalu melekat kepada harta. Di dalam Itibutaka disebutkan, jika makhluk mengetahui manfaat berdana seperti yang aku ketahui, mereka tidak akan makan tanpa berbagi. Jadi Guru Buddha pernah mengatakan ini. Artinya bahwa seberapa besar manfaat dari kita berdana. Sehingga Buddha mengatakan, mereka tidak akan makan tanpa berbagi terlebih dahulu. Karena manfaatnya luar biasa. Dana ini diibaratkan sebagai benih. Benih apa? Benih rezeki. Ketika kita telah memperoleh benih ini, kemudian kita tinggal melakukannya berkali-kali, memupuknya dengan kebijaksanaan yang baik, maka akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, berkah yang berlimpah. Seperti kita menanam, begitu kita punya benihnya, kita tanam, setelah kita tanam, kita rawat, kita pupuk, maka hasilnya akan berlimpah. Sebaliknya, ketika kita hanya berharap rezeki yang banyak, tetapi tidak pernah berdana atau tidak pernah menanam bibitnya, maka tidak akan pernah kita mendapatkan hasilnya. Jadi kita harus menanam terlebih dahulu untuk memperoleh panennya. Saudara-saudara sedang yang berbahagia, sangat sederhana sebenarnya. Tetapi kadang kita merasa apa yang sudah kita peroleh ini adalah jerih payah kita yang tidak perlu kita bagi. Padahal berbagi bukan membuat kita miskin, tetapi berbagi justru akan membuat kita punya yang lebih. Pertama, karena merasa cukup. Yang kedua, itu akan menjadi benih untuk rezeki kemudian. Saudara-saudara sedang yang berbahagia. Lalu yang kelima adalah melatih meditasi dan perhatian penuh. Meditasi ini tentu akan membantu kita melihat keinginan ini muncul, keserakahan ini muncul, iri hati muncul. Nah, ketika pikiran-pikiran itu muncul, maka kita akan menyadari. Kenapa? Karena pikiran kita selalu dilatih. Dilatih di dalam perenungan atau dilatih di dalam meditasi atau dilatih di dalam perhatian, sati. Sehingga ketika muncul batin-batin yang tidak baik, maka kita akan menyadarinya terlebih dahulu sebelum kita melakukannya. Dengan mindfulness kita belajar tidak diperbudak oleh keinginan. Orang yang melatih meditasi akan lebih mudah untuk hidup sederhana.

0: tidak mengejar kenyamanan pada saat itu. Hidup tinggal di hutan itu adalah pilihan bagi seorang biku atau seorang pertapa. Namun beliau sangat dihormati dengan kebijaksanaannya. Banyak orang berkunjung ke tempat beliau. Untuk apa? Untuk meminta nasihat-nasihatnya. Untuk meminta berkahnya. Kemudian juga yaitu Ananta Pindika. Walaupun kaya raya, beliau tidak hidup bermewah mewahan secara berlebihan. Beliau menggunakan kekayaannya untuk apa? Untuk berdana, untuk menyokong kehidupan para sangga, Buddha dan para muridnya. Kemudian untuk membangun wihara atau tempat sembahyang atau tempat ibadah. Kemudian juga membantu orang banyak. Ini menunjukkan bahwa menjadi orang kaya itu tidak salah, asalkan bijaksana dan tidak melekat. Justru dengan kita punya kekayaan yang berlebih, maka kita punya banyak peluang untuk melakukan dana, untuk melakukan kebajikan. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, bahaya hidup berlebihan. Buddha juga mengingatkan bahwa nafsu keinginan yang tidak terkendali akan membawa penderitaan. Hari ini kita melihat korupsi, penipuan, pertengkaran keluarga, keserakan bisnis seringkali menjadi akar permasalahan. Ketidakpuasan, orang ingin terus lebih, lebih kaya, lebih terkenal, lebih dihormati. Padahal belum tentu lebih bahagia. Kesederhanaan adalah penawar bagi keserakahan dunia. Kesederhanaan membuat hati dekat dengan dhamma. Semakin kita sederhana, hidup seseorang akan semakin sedikit kekhawatiran. Semakin ringan pikiran, semakin mudah bermeditasi, semakin mudah memahami dhamma. Karena batin tidak terlalu sibuk mengejar dunia. Dalam kehidupan Buddha, kita melihat kesederhanaan, ketenangan, kebijaksanaan selalu berjalan bersama. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, Guru Buddha telah memberikan teladan yang luar biasa, yaitu hidup sederhana, tidak diperbudak oleh keinginan, penuh cinta kasih, dan damai batinnya. Kesederhanaan bukan membuat hidup miskin. Kesederhanaan justru membuat hati kita menjadi kaya, pikiran menjadi tenang, hubungan menjadi harmonis, dan hidup lebih bahagia. Di dunia yang penuh persaingan ini, kesederhanaan adalah kekuatan. Mari kita belajar puas dengan apa yang dimiliki, menggunakan harta dengan bijaksana, tidak hidup demi gengsi, memperbanyak kebajikan, dan meneladani kehidupan Guru Buddha. Semoga melalui praktek kesederhanaan, keserakahan berkurang, kemudian kebahagiaan bertambah, dan kehidupan kita semakin dekat dengan dhamma. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, semoga mimbar pada kesempatan malam hari ini akan membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita yang menjalankan dharma. Saya akhiri sabbisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.
1: Demikian mimbar agama Buddha pada hari ini. Semoga dhamma yang telah disampaikan oleh Romo Supriyono dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan dengan lebih sederhana, bijaksana, dan penuh kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda pendengar yang sudah mengikuti program mimbar agama Buddha hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Namo Buddhaya.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Baik pendengar, saat ini kami mencoba terhubung bersama BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik pendengar, sepertinya kami belum terhubung bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan pendengar, akan kami coba kembali untuk terhubung. Baik. Halo, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Kabar baik Kak.
0: Baik, silakan informasi cuaca untuk Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, untuk esok hari Rabu 1 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Kota Palangkaraya bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur. Sedangkan pada malam dan dini hari secara umum diperkirakan cuacanya akan dalam kondisi berawan, kecuali di wilayah Kabupaten Barito Utara, Murung Raya, dan Barito Selatan bagian utara, diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan pada malam harinya. Kemudian, pada dini hari diperkirakan cuaca akan berawan kecuali bagian Barito Utara, bagian selatan, Barito Selatan, dan Barito Timur diperkirakan hujan ringan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak perakirawan Arin. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, Lamandau FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Ada Sampit di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalambut di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store. Dan pendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Lalu dilanjutkan dengan mini drama radio dan podcast Humaita. Jangan lewatkan juga yang selalu ditunggu-tunggu, yakni Melody Memory, dan akan kita tutup dengan Jazz Music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, dan kini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Cahaya untuk Bima. Lalu bagaimana kisah Bima ini? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kabar bahagia buat kamu pengguna mobil listrik. Sekarang isi daya kendaraan listrik makin gampang. Pertama, download dan buka aplikasi PLN Mobile. Kedua, pilih menu Electric Vehicle dan masuk di menu SPKLU, lalu cari lokasi terdekat. Ketiga, datang ke lokasi dan scan QR Code di mesin SPKLU. Pilih metode pembayaran dan pengisian daya langsung dimulai. Prosesnya mudah, cepat, dan aman. Yuk, pakai PLN Mobile untuk pengisian kendaraan listrikmu. PLN Mobile, praktis isi daya, nyaman di perjalanan.

0: Aduh, piringnya jatuh lagi nih, Sah. Ayah ceroboh ya.
1: Hehehe, gak apa-apa ya, aku ambilin ya.
0: Jangan, pecahannya tajam. Nanti tangan kecilmu luka. Ayah aja ya yang beresin.
1: Tapi ayah kan suka lupa, kadang gak hati-hati. Aku jadi pengen bantu.
0: Kamu selalu pengen jaga ayah ya. Padahal harusnya ayah yang jaga kamu.
1: Kita saling jaga ya, Yah. Kan kita cuma berdua.
0: Iya, cuma berdua. Tapi kamu kan cahaya ayah. Kalau gak ada kamu, ayah gelap sekali.

0: Bima, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku cuma mau bicara serius.
1: Rani, jangan ambil Nisa dari saya, jangan.
0: Kau pikir aku kesini buat senang-senang? Aku ini adik dari almarhumah istrimu, Bima. Aku janji sama dia, Nisa harus punya masa depan. Tapi denganmu, Bim, aku takut masa depan itu suram.
1: Saya mungkin gak pintar, Rani. Saya suka bingung, suka lupa. Tapi satu hal yang saya tahu, saya itu sayang sama Nisa lebih dari apapun.
0: Cinta saja tidak cukup. Anak itu butuh sekolah yang baik, bimbingan, lingkungan yang sehat. Kau kadang tidak tahu uang belanja harus bagaimana. Bagaimana kau mau besarkan dia sendirian, Bim?
1: Jangan bicara seakan-akan saya ini kosong, Loran. Saya ini ayahnya Rani. Ayah saya ini. Apa itu gak cukup?

0: Tante Rani bilang aku mungkin akan tinggal sama dia. Itu benar.
1: Nisa, jangan dengar orang lain ya. Ayah janji, ayah akan selalu ada.
0: Tapi kalau aku pergi, ayah sendirian. Siapa yang ingetin ayah kalau makan? Kalau lupa kunci pintu gimana?
1: Jangan nangis, Tona. Ayah kuat kok. Tapi kalau mereka ambil kamu, jangan pernah lupa sama ayah ya.
0: Aku gak akan lupa, karena ayah itu rumahku. Kalau aku pergi, aku kehilangan rumahku.

0: Aku tahu kau itu sangat mencintai Nisa. Tapi apakah kamu tuh pernah berpikir kalau suatu hari kamu tidak mampu lagi menjaganya? Aku sanggup memberikan hidup yang lebih baik loh, Bim. Aku tuh punya pekerjaan dan aku juga punya rumah yang lebih layak.
1: Rumah layak? Apa artinya semua itu kalau tidak ada kasih? Nisa itu butuh orang yang cinta sama dia, bukan cuma atap yang tinggi.
0: Jangan buat aku jadi orang jahat, Bima. Aku hanya ingin menepati janji pada kakakku. Aku lihat setiap hari kau berusaha keras, tapi apa nyatanya? Sering gagal kan? Dan aku takut, Bima. Aku takut Nisa jadi korban dari kelemahan kamu.
1: Jangan sebut anakku Nisa korban. Dia bahagia. Kamu lihat kan matanya? Dia bahagia loh dengan saya itu.

0: Sidang dibuka. Kita membicarakan hak asuh atas Disa, putri dari almarhumah Risa dan saudara Bima suaminya sebagai pihak tergugat sebagai ayah dari Nisa.
1: Yang mulia, saya hanya ingin yang terbaik. Bima sebagai ayah memang menyayangi Nisa, tapi keterbatasannya itu sangat nyata. Selain memiliki keterbelakangan mental, dia juga belum punya pekerjaan tetap. Saya sebagai adik dari istrinya yang telah tiada, saya merasa bertanggung jawab pada ponakan saya, Nisa. Saya bisa memberikan stabilitas yang dia butuhkan.
2: Yang mulia, saya memang terbatas. Saya sering salah. Saya lambat. Tapi satu hal yang tidak pernah salah, yang mulia. Saya mencintai anak saya. Saya tidak punya banyak uang, tidak punya rumah besar, tapi saya punya hati yang penuh untuk dia. Tolong, tolong yang mulia, jangan ambil Nisa dari saya.
0: Cinta bukan satu-satunya syarat untuk menjadi orang tua, tapi tanpa cinta, semua syarat tidak ada artinya.
1: Kata-kata kamu tadi bikin semua orang di ruang sidang terdiam. Aku bahkan melihat Nisa memelukmu dengan mata yang penuh harapan.
2: Aku gak pintar, Rani. Aku gak tahu apa itu masa depan yang kamu maksud. Aku cuma tahu masa depan aku itu ya Nisa. Kalau dia hilang, aku juga hilang.
1: Aku cuma takut, Bim. Aku takut kalau kamu jatuh, Nisa ikut jatuh. Tapi mungkin aku salah. Mungkin aku yang harus belajar dari kalian berdua.

0: Ayah, lihat pelangi, cantik banget.
1: Iya, cantik ya. Sama cantiknya kayak kamu, nak.
0: Ayah adalah ayah paling hebat di dunia.
1: Terima kasih, Ana. Terima kasih aku masih punya cahayaku.

Demikian tadi mini drama dengan judul Cahaya untuk Bima, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Ayah Bima diperankan Bejo Permana, Rani diperankan Olive, Nisha diperankan Ernisha, dan Fresi Oktora sebagai Hakim. Naskah ditulis Arif Pribadi, teknik montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Pendengar, setelah kita simak bersama mini drama radio dengan judul Cahaya untuk Bima. Dan kini saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, podcast Huma Ita. Dan kali ini kita akan mendengarkan pembahasan yang cukup menarik terkait aplikasi jam Sostek Mobile mempermudah layanan peserta. Dan kali ini kita akan bersama host Aminuddin dengan narasumber yang cukup menarik ya, yakni Bapak Satrio Adi Sasongko. Beliau adalah Kepala BPJS Tenaga Kerjaan. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingguna latai. Salam sahujud karena malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basenga kejubata. Arus, arus, arus. Salam jumpa pendengar dan pemirsa podcast Humaitah dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang memandu podcast di hari ini. Seperti biasa, tagline podcast kita, rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan tentunya juga di episode kali ini kita akan sama-sama mengangkat topik tentang aplikasi Jam Sostek Mobile mempermudah layanan peserta dan hadir sebagai solusi yang mungkin mempermudah peserta dalam mengakses berbagai layanan BPJS ketenagakerjaan secara praktis, cepat, dan juga efisien. Dimana kita sudah hadir di BPJS Ketenagakerjaan dan sekarang ada narasumber kita. Kita sapa dulu, selamat datang atau selamat berjumpa ya Bapak ya. Bapak Satrio Adi Sasongko, Kepala BPJS Tenaga Kerja. Ini provinsi ya Pak ya?
1: Ya, kalau kita memang letaknya atau domisilinya ada di provinsi, tapi sebenarnya bukan berarti kita cabang di provinsi, bukan. Kalau kita di Kalteng sendiri itu ada 3 cabang sebenarnya. Cabang Palangkaraya, cabang Sampit, dan Pangkalan Bun. Tapi memang untuk Kalteng, Palangkaraya itu diamanahkan untuk menjadi koordinator untuk 2 ketiga lainnya, cabang ya. Ya, yang 2 yang lainnya.
0: Nah, tadi kita sempat berbincang juga sama Bapak ya. Bapak Satrio Adi Sasongko yang biasa dipanggil Ongki katanya.
1: Iya, betul. panggilan kecil itu, bukan bikin-bikin, Mas.
0: Tapi panggilan menentukan keren dan kualitas, Pak.
1: Oke, ya.
0: Adalah suatu doa begitu, amin ya.
1: Orang lama, orang senior pasti kenalnya Ongki Alexander ya gitu. Kalau anak sekarang nggak tahu deh, ada yang kenal aku nggak?
0: Ongki Alexander. Kenal tuh, Pak.
1: Nah, kan?
0: Ongki Alexander.
1: Nah, kalau penonton pemirsa yang senior yang menonton pasti tahu tuh Ongki Alexander siapa.
0: Waduh, mantap, Pak. Katanya juga Bapak baru 4 bulan ya Pak ya?
1: Ya, ini masuk ke bulan keempat di Palangkaraya.
0: Kalimantan Tengah, welcome ya Pak. Betul. Ya, di kota cantik kita.
1: Ya, Alhamdulillah, Mas.
0: Udah makan panggangan apa aja, Pak?
1: Hampir semua yang bakar, bakar kering, bakar santan ya. Ada apa lagi tuh? Wadipatin. Nah, ada wadipatin tuh juga sudah sering icipin.
0: Sekarang ada yang viral Pak, wadipatin. Ini apa? Lemaknya itu.
1: Nah, itu belum.
0: Lagi viral tuh.
1: Baru yang kering-keringnya aja.
0: Iya. Dan dia tuh wadi tapi bagian lemak perutnya aja, Pak.
1: Nah, belum.
0: Nah, oke. Okay.
1: Belum.
0: Ya. Tapi jangan banyak-banyak ya, Pak ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Tekanan darah tinggi, Pak.
1: Oh iya. Dia karena ini kan garamnya itu,
0: betul,
1: kan asinnya.
0: Betul, betul. Ya, oke. Okay. Nah, ini kan Bapak sudah 4 bulan di sini ya, Pak ya. Pastinya mungkin bisa dibilang diutus ke Kalimantan Tengah ini,
1: ya.
0: Bukan sekedar hadir doang begitu, bukan sekedar datang aja,
1: ya,
0: dan pastinya membawa program begitu ya, membawa apa namanya kinerja untuk kebaikan kita di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, salah satunya tadi sempat ngobrol di awal tadi kita Pak ya, terkait tentang aplikasi Jam Sostek Mobile.
1: Betul.
0: Dan sama-sama kita juga, yaitu aplikasi Jam Sostek Mobile mempermudah layanan peserta. Nah, bisa dibilang JMO, ya kan?
1: Ya,
0: Jam Sostek JMO. Mobile.
1: Jam Sostek Mobile.
0: Apa sih sebenarnya Pak Jam Sostek Mobile ini, Pak?
1: Ya, kalau kita bicara perkembangan teknologi sekarang ini gitu kan, apa sih yang gak bisa kita lakukan dan peroleh lewat handphone gitu,
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Kita mau pergi kemanapun bisa, pesan transportasi via HP, kita pengen makan apa dari HP, kita pengen beli sesuatu, ngendon aja di rumah, gak usah kemana-mana, itu bisa gitu. Nah, terus pertanyaannya, lalu gimana dengan perlindungan kerja gitu? Nah, untuk itulah BPJS Tenaga Kerjaan mengembangkan dan memiliki aplikasi super app bahkan, yang namanya Jam Sostek Mobile atau sering kita sebut dengan JMO.
0: Yeah.
1: Tujuannya tidak lain ya untuk mempermudah siapapun masyarakat pekerja untuk mengakses, memantau, melihat, ngecek juga, atau bahkan sampai dengan klaim semua yang berhubungan dengan perlindungan kerja yang dia miliki gitu. Bahkan bukan untuk tenaga kerjanya saja, bahkan untuk keluarganya juga ketika tenaga kerja itu mengalami risiko, misalkan kecelakaan kerja, kecelakaan kerja meninggal dunia, atau memang meninggal dunia alami gitu, meninggal sakit gitu.
0: Betul.
1: Bahkan sampai ke keluarganya begitu.
0: Oke, apa yang membedakan JMO ini dengan jaminan atau jam sostek yang lainnya terkait mungkin yang biasa lah gitu atau tidak secara digital begitu, apa yang membedakan dari situ?
1: Sebenarnya ketika kita bicara digitalisasi, betul, gitu ya, itu kan bukan hanya sekedar memindahkan dari proses yang tadinya manual menjadi digital, yang tadinya harus tatap muka langsung menjadi bisa virtual. Betul. Nggak hanya seperti itu, nggak hanya semata untuk itu, gitu ya. Ada hal-hal lain yang saya bisa menganalogikan, kayak perlindungan itu kan kayak kita punya payung gitu ya. Yeah. Nah, saya bisa menganalogikan Mas Amin pergi sama saya, berdua hujan-hujan, tapi payungnya cuma satu gitu ya. Nah, yang megang payung tuh saya. Kita berjalan menembus hutan, yang megang payung tuh saya. Mas Amin mungkin apa yang dirasakan? Mungkin gak nyaman, karena yeah, payungnya mungkin terlalu ke kiri, terlalu ke kanan gitu ya, atau terlalu miring gitu. Ada perlindungan sih, tapi sepenuhnya gak dikendali Mas Amin. Ada perlindungan, tapi tidak sepenuhnya dalam kontrol Mas Amin gitu. Nah, dalam hal BPJS Tenaga Kerjaan atau BPJS Jam Sostek, kita bekerja misalnya di perusahaan, memang kita dilindungi dengan BP Jam Sostek, tapi kendali itu sepenuhnya ada di perusahaan. Nah, ketika kita punya Jam Sostek Mobile atau JMO, kita punya akses seakan-akan kita tuh punya layanan kantor cabang BPJS Tenaga Kerjaan versi mini di dalam sebuah super app.
0: Okay.
1: Gitu, kita bisa secara real time melihat atau mengecek kepesertaan kita, gitu. Karena itu menjawab banyak pertanyaan. Dulu ketika sebelum ada Jam Sostek Mobile, teman-teman pekerja itu banyak dan sering bertanya-tanya. Ini saya kerja di sini didaftarkan Jam Sostek katanya, iya, gitu. Tapi mana kartunya? Nah, mana kartu saya gitu ya? Kalau saya diikutkan program JHT, berapa saldo saya sekarang? Gitu. Terus banyak hal gitu. Nanti saya dapat apa kalau kecelakaan? Nanti saya mantaunya gimana? Nanti kalau ada kendala gimana? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sekarang ini bisa dijawab dengan Jam Sostek Mobile.
0: Aplikasi itu tadi ya Pak?
1: Betul. Pekerja bisa ngecek berapa saldonya real time. Dia bisa, kalau dia ada klaim, klaim itu bisa dipantau prosesnya. Mulai dari pendaftaran, diverifikasi, pembayaran, selesai, itu progresnya bisa dipantau. Artinya dia punya perlindungan, dan dengan secara visual bisa dilihat, dipantau, perlindungan itu sepenuhnya ada di dalam kendali setiap pekerja. Jadi bukan hanya memindahkan dari manual ke digital, tapi ada rasa aman, ada rasa tenang, dan ada transparansi di dalam perlindungan yang diberikan oleh BPJS Tenaga Kerjaan melalui perusahaan.
0: Oke, nah ini gitu, cukup menarik ya pemirsa dan juga pendengar. Tapi saya juga bertanya-tanya, mungkin saya memposisikan diri sebagai masyarakat begitu ya, ya Pak ya, bahwa ini apakah data kita terjamin apa ya namanya kerahasiaannya begitu, atau mungkin bisa dihack atau apa begitu di melalui aplikasi itu, ada kekhawatiran ya Pak ya, ya. Karena kita juga melihat banyak akses penipuan melalui akses ini segala macam seperti itu. Nah, gimana untuk jaminan kerahasiaan data itu sendiri Pak?
1: Ya, oke. Okay. Nah, ini sekalian membahas, mulai masuk ya, mulai masuk ke Jam Sostek Mobile dan bagaimana proses digitalisasi yang ada di BPJS Tenaga Kerjaan gitu. Jadi memang betul, tantangan layanan digital itu pasti ada di data.
0: Betul.
1: Gitu kan? Validasi data, ada di kerahasiaan data juga. Betul. Gitu kan. Apalagi sekarang undang-undang perlindungan data pribadi itu sudah berlaku, dan itu penting menjadi concern manajemen BPJS Ketenagakerjaan juga. Itu kenapa ketika setiap orang itu mulai tahu bahwa ada Jam Sostek Mobile, ada aplikasi itu, kemudian mulai menginstal, sangat-sangat kami sarankan yang pertama kali adalah melakukan pengkinian data. Gitu. Kenapa? Kalau sebelum ada Jam Sostek Mobile, pasti semua orang akan datang ke kantor cabang.
0: Betul.
1: Nah itu lebih mudah verifikasinya. Orangnya datang, dia membawa tanda pengenal, misalkan KTP, kartu BPJS tenaga kerjaan, dicek valid, ya sudah, itu adalah orang yang sebenar-benarnya peserta itu. Tapi ketika digital, kita nggak bertemu langsung, gitu. Makanya kekhawatiran akan data itu misalkan dihack atau proses dilakukan atau diajukan oleh bukan orang yang seharusnya, katakanlah calo, katakanlah seperti itu. Nah itu menjadi kekhawatiran yang harus kita antisipasi. Makanya saya ulang kembali, pertama kali ketika siapapun menginstal GMO, membuat akun, mengaktivasi, yang pertama kali harus dilakukan adalah pengginian data. Nah, pengginian data itu di dalamnya nanti ada proses perekaman biometrik untuk memastikan bahwa peserta adalah sebenar-benarnya peserta sebagaimana ID card-nya atau KTP-nya, NIK-nya gitu ya. Kemudian datanya yang ada di perusahaan maupun yang ada di BP Jam Sostek, itu semuanya sama. Biometrik bukan berarti mempersulit peserta, tapi proses biometrik itu untuk mengamankan tadi, supaya tidak mudah dihack, gitu ya. Karena ketika hanya berhadapan dengan HP, dia seolah-olah menjadi tanda tangan digital dari orang itu. Berupa apa? Ya, face recognition. Nah, itu sering, salah satunya tuh.
0: Itu sering banget masyarakat malas ngisi, Pak.
1: Iya, betul.
0: Aduh, saya gak bisa ngisi ini, tolong dong diisiin kayak gitu kan. Padahal seharusnya diri sendiri yang ngisi ya.
1: Iya, betul. Jadi saya tekankan bukan untuk mempersulit peserta, tapi itu untuk mengamankan kita semua.
0: Oke. Nah, mungkin sebagian orang juga ya udah dapet nih GMO, udah ya yang penting saya terdata gitu loh bahasanya, itu yang penting saya terdata. Nah ini ada nggak fitur yang mungkin jarang diketahui sama masyarakat nih, Pak?
1: Okay.
0: Bisa di-share ke kita atau ada bonus-bonus mungkin di fitur itu, Pak? Gimana tuh, Pak? Yang penting kebaikan masyarakat.
1: Sebelum masuk ke situ, mungkin saya masuk ke fitur yang umum diketahui dulu oleh masyarakat, gitu ya. Jadi ada fitur-fitur utama yang katakanlah yang paling banyak diakses atau digunakan oleh peserta. Nah, nanti ada fitur-fitur yang sebenarnya kita sediakan, penting, tapi masyarakat pekerja itu sering terlewatkan. Ya, salah satu contohnya yang pengginian data tadi, karena mungkin, wah, lihat ngisinya kok banyak yang harus diisi, mungkin di-skip dulu, bisa sih, tapi ketika terjadi risiko, dan itu belum selesai pengginian data, maka kita berpotensi mendapatkan kesulitan ketika harus mendapatkan pelayanan. Kenapa? Ya karena datanya belum valid dan seterusnya. Maka pengginian data itu menjadi salah satu prioritas yang nanti akan saya jelaskan lebih dalam gitu ya. Jadi kalau selama ini, sejauh ini, dari pengalaman peserta yang menggunakan GMO, paling tidak ada 3 fitur utama yang paling sering diakses. Yang pertama itu cek saldo. Ini menjadi fitur favorit karena ya mulai sekarang, kalau zaman dulu mas, sebelum ada GMO, saldo itu di setiap bulan Desember, di akhir tahun, itu semua kantor cabang di BPJS Tenaga Kerjaan mencetak kertasnya. Nah bisa kebayangkan berapa ribu, puluh ribu, ratus ribu yang harus dicetak. Karena yang dicetak bukan satu rekapan untuk satu perusahaan, tapi setiap satu lembar untuk satu orang. Nah itu terbayang proses cetaknya butuh berapa kertas. Yeah. Kemudian harus diantar ke setiap perusahaan. Perusahaan oleh HRD-nya, dia punya kewajiban untuk memberikan lagi, membagikan ke pekerjanya. Dan itu belum tentu sampai ke pekerjanya. Itu kalau kita hitung nggak efektif lah kalau dibandingkan dengan setelah ada GMO. Setelah ada GMO, cek saldo itu real time, tidak hanya di bulan Desember. Jadi perkembangan saldo itu kalau sebelum ada GMO hanya bisa dilihat di bulan Desember melalui namanya rincian saldo jaminan hari tua, RSJHT. Nah sekarang saldo JHT beserta pengembangannya setiap hari itu bisa diakses secara real time gitu kan. Kalau JHT itu satu dari 5 program BPJS Tenaga Kerjaan yang dia sifatnya tabungan. Dia itu tabungan yang 2%-nya berasal dari gaji atau upah pekerja, 3,7%-nya itu dari perusahaan. Jadi total 5,7% setiap bulan itu ditabungkan di BPJS Tenagakerjaan, dan BPJS Tenagakerjaan tidak memotong 1 rupiah pun, tidak ada biaya administrasi kayak bank, tapi justru dikembangkan. Itu kenapa di BPJS Tenagakerjaan ada unit kerja khusus yang mengelola investasi BPJS Tenagakerjaan. Salah satunya adalah investasi dana jaminan hari tua tadi.
0: Okay.
1: Dan investasinya itu, pengembangannya dikembalikan lagi ke peserta selalu di atas rata-rata deposito yang berlaku saat ini. Misalkan bunga deposito saat ini 6%, imbal hasil pengembangan untuk JHT pasti di atasnya. Gitu, bisa dipastikan pasti di atasnya. Jadi udah nggak ada biaya administrasi, nggak ada potongan, ya kan? Tapi justru dikembangkan. Nah, itu menjadi menarik untuk dilihat secara langsung di aplikasi JMO.
0: Betul.
1: Tidak harus setiap akhir tahun. Nah, ada satu hal lagi yang menarik. Ketika JHT itu bisa diakses, kemarin bahkan sempat rame ketika ketika awal tahun ketika mulai gonjang-ganjing ekonomi gitu ya.
0: Betul.
1: Netizen itu bahkan ada yang ngetik dan rame itu. Satu-satunya mereka bilang gini ya, satu-satunya yang membuat kita tenang adalah melihat saldo JHT di JMO gitu, karena dia nggak pernah turun kan, nggak pernah turun, nggak pernah hilang, nggak bisa diambil kecuali sampai pekerja itu selesai bekerja, pensiun atau PHK gitu kan. Itu yang pertama, cek saldo. Kemudian fitur yang kedua yang sering dilihat itu kartu digital gitu ya. Jadi kalau masih ada pemahaman bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib kartu fisik. Nah, sekarang tidak wajib lagi. Karena apa? Karena setelah ada JMO, kartu itu bisa berupa kartu digital yang bisa dilihat, diakses, atau juga di-download. Kalau teman-teman
0: menyetak sendiri,
1: ya, menyetak sendiri, download aja, cetak, laminating sendiri itu bisa. Disimpan di dompet sendiri itu bisa. Itu yang kedua, kartu digital. Dan yang ketiga, tracking klaim JHT melalui JMO. Ini yang saya sebutkan tadi ya, ketika kita itu kan punya kecenderungan kalau tidak terinformasi, itu kalau anak-anak sekarang nyebutnya overthinking gitu ya. Kalau kita tidak terinformasi atas sesuatu, kita merasa cemas, merasa nanti gimana gitu. Nah, salah satunya ketika pengajuan klaim JHT. Kalau zaman dulu, klaim JHT diajukan, ya sudah nunggu aja tanpa ada informasi yang bisa kita akses. Tapi dengan JMO, kita bisa cek tahapannya. Dari pendaftaran sampai verifikasi apakah sudah selesai belum, pembayaran apakah sudah selesai belum, itu kita bisa cek. Nah, itu yang saya sebut tadi, kita punya kendali atas perlindungan kerja kita sendiri. Nah, itu tiga yang paling tidak menjadi fitur yang paling banyak diakses.
0: Nah, yang kelewat mungkin Pak,
1: ya.
0: Mungkin orang tidak tahu dari, mungkin tiga tadi udah pada tahu gitu ya,
1: Pak. Okay.
0: Apalagi Bapak jelaskan juga lumayan detail terkait hal tersebut. Nah, ada nggak fitur yang sering terlewat dari masyarakat terkait JMO ini?
1: Ya, oke. Okay. Berarti saya akan kembali ke yang menurut kami prioritas tapi sering terlewatkan, yang tadi disebut pengkinian data. Nah, itu saya harus ulang ini. Kenapa? Karena ini menjadi fitur penting yang ada di JMO dan akan menentukan ketika teman-teman pekerja nanti harus mendapatkan layanan atas haknya. Misalnya terjadi risiko, bisa kecelakaan kerja, bisa kematian, atau memang sudah sampai waktunya entah itu PHK atau pensiun. Nah, begitu sampai waktunya, karena kita sudah pengkinian data, nggak ada masalah, kita bisa mengajukan layanan kapan saja tanpa ada hambatan. Tapi ketika itu di skip dan sampai waktunya, nah kita sendiri tuh yang akan terhambat gitu. Teman-teman pekerja sendiri yang akan terhambat. Jadi saya menyarankan untuk fitur yang sering terlewat ini, yang pertama, siapapun ya pemirsa yang melihat atau mendengar podcast ini, yang punya akun, sudah install, pastikan sudah melakukan pengginian data. Itu kunci itu.
0: Oke. Itu yang paling sering kelewat ya, Pak?
1: Iya, paling sering terlewat, betul.
0: Oke. Pak, kita sudah ngomong panjang lebar ya, Pak ya, terkait tentang JMO ini, aplikasi install, terus kayak aplikasi apa fitur-fiturnya juga tadi Bapak jelaskan. Ya mungkin masyarakat akan bertanya-tanya nih, ya mungkin pemirsa dan pendengar juga akan bertanya-tanya, kenapa sih harus kita install aplikasi JMO ini? Kenapa kita nggak berkunjung aja langsung ke tenaga kerjaan gitu, biar melihat apa namanya administrasinya langsung begitu?
1: Ya oke, terima kasih. Ini berarti akan saya sambungkan lagi dengan, karena masih nyambung dengan fitur Jamsostek Mobile berikutnya. Nah, ini nyambung kenapa? Karena ada fitur yang ini berkaitan dengan proses layanan klaim di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ketika pekerja mengalami risiko, apakah itu risiko kecelakaan kerja meninggal atau dia meninggal dunia biasa gitu ya, ahli warisnya itu berpeluang untuk mendapatkan manfaat tambahan berupa beasiswa. Jadi misalnya kita ini bagian yang cukup emosional. Kenapa? Karena ketika pencari, kita membayangkan satu keluarga, pencari nafkah utamanya meninggal dunia gitu ya. Kemudian di rumah itu tidak ada lagi, misalkan ibunya atau istrinya hanya ibu rumah tangga, siapa yang akan membayar sekolahnya? Iya. Siapa yang akan membayar nanti membiayai kehidupannya sehari-hari? Nah, BPJS Ketenagakerjaan hadir di situ sebagai bantalan atau sebagai bumper. Bukan hanya sekedar uang santunan kematiannya, tapi untuk kepesertaan yang memenuhi syarat, anak atau ahli warisnya itu bisa berhak mendapatkan beasiswa, gitu kan. Nah, beasiswa itu, ini kaitannya lagi dengan pengginian data, gitu kan. Kan kita harus memastikan yang menerima manfaat beasiswa itu benar-benar ahli warisnya kan, Mas?
0: Iya,
1: ya kan?
0: Betul-betul.
1: Kan kalau kita bicara dalam konteks pembayaran apapun gitu kan. Kan ada dua kesalahan pembayaran yang harus kita hindari. Dua level. Level pertama itu kita tidak membayarkan kepada seseorang yang seharusnya kita bayarkan.
0: Yeah.
1: Nah, itu level pertama masih oke. Kenapa? Bisa jadi ada data yang kurang lengkap, kita lengkapi maka masih akan bisa kita bayarkan. Nah, kesalahan bayar level 2 itu kita membayarkan kepada seseorang yang tidak seharusnya kita bayarkan. Nah, itu akan lebih sulit.
0: Iya.
1: Karena kita membayar ke orang yang seharusnya kita tidak bayar. Nagihnya pasti, mintanya kembali pasti kita akan kesulitan.
0: Susah.
1: Nah, kejadian-kejadian itu banyak dilakukan oleh calo tuh. Nah, kita nggak pengen itu terjadi. Makanya pengkinian data dilakukan juga oleh ahli warisnya. Dan untuk memastikan itu, JMO menjadi salah satu yang mempermudah prosesnya. Kita membayangkan, ahli waris itu jauh dari kantor cabang, apalagi di Kalimantan Tengah. Iya. Misalkan di kabupaten, dia ada di pelosok gitu ya. Syukur-syukur dia masih punya akses terhadap digital, ada jaringan, dia punya HP, maka dia tidak perlu datang ke kantor cabang untuk mengkonfirmasi bahwa dia adalah penerima manfaat beasiswa yang masih eligible untuk menerima gitu. Jadi cukup lewat Jamsostek Mobile. Belum lagi ahli waris misalkan jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu diterima oleh peserta kalau peserta misalkan kepala keluarganya, bapaknya. Kalau peserta itu meninggal dunia, maka jaminan pensiun itu nanti diteruskan ke istrinya. Gitu kan? Nah, istrinya ini bisa jadi sudah lansia, mobilitasnya dia kesulitan. Kalau harus datang ke kantor cabang untuk konfirmasi penerima manfaat, membutuhkan jarak, waktu, biaya, maka Jamsostek Mobile lagi-lagi menjadi solusi supaya mempermudah ahli waris itu.
0: Oke, nah itu. Ini mungkin pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu juga ya, dari pendengar dan pemirsa atau mungkin juga pengguna dari JMO atau mungkin juga yang terdaftar di ketenagakerjaan ini ya. Nah, klaim JHT via PMO ini gimana nih cara? Apakah dipermudah begitu dengan adanya JMO?
1: Ya, betul.
0: Atau mungkin juga prosesnya seperti apa? Bisa dijelaskan ya kepada kita, Pak.
1: Ini juga menjawab tadi ya, apa yang membuat JMO itu menjadi penting dan memudahkan. Memudahkannya seperti apa? Ya, ya. Kalau tadi kan konfirmasi untuk ahli waris gitu ya, untuk penerima jaminan pensiun dan beasiswa. Nah, yang paling banyak digunakan kemudahan dari JMO salah satunya adalah klaim JHT melalui JMO gitu. Jadi per Mei 2025 untuk setiap pekerja yang saldo JHT-nya itu maksimal 15 juta, artinya 15 juta ke bawah, itu mereka bisa mengajukan klaim JHT hanya melalui JMO. Gitu. Untuk saldo di atas 15 juta harus datang ke kantor cabang. Kenapa? Ya karena kami memang harus memastikan bahwa yang bersangkutan dengan uang yang sebegitu bernilainya di atas 15 juta itu adalah benar-benar penerima JHT yang sebenar-benarnya gitu ya. Tapi untuk pemilik saldo di bawah 15 juta bisa dengan mudah hanya menggunakan HP, mengajukan klaim lewat JMO dan tinggal ditunggu prosesnya sampai dengan cair. Jadi kalau bicara prosesnya, pastikan sudah punya akun JMO dulu, sudah aktif, pengkinian data, lalu kemudian cari menunya atau fiturnya di JMO, klaim JHT, kemudian tinggal diikuti prosesnya. Jadi setelah klaim JHT nanti akan ada verifikasi dari aplikasi, kalau sudah eligible, sudah centang hijau, nah teman-teman tinggal lanjut tuh. Nanti tinggal ngisi beberapa data, kemudian submit, tinggal tunggu prosesnya nanti. Nah, prosesnya itu bisa di-tracking. Nah, itu yang tadi kita diskusikan bahwa kontrol sepenuhnya ada di peserta gitu.
0: Oke, wah luar biasa ya Pak ya. Kita sudah ngupas ya mungkin 80-90% ya tentang aplikasi JMO ini. Kita kayaknya kurang waktu Pak.
1: Iya. Harus disambung lagi nih Mas Amin.
0: Nah ini Pak, mungkin satu lagi Pak dari saya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di luar sana terkait aplikasi JMO ini?
1: Ya. Satu hal tentang JMO, dan ini sangat-sangat kami sarankan Mas Amin dan seluruh pemirsa yang menonton maupun yang mendengarkan podcast ini. Ketika kita semua dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan teman-teman memastikan kemudahannya dengan menginstal JMO, artinya menggunakan JMO, pastikan yang pertama jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu waktu untuk pengkinian data. Itu dulu yang pertama. Kenapa? Karena itu akan memudahkan ketika nantinya kita membutuhkan hak pelayanan atas perlindungan yang kita miliki di BPJS Ketenagakerjaan. Itu untuk peserta. Nah, untuk perusahaan, itu juga penting menyarankan seluruh pekerjanya untuk menginstal JMO di perangkat HP-nya. Kenapa? Ada hal yang menarik di sini. Ketika pekerja itu tahu bahwa dia dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, engagement dalam bekerjanya itu naik. Nah makanya perusahaan itu penting untuk memastikan seluruh pekerjanya itu menginstal JMO. Gitu, karena hubungannya nanti dengan produktivitas. Dan kalau kalimat terakhir dari saya, kami dari BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan bahwa kehadiran kami gitu ya tidak dibatasi hanya dengan kantor cabang secara fisik gitu. Okay. Ya, tapi kami memberikan kemudahan kepada siapapun pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mengakses dan dia tahu bisa mengendalikan dan mengontrol perlindungan ketenagakerjaan yang dia miliki melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau bicara aplikasi, JMO bukan hanya aplikasi, tapi ada cerita di baliknya, ada peserta yang terlindungi dan ada keluarga dari peserta yang juga terlindungi. Itu Mas Amin.
0: Luar biasa, terima kasih Pak Satria Adi Sasongko atau yeah, Bapak Ongki, yeah, ya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, atas informasi, wawasan juga yang sangat berharga, insight-nya kami dapat dari podcast kita di hari ini ya. Ini the real rumah kita, suara kita untuk kita.
1: Iya, yeah, betul.
0: Dari kita untuk kita. Yeah. Luar biasa sekali, Pak. Dan untuk pendengar dan juga pemirsa podcast Humaitah, tadi ada Bapak bilang, jangan tunggu lama-lama ya. Kayak lagu, Pak, ya.
1: Yeah.
0: Kalau kita nyanyiin, nggak selesai.
1: Iya, nggak selesai. Satu album nanti.
0: Terima kasih, ya.
1: Sama-sama.
0: Dan juga Jam Sostek Mobile atau JMO ini memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan kapan saja dan di mana saja serta real time. Tagline garis bawah sekarang adalah jangan lupa update datanya.
1: Betul.
0: Nah, itu sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Dan pemirsa, jangan lupa juga untuk terus setia mendengarkan podcast Humaitah. Rumah kita, suara kita, untuk kita. Saya Aminuddin, pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang

0: yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori Manca Negara. Dan tidak berlama-lama lagi ya, ternyata sudah ada 3 pesan masuk yang akan saya bacakan. Yang pertama dari mantan idola nih. Halo, selamat malam Melodi Memori Manca Negara. Mau join nih malam hari ini, mau request lagunya Akeboshi dari Yellow Moon. Dan salam buat semuanya aja yang bergabung malam hari ini di Melodi Memori Mancanegara malam hari ini. Palangkaraya lagi diguyur hujan nih dan cuaca cukup sejuk nih. Salam buat semuanya aja, semangat buat penyiar dan operatornya. Selamat malam, ditunggu lagunya. Baik. Selanjutnya ada dari Nur. Halo, selamat malam Melodi Memori. Salam di udara, salam kenal juga. Saya Nur dari Kecipir. Mau request lagunya Wine. Oke, siap. Angin ya, ini bukan ini ya, Wine yang lain ya. Baik, buat semuanya aja yang bergabung di Melodi malam hari ini, salam, salam kenal juga. Ditunggu ya lagunya. Baik. Berikutnya ada dari siapa ini? Oh, dari Princess katanya. Waduh, dari Princess siapa ini? Dari Princess Uma. Salam kenal di kilometer 9. Mau dengerin lagu lama dong, mau lagu Westlife, apapun ya, karena ini ada kenangan nih di zaman dulu, suka banget sama Westlife. Oke, disiap, ditunggu ya lagunya. Baik, selanjutnya ada yang sudah bergabung, Mbak Sasa nih. Halo, selamat malam Melodi Memory.
1: Selamat malam bagi Melodi Memori Mancanegara.
0: Iya, selamat malam Mbak Sasa.
1: Selamat malam juga di Tata. Di sini lampunya baru jam 8 tadi hidup, jadi jam 4.
0: Berarti berapa jam tuh Mbak? 5, 6, 7, 8, 4 jam ya?
1: Iya, untungnya saya jangan jam 9 sampai jam 10. Perkiraan tadi sampai jam 10.
0: Waduh, kalau sampai jam 10 enggak bisa. Kan
1: jam 8 lewat hidup.
0: Enggak bisa dengar Uta di mancanegara nih.
1: Iya, enggak bisa. Tadi tuh langsung tarik selimut ya.
0: Karena ada pemadaman ya.
1: Iya. Tadi uang sekomplek kan.
0: Tadi sempat diguyur hujan enggak?
1: Ini gerimis kayak tadi. Gerimis kayak gitu aja. Tadi di daerah mana katanya yang lebat tuh, Tangkiling.
0: Di Tangkiling ya?
1: Iya. Ada anak tadi kan tetangga tuh baru datang dari yang sana. Di Tangkiling katanya lebat sekali hujan.
0: Aduh, kalau di sini tadi tidak terlalu deras tapi cukup intens nih hujannya tadi, cukup lama. Dan tadi juga sempat mati lampu dan ini mati lampunya di kisaran geobos kayaknya Mbak, sampai kecipir.
1: Pada tadi jam berapa aku hidupin radionya tapi enggak. Ada mati juga lampu tadi ya, jam berapa tadi lah.
0: Ada mati lampu juga ya jam, tadi ya, sempat ya.
1: Jam 7 ya.
0: Jam tujuan.
1: Yang itu. Kalau di RRI kan pasti ada genset.
0: Masih harus mengudara kita, memperjuangkan supaya tetap didengar.
1: Iya.
0: Oke, okay. Malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih Mbak Sasa?
1: Lagu dari siapa ya? Dari itu yang cowok juga, penyanyi yang berapa? Satu orang rasanya.
0: Siapa? Justin Bieber?
1: Milo.
0: Kah? Oh, siapa?
1: Bukan, Milo.
0: Milo? My Love, Westlife kah?
1: Iya, itu.
0: Connect nih sama ini tadi, sama Princess Uma. Beliau tadi juga request Westlife.
1: Suka juga dengar lagunya tuh dari tahun berapa itu ya.
0: Iya, ini lama tuh banget, katanya penuh kenangan. Waduh, kayaknya Mbak Sasa juga ada kenangan
1: nih di Westlife. Lama-lama lagunya.
0: Iya. Oke, salamnya Mbak Sasa, silakan.
1: Salamnya buat Tony, terus Papa Meme, Susi, Mas Pandu, Risarian, Ustaz Pangkalan Bun, Mas Ngejit Pangkalan Bun, Mai Ida dan Bang Jonnya, Pak Freddy dan Ibu Tri, Mbak Ayu. Tanya buat semua jalan dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Pendeta dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia
0: Amin.
1: Selalu,
0: Amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Lagi tunggu.
0: Siap.
1: Sampai ya mudah-mudahan jam coba nanti lagunya rame-rame ya, kita tunggu.
0: Iya. Sampai ketiduran nih kayaknya nanti Mbak Sasa ini part 2.
1: Malam tadi bangun pas sudah itu bola ya malam tadi.
0: Iya bola.
1: Pas sudah bola, sudah tidur ya langsung matiin.
0: Oke siap.
1: Malam tadi kan Mbak itu Mbak Dewi.
0: Iya sama Mbak Dewi kemarin.
1: Iya. Makasih dulu Delta.
0: Ya, sama-sama. Selamat malam juga. Oke, tadi dari Mbak Sasa ya. Terus sekarang ada dua pesan masuk nih. Ya, sebelum kita putarkan, kita bacakan dulu ya. Jauh ini langsung ramai sekali nih ya pesannya masuk. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Ian Seloyor yang ada di kota Sampit sana nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ian. Bang Uta mau request lagu dari Why Do You Love Me from Kus Plus. Waduh, jadi inget zaman-zaman dulu ya. Kalau Kus Plus ini tuh selalu kayak tempo dulu banget gitu. Salamnya buat Bang Agau, Bang Tony, Bang Rian, Bang Putra CR, Mama Lisa, Bang Umay, Mama Yuda, Bang John, dan Pak Navarro, dan buat semua penggemar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ucapannya salam kompak dan semoga sehat semuanya ya. Buat Uta dan operatornya, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Oke, dari Bang Ian ya, sehat selalu juga Bang Ian. Lancar rezekinya. Selalu ditunggu ya di setiap request lagunya nih ya Bang Ian ya. Oke, dari Bang Ian kita meluncur nih ke Kuala Kapuas di mana ada Bang Ian juga nih. Waduh. Selamat malam Melodi, Memori Mancanegara. Ini dari Ian Kuala Kapuas nih. Mau request lagu Always dari John Bon Jovi. Wah, ini cakep juga nih Bon Jovi. Salamnya buat Sasa, Karim, Navarro, Bintang Pratama, Winda, dan buat semuanya aja dari A sampai Z ya. Buat yang menyiar, semoga panjang umur, amin. Umur rezekinya, murah rezekinya, amin. Selamat malam. Sehat selalu juga ya buat Bang Ian Kuala Kapuas. Sehat selalu, lancar rezekinya juga. Sehat-sehat selalu dimanapun berada nih Bang Ian. Lancar juga ya kegiatannya semuanya. Oke, dari Kuala Kapuas ada yang selalu ditunggu juga nih dari Sampit, yaitu Pak Umay. Dari Pak Umay di Sampit nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori Mancanegara. Waalaikumsalam. Cuaca malam ini cukup cerah ya, dengan sinar bulan yang agak buram. Waduh, berarti ada mendung-mendungnya nih ya. Temaram sinar X nih, waduh terhalang banget nih. Malam ini request lagunya dari The Offspring, judulnya Original Prankster. Oke, titip salamnya buat Mama Yuda, Mama Sri, Sasa, Susi, Mbak Weni, Elisa, Bu Iga, Bu Farida, Pak Tony, Pak Agau, Pak Freddy, Pak Navarro, Pak John, Pak Rian, Pak Toto, Pak Pandu, Putra CR, Ian Seloyor, Jepri, Nanang, Banjar, dan buat semuanya. Sehat semuanya ya, semoga amin. Tanpa terkecuali nih, Bang Uta dan operatornya semoga sehat walafiat aja, amin. Itu aja ya, ini ada pantunnya nih. Buah jambu, buah mengkudu, cakep. Disimpan di dalam peti, cakep. Walaupun mati lampu, tetap semangat selalu. Semangat terus ya, walaupun kita dapat pemadaman bergilir nih. Semoga cepat berakhir. Akhir ini ya pemadaman bergilirnya ya. Buah durian di dalam perahu, cakep. Cukup sekian dahulu. Sehat selalu Pak Umay. Cakep banget nih ya. Kalau udah kena pantunnya Pak Umay ini jadi kelepek-kelepek nih. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Sebelum kita putarkan, kita terima satu telepon ya. Untuk yang lainnya dimohon bersabar dulu ya. Ini ada Bu Wiga dari Wonosobo. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Wiga?
2: Alhamdulillah, kabar baik,
0: Kabar baik,
2: sehat.
0: sehat di sana.
2: Baik-baik juga ya buat Mas Uta.
0: Baik, baik semuanya di sini. Gimana nih di Wonosobo cuacanya aman kah?
2: Waduh, aman.
0: Oh, aman.
2: Kemarau aman, tapi super dingin.
0: Ya, walaupun kemarau tapi super dingin, malah dinginnya pas kemarau gini ya.
2: Wah, iya lagi dingin-dinginnya ini.
0: Aduh.
2: Di atas di Dieng 0 derajat.
0: Aduh, malah dingin banget itu ya di Dieng.
2: Iya, semakin cerah, semakin ada matahari cerah, ada bulan malam, ada bintang, semakin dingin.
0: Waduh. Semakin-semakin itu. Ya.
2: Iya, semakin-semakin. Kalau kalau di tempat lain, daerah lain mungkin kalau cerah, ada matahari, hangat ya, panas ya. Di sini justru semakin dingin.
0: Malah dingin banget ya di sana.
2: Iya, dingin banget. Tadi malam, tadi pagi itu sudah jam 8 ya, masih 16.
0: Masih 16 ya tadi itu.
2: Tadi pagi.
0: Waduh, terus baru
2: malam. Malam masih ya sekitar 15-14 dini hari.
0: Waduh, waduh, waduh, ini dingin banget.
2: Sama ya, kayak di freezer lah gitu.
0: Ini ya. Semuanya udah istirahat atau gimana nih Bu Iga?
2: Ya santai biasa.
0: Udah santai biasa ya.
2: Santai iya. Apa lagunya ini atau apa Manca Indo?
0: Manca Negara. Mau lagu apa nih Bu Iga nih malam hari ini?
2: Saya sukanya Maria Carey.
0: Maria Carey?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Without You.
0: Without You. Oh, Without You. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Siap. Salamnya mau buat siapa nih Bu Iga?
2: Salamnya buat Bang Uta ya. Saya tuh sampai kangen pengen masuk, kadang terlambat, kadang susah.
0: Iya loh. Kalau
2: susah masuknya.
0: Kalau udah berebut itu, apalagi kalau Pak Freddy itu antrinya bisa benar-benar sampai malam, kata Pak Freddy. Mas Uta 33. Iya, tapi orang-orang ini udah antriannya ya ampun rame banget. Saya sampai bingung.
2: Saya tak booking duanya aja, nomor dua-duanya saya booking
0: iya,
2: aja
0: manapun yang
2: susah.
0: Masuk duluan gitu ya, pokoknya bisa bersuara di
2: Iya.
0: udara.
2: Iya, mana yang di yang masuk duluan gitu.
0: Betul sekali. Oke, silakan salamnya.
2: Tapi
0: nge.
2: Ya itu asiknya.
0: Kenapa?
2: Lah, asiknya di sini tuh.
0: Keseruannya ya.
2: Sampai keriting tapi
0: sampai keriting.
2: Semakin penasaran. Oke, deh salamnya buat Bang Uta. Selamat tugas ya, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat selalu, pulangnya hati-hati, kering semua ini musim kemarau.
0: Iya, betul sekali.
2: Terus buat Kak Sasa, selamat malam, sampai kangen sambuat. Lagi tadi ada Kak Puja ya, selamat malam Kak Puja, dah terbang nih. Terus ada Bang Bintang Pratama, ada Bu Farida, Pak Freddy bersama Bunda Utri, terus Bang Ume ya, Bang Ume, ada Mas Pandu, Bang Gali, Mama Asri, Bang Gao, Abang Gao, Bang Tony, Bang Nanang, Mbak Susi, Mbak Putri, terus siapa Mak? Bang Pandu, Bang Putra, Putra CR itu Putra,
0: ya,
2: Bang Putra,
0: Putra CR
2: di mana? Iya, semuanya aja, Bang Lai
0: okay,
2: lupa
0: siap.
2: Satu, oke, okay. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Bye.
2: Oke, pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, siap.
2: Mas Uta. Kemarin pulang Malang, di Malang berapa hari?
0: Alhamdulillah kemarin dapat 10 hari.
2: Tuh kan, enggak belok ke sini.
0: Mau ke Wonosobo ini kayaknya di Malang banyak banget kegiatannya.
2: Sudah deket loh naik kereta kan sampai Solo apa sampai Jogja.
0: Iya, terus
2: sudah.
0: Naik travel. Bener banget.
2: Kan ke Wonosobo satu ya, kalau travel ya 2 jam udah sampai.
0: Iya, semoga nanti mendekati akhir tahun nanti bisa pulang lagi, terus nanti bisa
2: Iya
0: mampir ke
2: ya,
0: Wonosobo.
2: main ya.
0: Iya, nanti
2: Padahal kalau
0: kabar-kabar.
2: ya kalau bulan-bulan ini di sini view-nya lagi bagus banget, soalnya cuaca kemarau bagus.
0: Iya, pasti jarang banget mendung. Jadi, waduh, landscape view-nya pasti cantik banget itu di sana.
2: Oh iya, bisa lihat salju ya ke Dieng.
0: Sekalian main ke Dieng.
2: Iya, setengah jam dari tempat saya.
0: Ah, ke Diengnya ya.
2: Kalau iya, kalau enggak, kalau Sabtu Minggu macet, tapi kalau libur gitu macet. Kalau enggak macet, lancar biasa setengah jam sampai.
0: Setengah jam sampai aja ya.
2: Iya,
0: Oke,
2: iya. Oke
0: siap.
2: deh, kapan-kapan
0: Baik.
2: ya.
0: Siap, nanti
2: Mudah-mudahan
0: disambung
2: diberi
0: lagi.
2: kemudahan sampai sini
0: Amin.
2: sehat ya.
0: Amin.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima
2: Selamat
0: kasih
2: malam.
0: banyak. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Wiga. Sehat selalu ya buat semua keluarga juga yang ada di Wonosobo. Pasti di sana dingin banget ya ini cuacanya. Walaupun musim kemarau tapi di sana benar-benar dingin nih. Baik pendengar, tidak berlama-lama ya kita putarkan dulu. Yang pertama ada Akeboshi nih, Yellow Moon, request dari mantan idola. Selamat mendengarkan.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: MHz Pro 1 RRI Palangkaraya masih di Melodi Memori Mancanegara. Ya, mendengar masih ada 4 lagu ya yang ada dalam antrian nih. Tapi sebelum itu kita buka penelpon dulu ya. Yang mau bergabung di Melodi Memori Mancanegara Anda bisa bergabung di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, benar sudah ada penelpon yang masuk nih ya. Mari kita sapa terlebih dahulu nih. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
2: Selamat malam Melodi Memori.
1: Iya, gimana kabarnya Mama Yuda malam hari ini, Mama?
2: Alhamdulillah sehat semua.
1: Sehat semua ya. Gimana nih, Sampit ada kena mati lampu enggak?
2: Hampir giliran, kalau enggak hari ini, hari kemarin gitu.
1: Kalau di sana giliran hari ya, kalau di sini giliran jam.
2: Oh iya ya.
1: Aduh. Gimana nih cuaca di sana, aman kah Mama Yuda? Hujan ya, atau sejuk. Gimana? Sejuk ya?
2: Iya.
1: Aduh, ini berarti sawitnya bisa nambah jadi 5 hektar nih.
2: Amin.
1: Amin. Oke. Gimana nih di sana, aman kah untuk sinyal dan lain-lain nih? Biasanya kalau hujan itu agak ya, gangguan nih.
2: Kalau enggak mati lampu ada, kalau enggak hujan tapi mati lampu hilang. Gak bisa dengar radio juga kalau mati lampu.
1: Jadi berebut. Tapi memang juga beberapa hari ini sinyal ini apa itu agak susah juga ya handphone. Sama ini. Ini lagi apa nih Mama Yuda, bersantai sama abang kah? Atau mungkin ada lagi dikerjain sambil dengerin Uta cuap-cuap di udara?
2: Abang lagi tiduran sambil tiduran deh.
1: Oke.
2: Okay. Makan cemilan.
1: Waduh, nyemil apa nih malam-malam?
2: Ya kue-kue aja deh.
1: Iya nih, kalau ngomongin kue nih, waduh, kayaknya Uta lagi pingin roti-roti yang crunchy nih. Kalau di sana lagi ngemil apa nih, Mama?
2: Ya roti ada juga. Roti ada juga. Yang ada selai.
1: Oke, Mama, malam ini mancanegaranya mau dengerin lagu dari siapa nih Mama Yuda?
2: Lagunya dari Selena Gomez aja deh.
1: Waduh, Selena Gomez. Yang apa nih judulnya?
2: I love you love song.
1: Oke, okay. Love you like a love song ya.
2: Ya, Luxeng. Love you, Luxeng.
1: Memang panjang ini judulnya si Selena nih. Oke. Mama, ya, salamnya mau buat siapa? Salamnya mau buat siapa
2: salamnya
1: nih?
2: Salamnya buat Mbak Sasa, Pak Papa Hedi, Putri, Panapah yang Putri, Bang Ian, Seloyo, Bang Jepri, Bang Hadi, Bang Umay, Petani, Pak Meme, Bang Lanius, Bang Le. buat semuanya aja deh.
1: Oke, siap.
2: Ya, semoga cepat selesai aja deh lampunya, beres cepat.
1: Iya, ini
2: supaya normal kembali, lancar kembali.
1: Betul, supaya aktivitasnya lancar kembali ya.
2: Iya. Buat abang nih, sung sayang.
1: Siap. Abangnya lagi rebahan.
2: Saat bang letak. Iya, Bangeta sama pengaturnya dan semua yang ada di situ, semoga lancar dan selalu sehat aja.
1: Amin.
2: Selalu semangat, sukses.
1: Siap.
2: Lancar, kita selalu rezeki, selalu happy, bahagia aja deh.
1: Amin, amin, amin.
2: Oh, situ giliran jam sini hari ya. Lama juga, kadang 5 jam, kadang berapa jam, Bangeta.
1: Iya, kemarin tuh saya kira itu hanya 2-3 jam. Ternyata bisa sampai 5 jam baru nyala. Semalam juga saya kena giliran tuh Mama Yuda. Baru nyalanya itu sekitar jam 11.
2: Iya.
1: Itu padahal baterai handphone, baterai
2: makanya
1: laptop.
2: Kalau nggak ada nelpon masuk di radio berarti lampunya mati.
1: Oke. Berarti kena giliran ya, kalau sampai nggak ada yang telepon, betul banget.
2: Kena giliran siang, kena giliran malam.
1: Request pop hilang, melodi memorinya ketahan lampu. Aduh, aduh, aduh, aduh.
2: Enaknya bagaimana, Bang Ta?
1: Apanya?
2: Kalau suasana begitu.
1: Enaknya kalau mati lampu keluar aja cari angin karena di dalam ruangan gerah.
2: Enaknya punya listrik sendiri aja deh.
1: Aduh, ini kalau punya listrik sendiri jadinya membangkitnya gimana nih? Masa tiup pakai kipas angin, tiup manual, huha huha huha gitu.
2: Iya. Kita jumpa nanti ya.
1: Oke, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya benar banget ini ya. Gini gimana ya cara kita nyiptain listrik sendiri ya? Anu pakai kipas angin manual gitu ya. Kalau enggak gitu kita cari aliran air nih ya. Biar bisa bikin kincir air nih. Oke, kita tambah satu penelpon lagi ya sebelum kita lanjutkan pemutaran lagunya. Halo, selamat malam Melody Memory Mancanegara.
3: Selamat malam.
1: Iya, dengan abang siapa ini?
3: Nah, Bang Ari di Sampit.
1: Bang Ari di Sampit.
3: Yeah.
1: Iya, Bang Ari gimana kabarnya malam hari ini Sampit?
3: Baik aja,
1: baik.
3: Tenang lah.
1: Baik aja ya. Tadi sempat hujan tidak di sana?
3: Belum ada hujan.
1: Waduh, belum ada hujan?
3: Ada pang hujan, teman, ada lewat-lewat lah sedikit gitu.
1: Oh, jadi cuma mampir-mampir aja ya?
3: Iya.
1: Iya. Seperti dia, bukan?
3: Iya.
1: Oke. Bang Ari, di sana pemadaman kena juga nggak nih, Bang Ari?
3: Kena juga nih. Sekarang berubah waktunya nih. Hampir menjelang siang lah.
1: Sekarang udah menjelang siang kenanya?
3: Iya. Mau sore gitu kan. Mulanya dari hampir maghrib gitu kan.
1: Iya.
3: Sekarang menjelang siang matinya.
1: Padahal biasanya udah siap-siap ya kalau udah mau menjelang maghrib nih, wah mau ya. Mati ngecas dulu. Eh lah, kok diduluin hari ini?
3: Habis-habis masak terus mati lampunya.
1: Aduh. Oke, Bang Ari, malam hari ini mancanegaranya mau ditemanin lagu dari siapa nih?
3: Ini darinya John Lennon.
1: John Lennon. Oke.
3: Okay. Ya, imagine.
1: Imagine. Oke, okay, siap. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
3: Salamnya buat ya semua aja lah.
1: Mm-hmm.
3: Juga buat Mama Yuda tadi juga.
1: Oke, siap.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Ya, mungkin itu saja. Terima kasih.
1: Terima kasih Bye. Juga. Oke, sehat selalu ya buat Bang Ari. Salam kenal juga nih ya. Dan pendengar yang mau bergabung ditahan dulu ya, karena antrian lagunya juga masih panjang juga, takutnya nanti tidak terburu ya. Jadi langsung saja kita lanjutkan ke lagu berikutnya. Ada dari Kus Plus nih, Why Do You Love Me. Nah sebelum itu ada satu penelpon nih, kita tambah satu lagi ya. Oke, pas nih 3 ya. Buat yang nanti selanjutnya ditunggu dulu ya. Halo, selamat malam. Iya, terputus ternyata.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi di Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
6: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memori Mancanegara. Dan masih ada dua lagu ya yang masih dalam antrian nih. Dan pendengar, kami buka sesi terakhir ya untuk request di Melodi Memori malam hari ini. Baik, kita sudah tergabung nih ya. Mari kita sapa. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
1: Selamat malam, Melodi Memori Mancanegara.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Sama Viola di Makassar.
0: Oh, dengan Mbak Viola, gimana kabarnya malam hari ini, Mbak Viola?
1: Gimana, maaf?
0: Kabarnya gimana nih, Mbak Viola?
1: Alhamdulillah baik, abang sendiri gimana?
0: Kabarnya malam hari ini baik. Sebenarnya Mbak Viola ini sudah di watt 5 watt ini.
1: Gitu ya.
0: Ya ini pasti di Makassar hampir sudah tengah malam sekali nih ya.
1: 23.22.
0: Oh, 23.22. Sudah menjelang waktu istirahat ya sebentar lagi.
1: Istirahat sih sebenarnya, tapi tadi sempat tidur sebentar terbangun.
0: Terbangun. Gimana nih aktivitas hari ini, melelahkan atau seperti apa nih?
1: Iya, tiap hari kerja. Tiap hari ngantor, sore balik. Ya udah, paling hiburannya kadang dengerin Bang Uta bercuap-cuap.
0: Iya, bercuap kesana kemari ya, ngomongin pemadaman nih akhir-akhir ini.
1: Pemadaman ya di sono.
0: Iya, betul sekali. Kalau Makassar aman aja ya.
1: Alhamdulillah masih aman.
0: Iya.
1: Sampai ya.
0: Jangan sampai juga lah ya, kayak gitu.
1: Di Makassar panas, Abang, panas banget.
0: Iya, kayaknya memang panasnya lagi merata ya, panas-panas ekstrim sekali nih. Apa di sana?
1: Di itu hujan deras katanya, di mana? Kalimantan Barat.
0: Iya, beberapa hari ini di Palangkaraya juga sedikit diguyur hujan. Tadi, iya, tadi sempat sebelum berangkat siaran juga diguyur hujan nih.
1: Makassar nggak ada hujan.
0: Sama kesini. Waduh ya, kayaknya nanti akan Uta ini ya WhatsApp ya untuk awannya biar jalan-jalan ke Makassar nih.
1: Waduh, malam-malam halu. Sekali.
0: Betul sekali ini. Oke, Mbak Viola, malam hari ini Mbak Viola mau ditemani lagu mancanegara dari siapa nih?
1: Lagu oldies kah atau lagu new entry, lagu baru apa lama?
0: Boleh, khusus buat malam ini nih untuk menemani Mbak Viola mau lagu mancanegara apa? Boleh yang baru, boleh yang lawas.
1: Oke deh, yang lagunya Brian Adams ada.
0: Apa nih?
1: Brian Adams.
0: Brian Adams.
1: Everything I do it for you.
0: I do it for you. Everything I do ya.
1: Everything I do.
0: Oke, siap. Do it for you. Salamnya mau buat siapa nih, Mbak Viola? Silakan.
1: Nah, love you, lupa semua. Siapa-siapa?
0: Iya, buat semuanya. Siapa?
1: Iya, buat semuanya aja deh. Karena udah 5 watt, kata Bang Uta.
0: Karena kalau udah malam
1: ya,
0: gini.
1: Salam kangen abangnya.
0: Oke, siap.
1: Salam kangen buat abangku
0: Uta. Oke, siap. Kalau udah malam gini emang udah jadi sleep call ya suaranya. Udah bener-bener tinggal sedikit lagi.
1: Exactly, bener banget. Udah mau tidur.
0: Oke, siap.
1: Esma sambil Bang Uta dengerin apa sih, nemenin Vio gitu. Ya wes, Bang Uta buat semuanya aja ya. Selamat beristirahat semuanya.
0: Bye.
1: Bang Uta aja ya.
0: Iya.
1: Pulangnya langsung istirahat. Jangan kemana-mana.
0: Siap. Oke, ditunggu lagu Brian Adamnya. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Viola. Oke, pendengar, karena waktunya sudah terbatas ya dan masih ada antrian lagu, terima kasih banyak yang malam hari ini sudah bergabung di Melodi Memori Mancanegara nih. Sampai jumpa lagi ya tentunya di Melodi Memori berikutnya nih. Dan selamat beristirahat buat Anda semua, karena nanti akan ada jazz music ya yang menemani menjelang waktu istirahat Anda nih dengan lagu-lagu lawas tentunya. Dan mendengar, waduh, ini sampai tersedang nih ya Uta malam hari ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ada lagu dari John Lennon nih dengan judul Imagine. Selamat mendengarkan.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh.

0: dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
4: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

kehidupan yang serba digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat. Setiap taruhan yang dipasang di dunia maya dapat memiliki dampak yang merusak, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Judi online bukan sekedar permainan biasa, ia dapat menjadi kecanduan yang menghancurkan, menguras tabungan, memecah belah hubungan, bahkan merusak masa depan seseorang. Ketika layar penuh dengan harapan palsu, seringkali yang tersisa hanyalah keputusasaan dan penyesalan. Melalui sentuhan jari, seseorang dapat kehilangan segalanya. Ketenangan pikiran tergantikan.

Ingatlah, keberuntungan sesaat tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang. Berhentilah sebelum terlambat. Dukungan dan bantuan selalu tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Bersama, mari melawan bahaya judi online dan menciptakan masa depan yang lebih cerah tanpa bayang-bayang kecanduan.

Mengapa kita perlu mencegah anak-anak dari terlibat dalam judi online? Bahaya judi online bagi anak-anak dapat mengakibatkan ketergantungan. Anak-anak lebih rentan terhadap pengembangan kebiasaan buruk, termasuk kecanduan judi online yang dapat mengganggu kehidupan mereka secara keseluruhan. Kemudian kerugian finansial. Bermain judi online dapat menyebabkan kerugian uang yang signifikan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keuangan mereka dan keluarga mereka. Akibat lainnya adalah gangguan psikologis. Stres, kecemasan, dan depresi dapat terjadi karena tekanan dari hutang atau rasa bersalah akibat berjudi secara online. Langkah-langkah untuk mencegah anak dari judi online, pendidikan dan kesadaran. Ajari anak-anak tentang bahayanya judi online dan dampak negatifnya. Pantau aktivitas online, tetap terlibat dalam aktivitas online anak-anak untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perjudian online. Berikan alternatif positif, sediakan hobi dan kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari judi online, seperti olahraga, seni, atau klub sukarela. Mencegah anak-anak dari judi online adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan memberikan pendidikan yang tepat, pengawasan yang diperlukan, dan dukungan untuk alternatif positif, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh praktik yang merugikan ini. Mari kita jaga masa depan mereka dengan baik.

0: sekolah serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: 95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena saat lagi akan kami hadirkan debat dengan bareng pertandingan antara Belgia melawan, maksud kami, pertandingan antara Pantai Gading melawan Norwegia dalam babak 32 besar di Stadion Dallas Stadium. Tetap bersama kami di Bersatu RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tiga hal penting

0: aja.
1: Iya, ini akan jadi seru karena sepertinya Norwegia akan menguasai laga lebih dulu.
2: Oke, baik, kita segera saksikan babak pertama. Laporannya disampaikan Bung Erik dan Bung Senpi.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
4: Ya baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke Stadion Dallas di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan Pantai Gading menghadapi Norwegia. Pantai Gading berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Norwegia turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki putih, sementara Pantai Gading turun dengan jersey berwarna oranye dengan celana oranye serta kaos kaki oranye. Baik, saudara pendengar, saat ini Norwegia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka berusaha melakukan serangan, namun mampu dibuang saja tadi oleh Odilon Kosono tadi, namun bola jatuh kembali di kaki para pemain Norwegia berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan Norwegia. Ada Sanderberg tadi berikan pendek kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg lebar ke sisi sebelah kanan, ada Alexander Sørloth tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem, masih Heggem kuasai bola, pendek saja ketap pada Christopher Ajer, depan kepada Sander Berger, lebar kembali ke sisi sebelah kanan, Alexander tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lini pertahanannya. Norwegia masih bermain dengan tempo sedang untuk memancing para pemain dari Pantai Gading agar bisa membuka ruang celah mereka. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing Norwegia, disundul saja, masih membentur pemain dari Pantai Gading, dibuang saja bola tadi oleh Odilon Kosono tadi, nampaknya Erling Haaland tadi, namun masih belum mampu menciptakan peluang tadi dari kemelut yang terjadi di mulut gawang Pantai Gading. Tidak berhenti di situ, kembali Norwegia melakukan serangan. Oh, sayang sekali, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi pemain dari Norwegia dan hanya tendangan bebas bagi Pantai Gading. Pendek saja dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Jan Diomande tadi, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari Norwegia. Pendek saja, tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem. Mas Heggem cari rekannya, tarik mundur lagi ke belakang kepada Christopher Ajer. Kembalikan kepada Heggem. Mas Heggem di lingkaran tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah kepada Martin Odegaard. Umpan maksudnya ke depan, ada Erling Haaland tadi, namun masih mampu dipatahkan tadi upaya umpan terobosan yang dilakukan oleh Martin Odegaard tadi yang menyasar Erling Haaland, namun tidak menemui sasaran tadi umpan. Kembali Norwegia menguasai bola kali ini dari sisi sebelah kanan. Oh, mampu dicuri kali ini. Pantai Gading melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 9, Ange Yohan. Masih Ange Yohan, terjatuh dia. Namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Ange Yohan tadi cukup bersih nampaknya. Sliding tadi dilakukan oleh Christopher Ajer. Sliding yang cukup baik tadi. Bola sempat membentur Ange Yohan tadi dan

meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Sudah mendengar, saat ini Stadion Dallas yang berkapasitas 80.000 penonton tampak penuh sesak oleh para pendukung, terutama pendukung Norwegia dengan seragam ataupun jersey khas mereka, yakni berwarna

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapah didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan rri.go.id. Membawakan acara siaran hari ini Rabu 1 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya.

Ya, tabe selamat lingon latai, salam sehujud karende malempang, adil katalino basuromit kasurga, basengat kacubata arus ya. Selamat pagi, kulap hari, selamat berjumpa kembali pagi hari ini ya. Bersama saya Roy Lando yang menemani kulap hari semua di edisi hari ini, Rabu tertanggal 1 Juli 2026. Tak terasa kita sudah memasuki awal bulan yang baru ya, yaitu bulan Juli di bulan ini. Semoga di awal bulan ini bisa menjadi awal semangat baru juga untuk kulapa hari semua yang ingin menuntaskan segala hal-hal yang ingin dituntaskan ya di tahun 2026 ini. Dan tentunya kulapa hari ya, pada kesempatan pagi hari ini disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya. Kami ajak kulapa hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti ya tracklist lagu religi agama Kristen, dan dilanjutkan dengan mimbar agama Kristen dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Kristiani, Nilai Kasih Cinta Ilahi, bersama Dr. Pendeta Marice akan kita hadirkan ke ruang dengar kulapa hari semua pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita kembali peringatkan tracklist lagu religi agama Kristen berikut ini.

siaran agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya bersama saya Pendeta Dr. Marice MTH. Saya percaya dimanapun para pendengar berada, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sungguh-sungguh yakin akan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan nilai-nilai Kristiani yang akan saya sampaikan untuk menguatkan iman dan menjadikan kita sebagai insan yang moderat beragama, saya bawa kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani melalui siaran kami pada pagi ini. Berkatilah hambamu, berkatilah seluruh pendengar dimanapun berada, kuduskan, layakkan, benarkan kehidupan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak para pendengar untuk melihat suatu program yang penting dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi kita yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Menteri Agama saat ini sedang mengembangkan kurikulum cinta. Karena hidup kita ini penuh dengan pergeseran nilai, dan dalam pergeseran nilai ini, nilai-nilai cinta kasih itu saat ini sudah tergerus akibat banyak sekali hal-hal yang bisa memicu perbedaan, dan hanya memikirkan dan hanya terfokus pada perbedaan. Sehingga Menteri Agama Republik Indonesia melihat menggaungkan cinta, di mana cinta itu bagian dari nilai-nilai moderasi beragama yang bisa memperekat keharmonisan, bahkan merawat kehidupan berbangsa dan negara, kerukunan. Dan hal inilah yang menjadi dasar juga ketika Tuhan Yesus mau menyatakan karya dan tugasnya yang diutus oleh Bapa, yang kita bisa baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi program Menteri Agama, program pemerintah selaras dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi ini memperlihatkan kebenaran hakiki dari tugas yang akan kita kembangkan dimanapun kita dipercayakan, bahwa kita harus bisa menanamkan nilai-nilai cinta kasih. Kita harus memunculkan dan kita harus juga mendasari segala keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta. Ketika kita mendasari kehidupan kita dengan cinta ini, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga, turun ke dunia melalui karya penyalipan, karena Allah melihat dosa dan pemulihan seluruh ciptaan ini tidak ada jalan lain hanya dengan cinta. Dan cinta itu bukan cinta manusia, cinta yang bisa tidak setia, ingkar janji, yang bisa berubah, tapi cinta untuk memulihkan umat dari dosa, sengat maut, dan juga memulihkan seluruh alam ciptaannya ini hanya dengan cinta ilahi, yaitu cinta Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk melalui jalan salib penderitaan, sehingga melaluinya sengat dosa
hal-hal yang tadi tergerus boleh dipulihkan kembali. Dan kita bersyukur ada dua hal penting yang sungguh-sungguh menjadi fokus hidup kita pada hari ini, yang dimotivasi bagi para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai cinta kasih sesuai dengan program pemerintah dan juga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena ada dua hal yang sangat urgen hari ini tentang kebinasaan dan keselamatan. Kita mempunyai peran penting di dalam rangka agar seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya, tidak mengalami kebinasaan, bahkan tidak mengalami kematian yang kekal, sehingga mereka boleh senantiasa dalam seluruh kabaran kehidupannya boleh meneruskan karya baik yang pada awalnya diciptakan seluruh dunia ini baik adanya, dan memulihkan citra gambar Allah pada semua manusia, yang hari ini citra gambar Allah itu sudah tidak terlalu terlihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang membuat hal itu sehingga kita bisa tidak mampu menjadi surat Kristus yang boleh dibaca dan dilihat orang. Sehingga dengan demikian, maka kebinasaan, keselamatan tidak bisa kita berikan kepada umat ciptaannya, karena kita sendiri tidak mengembangkan, menghadirkan kasih di mana kita adalah pelaku yang sesungguhnya, yang dipercayakan mandat untuk terlibat dalam mewartakan kasih Allah ini. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, jadi Allah bersyukur kepadanya setiap saat yang diinginkannya. Bersyukur karena kita sudah memiliki Yesus Kristus yang mau memberikan dirinya, memberikan cinta yang tulus kepada semua kita, agar cinta yang tulus ini kita respon dengan juga mendukung program pemerintah dimanapun kita berada. Mari gaungkan program pemerintah ini, mari gaungkan nilai-nilai Kristiani, mari gaungkan nilai-nilai moderat beragama, sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan semua orang. Dan mari libatkan Tuhan dalam rangka kita mengembangkan apa yang telah disarankan, bahkan dimotivasi dalam siaran mimbar agama ini, bahwa tugas kita tidak hanya melakukan program pemerintah berperan untuk dan dalam pembangunan, tetapi tugas kita yang selanjutnya adalah melaksanakan program Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan shalom, evangelion, sehingga kebinasaan itu tidak terjadi bagi orang-orang yang percaya, tetapi keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus boleh diterima seluruh ciptaannya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, kita kemarin telah merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan hari-hari ini adalah hari-hari hidup kita dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan, dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus. Karena itu mari kita senantiasa membuka diri seluas-luasnya agar mempergunakan zaman anugerah ini, zaman Roh Kudus ini yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk mendukung program pemerintah dan untuk mewartakan nilai-nilai kasih yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita melalui pengorbanannya. Dan kita bersyukur kita tidak sendirian untuk melakukan ini, karena tugas ganda ini, melakukan tugas pemerintah dan melakukan mandat ilahi, tidak gampang. Tapi
sekali lagi, ada Roh Kudus yang dijanjikan setiap saat untuk membantu kita melaksanakan tugas peran kita masing-masing sesuai dengan potensi karunia kita masing-masing. Jadi dalam siaran mimbar agama ini, saya mewakili dari institusi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, dan sebagai pendeta GKE, sebagai penyuluh PNS Kementerian Agama Kota Palangkaraya, senantiasa terus mengajak kita semua, mari mempergunakan seluruh waktu dan kesempatan, mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan menyebarkan cinta kasih ilahi. Mari kita gaungkan, kita bisa berhidup berdampingan dengan orang lain ketika kita moderat beragama, tidak melihat perbedaan itu sebagai ancaman, sebagai masalah, tapi melihat perbedaan itu sebagai wujud Allah ingin menyatakan kasihnya bisa untuk senantiasa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Mari kita memelihara persatuan kerukunan yang sudah baik. Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki. Dan mari di akhir dari siaran ini, saya mengajak kita, jangan bekerja sendiri, jangan menggunakan kekuatan sendiri. Buka diri dan mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya pada kasih Tuhan, dan Ia akan melakukan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan mari juga Bapak Ibu secara khusus yang hari ini ada dalam pelayanan anak, kita juga mengembangkan cinta kasih ini, karena di dalam pelayanan anak ini dan melalui pelayanan anak, awal bahkan pondasi dalam menentukan pelayanan kita selanjutnya. Karena itu anak-anak juga harus memahami tentang cinta kasih agape, cinta kasih Yesus, dan kita harus menyentuh pelayanan anak ini dengan cinta kasih yang penuh dengan keramahan, kelemah lembutan, pengendalian diri dan konsisten kepada anak-anak kita. Karena dari anak-anak inilah akan terlahir orang-orang yang menjadi prajurit Kristus, yang siap tidak hanya berkolaborasi nantinya menjadi pelanjut estafet kepemimpinan, tapi anak-anak ini ketika kita sentuh mereka dengan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan, maka mereka akan menjadi generasi yang tidak bisa tergerus dengan apapun perubahan nilai yang terjadi. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengajak kita semua agar kita pun melakukan pelayanan yang ramah anak dalam kita mensosialisasikan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan metode, bahkan kita tidak bisa memaksakan kehendak, bahkan cara kita dalam rangka merangkul, bahkan memenangkan anak-anak kita hari ini yang banyak waktunya digunakan untuk gadget, untuk media sosial. Bahkan mereka sudah melihat media sosial, gadget itu sebagai orang tua yang kedua, sebagai gereja yang kedua. Karena itu kita harus libatkan Tuhan Roh Kudus agar kita bisa melanjutkan kasih Kristus itu sungguh-sungguh bisa mendasari kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka boleh terlibat dalam setiap pelayanan-pelayanan di gereja, dan anak-anak dalam segala kesederhanaan mereka boleh terlibat juga mensosialisasikan cinta yang datangnya dari Tuhan itu, sehingga semua anak-anak dimenangkan. Karena kita saat ini sama-sama sedang mempersiapkan generasi anak-anak kita menuju Indonesia emas, Indonesia bermartabat, Indonesia anak-anak yang memiliki kekuatan mental rohani Kristus dan memiliki nilai-nilai Pancasialis, dan mereka melihat bahwa
pemerintah itu sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diprogramkan. Dan dari kecil kita mengajak mereka untuk melihat apa pekerjaan yang juga harus mereka libatkan dan berperan dalam kehidupan masa anak-anak, remaja dan pemuda mereka. Ini tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas pendeta, gereja, bukan tugas penyuluh. Karena itu melalui mimbar agama ini kami selalu mengajak kita, mari gaungkan cinta kasih, mari hidup moderat beragama, kembangkan toleransi, kesetiaan, keadilan, rasa saling mengasihi, mencintai, memiliki, yang sama-sama memiliki potensi karunia yang datangnya dari Tuhan. Mari yang lebih memberikan, berbagi, yang kurang jangan putus asa. Mari jangan berhenti-henti, lakukan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Diberkatilah kita semua melalui program Mimbar Agama pada pagi ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat bertemu kembali nanti dalam siaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.

0: kenangan kami selama-lamanya.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
3: Tapi, Ma.
2: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
3: Mama sedang apa?
2: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
3: Kok bisa banjir, Ma?
2: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
3: Loh, itu kan sampah Mama.
2: Iya.
3: Itu plastik bekas makanan Mama.
4: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
3: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
5: Rompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kulapari, kembali kita informasikan ya, di kesempatan pagi hari ini tim nasional voli putra Indonesia ini kembali menorehkan prestasi membanggakan di level Asia setelah sukses menjuarai AFISI Men's Cup 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah ya. Skuad merah putih ini juga mencatat lonjakan signifikan pada peringkat dunia. Dan keberhasilan tersebut diraih usai Indonesia mengalahkan Korea Selatan dengan skor telak 3-0 pada partai final. Kemenangan itu sekaligus menjadikan penegas dominasi tim asuhan Indonesia sepanjang turnamen. Dan berkat hasil gemilang tersebut ya, Timnas Voli Putra Indonesia naik 5 peringkat dalam ranking dunia menjadi posisi 43. Dan pencapaian ini menjadi salah satu lonjakan terbesar yang diraih Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena dengan capaian tersebut, Indonesia kini semakin diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan baru voli Asia. Dan prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan performa dalam menghadapi kompetisi internasional berikutnya sekaligus mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Jadi tim voli putra Indonesia ini mengukir sejarah naik ke peringkat 43 dunia.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

keenam yang mana pertandingan melawan Prancis melawan Swedia yang sudah kita dengar bareng di Pesta Bola Dunia. Tetap bersama kami pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini program Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk tetap dilanjut.
3: Mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pak Wali Kota.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Ratusan pengelola SPPG dan relawan menggelar aksi damai di hadapan Gubernur Kalimantan Tengah, meminta agar program MBG tetap dilanjutkan dan bermohon agar dapur umum yang disanksi kembali dibuka agar bisa beroperasi. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini program Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk tetap dilanjutkan.
4: Ratusan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG bersama para relawan menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Mereka menyampaikan aspirasi agar program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilanjutkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Koordinator aksi damai Tirta Yoga Panuntun menegaskan, pihaknya mendukung penuh program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Namun mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya terhadap Badan Gizi Nasional, agar berbagai persoalan yang pernah terjadi tidak kembali terulang.
2: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini program Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk tetap dilanjutkan, tapi dengan beberapa catatan, salah satunya adalah tetap melakukan evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional agar kasus atau hal yang telah terjadi

0: program MBG tetap terjaga, namun disertai pembenahan tata kelola sehingga pelaksananya menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menyatakan akan meneruskan seluruh aspirasi para peserta aksi kepada Presiden. Ia menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
1: Membantu sekolah Garuda, cetak sawah rakyat, cek kesehatan gratis.
2: Betul.
1: Ini program yang mulia.
2: Betul.
1: Tapi yang di bawah ini, penggerogot-penggerogot ini, tikus-tikus ini, anak bangsa ini harus kita hajar. Gaji yang kami nikmati, fisik kesehatan kami nikmati, kursi yang agak luar biasa untuk kami, itu adalah uang kalian. Kalian yang beli.
0: Ya. Agus Tiar menilai program-program yang berpihak kepada masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi merupakan program yang mulia dan harus dijaga pelaksanaannya. Namun ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah mencabut status suspensi terhadap sejumlah dapur umum yang saat ini tidak lagi beroperasi. Menurut mereka, penghentian operasional dapur berdampak pada terhentinya pelayanan dan menghambat penyaluran makanan bergizi kepada para penerima manfaat di berbagai daerah. Edi Suroso melaporkan.
3: Pendengar, dalam rapat paripurna DPRD Kota Palangkaraya ke-8, Wali Kota Palangkaraya menegaskan komitmennya dalam melakukan perbaikan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD sesuai rekomendasi yang diberikan BPK Republik Indonesia. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pak Wali Kota.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat paripurna ke-8 dalam masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026. Rapat tersebut mengagendakan penyampaian jawaban Wali Kota Palangkaraya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas pidato pengantar Wali Kota mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Palangkaraya tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan, pemerintah kota terus melakukan perbaikan terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan yang sebelumnya telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI. Menurutnya, berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
6: Informasi terakhir terhadap sudah 96%, sudah 96% rekomendasi dari BPK atau BPK sudah ditindaklanjuti sampai dengan 96%, 96% hingga 94% menunggu sampai dalam batas waktu selama 60 hari kerja yang terhitung dari penyerahan terakhir oleh BPK jadi terhadap pemerintah selama pelaksanaan.
5: Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Subandi, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Palangkaraya dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPKRI. Ia menilai upaya tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mempertahankan capaian yang telah diraih.
4: Tetapi intinya dari apa yang disampaikan oleh praksi-praksi itu adalah secara umum menerima, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pak Wali Kota. Pertama, pencapaian WTP, kemudian pencapaian pendapatan maupun belanja. Kalau toh memang ada kekurangan, misalnya persentase itu masih bisa dipahami karena persentase ini tadi kan 95% sekian.
5: Melalui pembahasan ini, DPRD dan pemerintah Kota Palangkaraya diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik. Hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD tersebut juga menjadi dasar penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Pendengar, Polres Kota Waringin Timur berhasil mengungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan seorang residivis berinisial R di sejumlah lokasi di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru, Ketapang. Kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Kasat Reskrim Polres Kotim AKP Sugiharso mengatakan tersangka

0: melakukan aksi pencurian motor di 6 lokasi berbeda, namun baru 2 kasus yang dilaporkan secara resmi oleh korban, dan polisi mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor untuk segera melapor ke Polres Kotim atau Polsek Ketapang karena sejumlah barang bukti kendaraan hasil curian telah berhasil diamankan. Sementara itu, Kapolsek Ketapang AKP Anis menjelaskan tersangka merupakan residivis yang baru bebas sekitar 6 bulan sebelum kembali melakukan aksi pencurian motor. Polisi masih menunggu laporan dari korban lainnya agar proses penyidikan dan pengembalian kendaraan dapat segera dilakukan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kesadaran masyarakat untuk terus memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dinilai perlu terus ditingkatkan. Di tengah berbagai tantangan sosial yang berkembang, ajaran agama menjadi pedoman penting dalam membentuk akhlak dan perilaku yang baik di lingkungan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Haji Muhammad Anshori saat menjadi narasumber program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Palangkaraya. Haji Muhammad Anshori mengatakan bahwa berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat merupakan hal yang lumrah sebagai bagian dari dinamika kehidupan. Namun demikian, menurutnya Islam telah memberikan pedoman yang jelas melalui Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang tidak mengandung keraguan, sehingga setiap umat diarahkan untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjadi segala bentuk keburukan.
1: Hal yang lumrah itu, Mas. Sesuatu yang real, yang terjadi di kalangan masyarakat. Kenapa? Yang namanya Islam sebagai pedoman dan Al-Quran juga sebagai penuntun kita, yang tidak ada keraguan di dalamnya, memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan menjauhi dari segala yang keburukan.
0: Menurut Haji Muhammad Anshori, penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai dari diri sendiri, kemudian diterapkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan memperkuat keimanan serta membiasakan perilaku yang baik, diharapkan tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan penuh rasa saling menghormati antar sesama.
2: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Kelurahan Bereng Bengkel terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana melalui program Kelurahan Tangguh Bencana Kaltana. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, pelatihan relawan, serta membangun kolaborasi bersama berbagai pihak agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam merespon bencana secara cepat dan tepat, terutama menghadapi potensi banjir serta kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
3: Sekalian masyarakat sudah memahami langkah-langkah dasar saat terjadi bencana.
4: Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana terus menjadi perhatian, terutama di wilayah yang memiliki potensi bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta angin puting beliung hingga kekeringan. Meski sebagian warga sudah memahami langkah dasar saat bencana terjadi, edukasi dan penguatan kesiapsiagaan tetap diperlukan secara berkelanjutan. Menurut Lurah Bereng Bengkel Palangkaraya Ahmad Triadi, pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Program yang dilakukan diantaranya sosialisasi dan edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana Kaltana, pelatihan relawan hingga penyebaran informasi melalui kelompok masyarakat. Ahmad Riyadi menjelaskan setiap keluarga perlu memiliki rencana evakuasi apabila terjadi bencana, terutama dengan memahami jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Warga juga diimbau menyiapkan tas siaga berisi dokumen penting, makanan siap saji, air minum, senter, serta perlengkapan kebutuhan lainnya. Ahmad Riyadi menyebut bencana yang sering terjadi di wilayah Bereng Bengkel dalam beberapa tahun terakhir adalah banjir serta kebakaran hutan dan lahan. Untuk kondisi terkini, genangan air di wilayah rawan menyebabkan akses masyarakat menuju kampung maupun kota mengalami kendala meskipun belum terjadi banjir besar.
3: Atau langkah yang dilakukan pemerintah itu dengan melaksanakan program antara lain sosialisasi dan edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, pembentukan desa tangguh bencana atau Kaltana, pelatihan relawan, penyebaran informasi melalui media, media massa, WhatsApp group, serta penguatan sistem peringatan dini.
4: Dalam menghadapi banjir, Kelurahan Bereng Bengkel bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota dan dukungan masyarakat, relawan, serta komunitas lokal telah menyiapkan posko Kaltana. Hal ini dilakukan untuk kondisi darurat. Posko tersebut akan ditempatkan di wilayah kelurahan dan salah satunya berada di kawasan kampung atau pelabuhan. Ahmad Riyadi mengimbau masyarakat agar menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengenal potensi bencana di lingkungan sekitar, mengikuti informasi resmi pemerintah, serta aktif dalam kegiatan edukasi dan simulasi, risiko bencana dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin. Sementara itu, PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriko Satria Budi mengatakan, pemerintah Kota Palangkaraya terus memperkuat langkah mitigasi bencana melalui penyusunan dokumen kajian risiko bencana atau KRB. Dokumen tersebut menjadi dasar perencanaan agar seluruh organisasi perangkat daerah OPD memiliki kesiapan dan sinergi dalam menghadapi potensi bencana yang terjadi. Hendriko menjelaskan perencanaan melalui dokumen KRB menjadi langkah penting agar penanganan bencana memiliki landasan yang sah dan legal, serta mendapatkan keputusan Wali Kota Palangkaraya, serta rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat.
5: Tentunya Kota Palangkaraya dari kejadian, dari pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya, kita mewaspadai adanya 6 kelurahan yang berada di, yang selama ini selalu terjadi karhutlah. Ya karena mungkin luasan lahannya ya, kemudian daerah rawannya, karena memang sebagian besar gambut dan itu perlu kita antisipasi. Kita perkuat dengan kelurahannya, kita dari 30 kelurahan itu ada 16. Saya rasa kita bisa lihat data nanti kelurahan-kelurahan mana saja yang padat penduduk di kelurahan di Kecamatan Jekan dan Pahandut ini, yang biasa masyarakat membuka lahan. Nah, ini yang perlu kita waspadai.
4: Hendriko Satria Budi menjelaskan pula, bencana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga dapat terjadi akibat aktivitas manusia seperti kerusakan hutan dan perubahan fungsi lingkungan, sehingga diperlukan kolaborasi seluruh pihak untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, literasi kitab suci menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat pemahaman keagamaan di kalangan generasi muda melalui kegiatan yang digelar di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Mahasiswa diajak meningkatkan minat baca sekaligus memahami makna ajaran kitab suci. Selengkapnya, Randy melaporkan.
6: Saya kira untuk literasi kitab suci di lingkungan generasi muda Hindu, terutama di lingkungan kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, saya kira sudah luar biasa.
7: Upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai keagamaan terus dilakukan melalui kegiatan literasi kitab suci yang digelar di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan minat membaca, memahami, sekaligus mengamalkan ajaran kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Dosen Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, Iketut Suryana, selaku pemateri menyampaikan bahwa tingkat literasi kitab suci di kalangan generasi muda Hindu, khususnya di lingkungan kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, dinilai sudah sangat baik. Menurutnya, dukungan perpustakaan dan semangat mahasiswa dalam mempelajari kitab suci menjadi modal penting dalam membangun pemahaman keagamaan yang lebih kuat.
6: Saya kira untuk literasi kitab suci di lingkungan generasi muda Hindu, terutama di lingkungan kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, saya kira sudah luar biasa. Kenapa demikian? Karena perpustakaan Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya mampu memberikan literasi pengetahuan terhadap kitab suci, baik kitab suci penaturan maupun Bhagavad Gita.
7: Iketur Sirena juga menambahkan, tantangan terbesar di era digital adalah membangun kesadaran dan motivasi generasi muda agar menjadikan kitab suci sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Selain itu, peran keluarga dinilai sangat penting untuk menanamkan kebiasaan membaca dan mempelajari kitab suci sejak usia dini. Sementara itu, salah seorang peserta kegiatan Rupiadi mengaku memperoleh pengalaman dan pemahaman baru setelah mengikuti literasi kitab suci. Ia menilai kegiatan tersebut semakin menyadarkannya bahwa ilmu pengetahuan harus berjalan seiring dengan nilai-nilai agama agar mampu menjadi pedoman dalam kehidupan.
8: Nah, yang pertama yaitu dalam menimba ilmu tentang literasi kitab suci ini. Nah, yang paling penting yaitu pengalaman yang saya dapat dari sini yaitu rasa kesadaran saya untuk selalu belajar, di mana bahwa menurut saya bahwa hanya belajar ilmu sain itu tidak cukup tanpa adanya panduan dari yaitu kitab atau panduan dari kitab suci tersebut.
7: Melalui kegiatan literasi kitab suci ini diharapkan semakin banyak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca kitab suci tetapi juga memahami maknanya serta mengimplementasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal membangun karakter dan moral yang lebih baik. Demikian, Randy melaporkan.
0: Informasi yang terakhir, pendengar. Bupati Barito Utara, Salahuddin, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan hari jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara sebagai momentum memperkuat persatuan serta semangat membangun daerah menuju masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. Kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Salahuddin menyampaikan tema hari jadi ke-76 menjadi komitmen bersama agar seluruh program pembangunan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga berharap dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya dalam peningkatan infrastruktur jalan guna memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Salahuddin turut mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, serta terus mendukung pembangunan agar Kabupaten Barito Utara semakin maju dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa saya dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi, pukul 13 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lisi yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
2: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar di hari ini, hari yang penuh dengan senyuman ya, karena udah tanggal 1. 1 Juli 2026, pendengarnya tentu dengan semangat, harapan baru, doa baru, impian baru, cerita baru, lembaran baru, semuanya baru-baru ya kan. Kalau uang baru mah biasanya nanti, kalau udah dekat hari Raya Idul Fitri uangnya baru-baru ya kan. Nah pendengar, di Palangkaraya pagi hari ini saya Lisya masih akan membersamai Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentu hari ini dengan program-program yang menarik. Dan kita semua berharap semoga di hari ini diawali dengan senyum terbaik kamu pendengar, yang mana hati kita akan jauh lebih tenang dengan memberikan senyuman kepada diri kita sendiri. Di hari ini mari kita hadiahkan untuk diri kita sendiri sebuah senyuman, sebuah motivasi yang hangat begitu ya, sebuah semangat yang tidak pernah luntur. Ya pendengar, apapun aktivitas Anda yang akan Anda lakukan sepanjang hari ini atau yang sudah Anda lakukan hari ini, entah yang sedang bersiap-siap berangkat kerja, entah yang sedang siap-siap menuju kampus, atau mungkin yang sedang siap-siap mau ke pasar berjualan, berdagang, pendengar, atau yang sedang di mana saja berkebun sekalipun, atau yang saat ini masih menikmati secangkir kopi di rumah. Terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Palangkaraya sebagai teman setia Anda, pendengar. Dan ingat ya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai. Jadi tidak masalah kalau kemarin belum berjalan sesuai dengan harapan sepanjang bulan Juni. Matahari memang selalu terbit tanpa pernah mengungkit kegagalan hari sebelumnya. Begitu juga dengan kita pendengar, selama masih diberi nafas, kemudian juga masih ada peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat dan lebih bermanfaat. Jangan biarkan satu masalah itu mengalahkan 1000 alasan untuk tetap bersyukur. Jangan pernah menyerah hanya karena perjalanan terasa berat hari ini. Justru karena jalan yang menanjak yang sering kali kita lewati ini akan membawa kita pada pemandangan yang paling indah. Ya, bahkan ribuan orang rela melewati puluhan kilometer untuk mendapatkan pemandangan yang indah. Nah, selama beberapa waktu ke depan saya akan menemani Anda pendengar dengan deretan lagu pilihan, informasi yang menarik, dan tentu juga dengan menghadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026.

0: pernah buat lelucon soal kematian kamu.
1: Itu teh nggak lucu. Kalau aku boleh memilikinya,
0: bukan karena hutang hadiah sayembara,
1: tapi karena kamu emang ingin memberikannya buat aku.

0: terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
2: Iyalah.
1: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
2: Masa kucing gitu?
1: Kalau tak percaya, tanya.
2: Oi, paling apa kucing?
3: Kucing.
1: Tuh, kucing.
2: Itu orang. Kucing tuh
3: meong.
1: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
2: Salah. Salah gimana?
1: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
4: Nah, ingat ya.
5: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar. Bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama RRI Pro 3, ragam informasi dan dari dalam dan luar negeri. Dan nanti juga di pukul 8 pagi kami akan hadirkan siaran langsung kali ini pertandingan berikutnya di Pesta Bola Dunia, Meksiko melawan Ekuador.
4: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
6: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
5: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
7: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
8: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan